0: 101. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ardu kulluha masjidun illa al-maqbarat wal-hammam akhrajahu Tirmidzi wa Ibn Majah.
1: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seluruh bumi adalah tempat sujud kecuali pekuburan dan kamar mandi. Hadis sahih riwayat Ibnu Majah dan At-Tirmidzi.

Esensi buku Tapak Jejak karya Pirsa Besari. Tapak Jejak adalah buku yang berisi kumpulan pengalaman, pemikiran, dan perjalanan hidup Pirsa selama menjelajah mengelilingi Indonesia. Buku ini bukan hanya sebuah catatan perjalanan, tetapi juga refleksi mendalam tentang kehidupan, mimpi, dan petualangan. Petualangan dan perjalanan. Pirsa membagikan pengalaman menjelajahi berbagai daerah Indonesia, memberikan pembaca gambaran tentang keindahan alam, budaya, dan kearifan lokal. Makna perjalanan hidup. Melalui perjalanan fisiknya, Pirsa juga merefleksikan perjalanan hidupnya, memberikan perspektif tentang tujuan hidup, perjuangan, dan pencapaian mimpi. Kehidupan sederhana. Buku ini mengajak pembaca untuk menghargai hal-hal sederhana dalam hidup, seperti alam, kebersamaan, dan momen-momen kecil yang bermakna. Pesan tentang lingkungan. Pirsa juga menyoroti pentingnya menjaga alam dan lingkungan sebagai warisan yang harus dilestarikan bagi generasi mendatang. Kedekatan emosional. Dengan gaya penulisan yang personal dan emosional, Pirsa mampu menyentuh hati pembaca, membuat mereka merasakan dan merenungkan pesan yang ingin disampaikan. Secara keseluruhan, Tapak Jejak adalah buku yang tidak hanya menginspirasi melalui kisah perjalanan, tetapi juga memberikan wawasan dan kebijaksanaan hidup. Sekian esensi buku dari RRI Sungai Liat untuk Indonesia.

0: Hey Sobat RRI.
1: Baik, pendengar di manapun Anda berada, selanjutnya pukul 13 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda dengan Warta Berita Daerah.

0: Indonesia Barat.
1: Nanti ke depan juga ada pelayanan yang home care. Kita ada pelayanan juga yang home care untuk para lansia.
2: Kepulauan Bangka Belitung sudah tidak turun hujan, maka beberapa wilayah sudah masuk kategori siaga dan awas bahaya kekeringan.

Radio Republik Indonesia Sungai Liat dengan Warta Berita Daerah Sari Berita. Pemerintah Kota Pangkal Pinang akan menyiapkan layanan kesehatan home care bagi lansia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Bangka Belitung menyatakan Kabupaten Bangka Tengah berstatus awas kekeringan meteorologis untuk periode 1 hingga 10 September 2026. Inilah Warta Berita Daerah selengkapnya edisi Minggu 6 September 2026 bersama saya Abdurrahman Haris.

0: Kita mulai dari informasi pertama, pemerintah Kota Pangkal Pinang akan menyiapkan layanan kesehatan home care bagi lansia. Ahmad Dwi Cahyo melaporkan.
1: Ini ke depan juga ada pelayanan yang home care, kita ada pelayanan juga yang home care.
2: Pemerintah Kota Pangkal Pinang menyiapkan pengembangan layanan kesehatan bagi lanjut usia atau lansia hingga ke rumah. Program tersebut akan dijalankan melalui layanan home care yang menjadi bagian dari pengembangan unit geriatri UPTD RSUD Depati Hamzah. Wali Kota Pangkal Pinang Saparudin mengatakan layanan tersebut disiapkan karena jumlah lansia di Kota Pangkal Pinang cukup banyak dan membutuhkan pelayanan kesehatan yang lebih intensif. Menurutnya, layanan home care nantinya memungkinkan petugas kesehatan memberikan pemeriksaan langsung kepada lansia di rumah. Ia berharap layanan tersebut tidak hanya berjalan berdasarkan permintaan, tetapi ke depan dapat dilakukan secara rutin.
1: Lansia ya cukup banyak ya di Kota Pangkal Pinang, sehingga kita nanti ke depan juga ada pelayanan yang home care, kita ada pelayanan juga yang home care.

0: Kemudian kita juga ke depan akan membuat database medical record para lansia, ini sedang berproses.
1: Kata dia, nantinya data itu digunakan untuk mengetahui riwayat kesehatan setiap lansia, termasuk penyakit yang pernah atau sedang diderita sehingga kondisi mereka dapat dipantau secara berkala. Saparudin menilai pendataan tersebut penting agar pelayanan kesehatan lansia tidak hanya dilakukan ketika mereka datang berobat, tetapi dapat dilakukan secara berkelanjutan sesuai kondisi masing-masing. Menurut wali kota, konsep tersebut merupakan bagian dari cita-cita pemerintah Kota Pangkal Pinang dalam menghadirkan pelayanan lansia yang tidak hanya berpusat di rumah sakit. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Dwi Cahyo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Bangka Belitung menyatakan Kabupaten Bangka Tengah berstatus awas kekeringan meteorologis untuk periode 1 hingga 10 September 2026. Bustami Ahmad melaporkan.
3: Masuk kategori siaga dan awas bahaya kekeringan.
4: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Bangka Belitung menyatakan Kabupaten Bangka Tengah berstatus awas kekeringan meteorologis untuk periode 1 hingga 10 September 2026. Sedangkan untuk Kabupaten Bangka, Bangka Selatan, Belitung, dan Belitung Timur berstatus siaga. Kota Pangkal Pinang dan Kabupaten Bangka Barat kategori waspada. Ketua Tim Bidang Data dan Informasi Stasiun Meteorologi Kelas 1 Depati Amir Pangkal Pinang, Slamet Supriyadi menyampaikan, kekeringan meteorologis yang terjadi di wilayah Bangka Belitung karena mengalami hari tanpa hujan yang cukup panjang, yakni di atas 1 bulan.
3: Sudah lebih dari sebulan ini di beberapa wilayah Kepulauan Bangka Belitung sudah tidak turun hujan, maka beberapa wilayah sudah masuk kategori siaga dan awas bahaya kekeringan.
4: Ia menjelaskan kekeringan meteorologis merupakan kondisi di mana curah hujan di suatu wilayah lebih rendah dari normal dan periode tertentu. Kondisi ini dapat mengakibatkan kekeringan dan krisis air bersih masyarakat hingga pertanian. Sementara PLT Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Bangka Belitung, Agus Afandi meminta masyarakat untuk bijak menggunakan air bersih. Hal ini menyusul potensi cuaca panas dan kekeringan yang diprediksi masih akan melanda.
5: Ya tentunya kalau memang sudah terjadi kekeringan, kabupaten kota kita harapkan kan tetap melakukan sinergitas ya kepada terutama masyarakat di lingkungan untuk dapat memberikan bantuan kalau memang sudah terjadi kekeringan ataupun kebutuhan air bersih dari masyarakat tersebut.
4: Selain itu, ia meminta warga untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan, serta tidak melakukan pembakaran lahan maupun sampah. Dari Sungai Liat, Bustami Ahmad, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kabupaten Belitung telah berdampak pada sekitar 10 hektar lahan. Kondisi ini mendorong Pemkab Belitung bersama Forkopimda memperkuat penanganan untuk mencegah kebakaran semakin meluas. Bupati Belitung Joni Alamsyah Hidayat mengatakan penguatan penanganan dilakukan setelah Pemkab bersama Forkopimda memetakan berbagai kendala yang dihadapi di lapangan. Menurutnya koordinasi tersebut dilakukan agar penanganan karhutla dapat dilakukan lebih cepat mengingat titik kebakaran hampir muncul setiap hari di sejumlah wilayah Belitung. Meski frekuensi kebakaran cukup tinggi, Joni menyebut seluruh kejadian sejauh ini masih dapat dikendalikan. Waktu penanganan di lapangan juga disebut tidak pernah lebih dari 2 kali 24 jam. Sebaran karhutla saat ini juga mulai meluas. Jika sebelumnya kebakaran lebih banyak terjadi di Kecamatan Sijuk, kini titik kebakaran kembali muncul di Kecamatan Membalong dan Badau. Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka melakukan verifikasi validitas data sensus ekonomi 2026. Irwan Aulia Rahman melaporkan.
6: Dalam bagas itu akan dicek masuk anomali datanya.
7: Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Bangka melakukan verifikasi validitas data sensus ekonomi 2026 setelah selesai pendataan. Kepala BPS Kabupaten Bangka Debi Andayani mengungkapkan tahapan sensus ekonomi tidak berhenti setelah pendataan yang dilakukan oleh petugas di lapangan selesai. Data yang telah masuk dalam sistem tersebut akan diperiksa secara berjenjang oleh petugas pemeriksa lapangan atau PML. Selain itu, BPS Pusat juga telah mengembangkan aplikasi untuk memverifikasi validitas data yang dihimpun.
6: Dalam bagas itu akan dicek termasuk anomali datanya. Anomali data itu belum tentu salah. Intinya anomali itu untuk mengecek hal-hal yang di luar kewajaran. Seperti contoh untuk usaha ya, kok dia minus misalnya, nanti akan ditanyakan lagi ke petugas. Atau mungkin kekurangan dalam entrian, bisa kurang 0 atau kelebihan 0. Ataupun kok dalam keluarga misal tercatat banyak yang mengalami disabilitas. Ataupun mungkin dari sisi perbandingan anggota rumah tangga dan luas lantainya terlalu besar atau terlalu kecil, nah itu yang kita pastikan kembali.
7: Debi Andayani menambahkan dalam proses verifikasi tersebut tidak menutup kemungkinan petugas pendataan lapangan atau PPL akan kembali ke lapangan untuk memastikan kembali data yang dinilai kurang wajar atau hanya perlu ditambahkan catatan sesuai dengan kondisi di lapangan.
6: Kondisi sekarang selain penyisiran kita juga masih ada beberapa daftar usaha maupun rumah tangga yang masih belum lengkap isiannya, dalam artian mungkin petugas belum selesai menginput ya, ataupun mungkin pengawasnya belum selesai meriksa ya, karena kan memang isiannya sangat padat, jadi kita memang butuh ketelitian, tapi kami berharap nanti tanggal 15 semuanya sudah selesai.
7: Sensus ekonomi 2026 seyogianya dilaksanakan hingga 31 Agustus 2026 lalu. Namun BPS Pusat memberikan kembali waktu hingga 15 September 2026 mendatang untuk kembali melakukan penyisiran di setiap wilayah. Dari Kabupaten Bangka, Yuron Aulia Rahman, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Liga Super PBFSI Bubble bergulir di Kabupaten Bangka di mana 28 klub berebut tiket ke tingkat provinsi. Berikut laporan Ratna Gusari.
8: Hakim garis 1 Widya Yus Jono. Hakim garis 2 Dodi Agustianto.
9: Liga Super Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia PBFSI Bangka Belitung mulai bergulir di Kabupaten Bangka. Sebanyak 28 tim ambil bagian dalam kompetisi tersebut, terdiri dari 13 tim putra dan 15 tim putri. Kompetisi yang dimulai 6 September hingga 15 hari ke depan menjadi bagian dari program PBFSI Bangka Belitung yang digelar di seluruh kabupaten kota se-Bangka Belitung. Ketua PBFSI Kabupaten Bangka Hatta Agustin menyebutkan, setiap tim yang berhasil menjadi juara di tingkat kabupaten kota akan mendapatkan kesempatan untuk berlaga di tingkat provinsi sekitar Oktober nanti. Dikatakan Hatta, selain menjadi ajang kompetisi, kegiatan ini bertujuan menertibkan administrasi sekaligus melakukan pendataan tim-tim yang berada di bawah naungan PBFSI.
10: Jadi seluruh kabupaten kota yang ada di Bangka Belitung ini menyelenggarakan kegiatan Liga Super ini. Nanti setiap pemenangnya dari kabupaten masing-masing akan dikirim ke liga provinsinya, entah itu apa di Pangkal Pinang atau di Belitung.
9: Hatta Agustin menyebut, penilaian terhadap kemampuan atlet tidak hanya dilakukan untuk kebutuhan Liga Super. Atlet yang tampil menonjol juga berpeluang dipantau untuk berbagai ajang olahraga di tingkat yang lebih tinggi. Dirinya menjelaskan Liga Super PBFSI Kabupaten Bangka menggunakan sistem gugur. Sementara asisten bidang pembangunan dan SDM Kabupaten Bangka Arman Agus menyampaikan apresiasi kepada PBFSI Bangka yang telah menyelenggarakan kompetisi tersebut. Menurutnya olahraga tidak hanya berbicara mengenai kemenangan tetapi juga mengajarkan berbagai nilai penting seperti disiplin, kerjasama, sportivitas, kekompakan, serta tanggung jawab dalam sebuah tim.
11: Kepada seluruh atlet yang akan bertanding, berjuanglah dengan maksimal, bermainlah dengan penuh semangat, dan tetap menjunjung tinggi sportivitas olahraga dan tetap menjaga sikap dan menghargai lawan adalah sebuah kehormatan. Dan khusus kepada para wasit, laksanakan tugasnya dengan sebaik mungkin dengan sportivitas yang tinggi.
9: Arman juga berpesan kepada seluruh atlet yang bertanding dapat memberikan kemampuan terbaik selama kompetisi berlangsung dengan tetap menjunjung tinggi sportivitas. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Mendengar pukul 13.24 menit waktu Indonesia Barat, dan selepas tadi kita dengarkan Warta Berita Daerah Keruang dengar Anda. Tentunya masih bersama saya Abdurrahman Ais, akan menemani Anda nggak usah nanti pada pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Sebelum kami hadirkan Pro Persada sesaat lagi, tepat pukul 13.30 menit waktu Indonesia Barat, kami hadirkan satu lagu hiburan kembali untuk Anda di siang hari ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

Persada, program hiburan bagi para pendengar Pro 1 RRI Sungai Liat. Hadir setiap hari dari jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Anda bisa request, salam sapa, dan berinteraksi dengan penyiar melalui telepon 0717943001, WA atau SMS 0811717911 atau live chat di RRI Digital. Pro Persada, 100% Indonesia.

Oke, pendengar Anda masih di Pro 1 Sungai Lihat Bangka Belitung. Kita lanjutkan kembali untuk pendengar di manapun Anda berada ya. Di Pro Persada siang hari ini yang mau bergabung kita undang partisipasi Anda. 0717-943-01 dan 0811-717-9111.

0: Baik, di siang hari ini kita akan hadirkan topiknya terkait dengan ilfil. Kira-kira kalau pendengar yang buat ilfil dengan seseorang itu apa gitu ya? Karena kadang-kadang jadi ilfil gitu ya. Silakan untuk pendengar. Ya, ilfil itu istilahnya itu hilangnya rasa gitu ya. Kita terima. Halo, selamat
1: halo,
0: siang Pro Persada.
1: Persada 100% Indonesia.
0: Baik, Bang Alek Muhaib, apa kabar Bang Alek?
1: Oh, sehat di Pulau Selatan.
0: Luar biasa Bang Alek kita ini yang selalu sehat ya. Meskipun usianya sudah tidak muda lagi ya Bang ya. Tapi wah, ada terbatuk barulah aku ngomong anu nih.
1: Batuk udah capek, udah minum deh.
0: Kalau Bang Alek, apa kira-kira yang buat abang itu bisa ilfil sama seseorang gitu, atau hilang rasa suka, ketertarikan, atau hilang respect gitu?
1: Apa ya?
0: Apa kalau Bang Alek itu apa sih yang bisa membuat abang itu ilfil dengan seseorang, hilang rasa gitu, hilang rasa suka, ketertarikan, hilang respect gitu?
1: Mungkin ketertarikannya mungkin menyama kuasa. Apa ya, biar kenak mendenjak dan jadi, biar dienjak kita enjak dan jadi kan suka sama suka gitulah.
0: Kalau ini bukan hanya kayak cewek bayi nih Bang, kayak cowok kayak apa ilfil macam ada deh ya. APD misal bebule kayak abang, ilpil ku jadi ya. Dah. Dah.
1: Saling percaya.
0: Saling percaya. Oh, luar biasa tetua kita ini. Oh, lah memang tetua kita ini cinta tuh lah. Nak lagu apa Bang?
1: Cinta jarak jauh.
0: Cinta jarak jauh Bang. Cinta jarak jauh.
1: Ada yang aku dulu lama, aku selalu dulu buat sering kan cara foto.
0: Cinta jarak jauh ya.
1: Dari Israel pasti ya pak, itulah.
0: Kalau tak deh Bang.
1: Tapi ada di luar. Mungkin aku bakar kok gitu ya. Benda dia nak bayi benda apa tu?
0: Anu.
1: Hijau daun.
0: Hijau daun Bang, yang mana?
1: Suara aku mengharap.
0: Ada suara nih.
1: Ada ya?
0: Ada yang mun suara.
1: Apa tuh yang cacar daun ada ya?
0: Tadi tadi Bang. Hijau daun Bang kok?
1: Hijau daun belah.
0: Abang memang romantis sih Bang, biar kata orang tetua kita gitu, ya dah.
1: Boros napa gue.
0: Iya dah. Salam Bang, silakan Bang.
1: Salam Ibu Kori. Kek Julia, Bude Tumi, Ebera.
0: Ada Herlanda di telpon WhatsApp nih, tengah nunggu Herlanda Bang. Nak disapa.
1: Orang mana ya?
0: Orang anu, orang sini lah Bang.
1: Orang Malaysia. Orang Penawil, Hong Kong, Pangkal Penawil lah. Di Ebera. Ayak suami lah lama ya, gak usah kemana ya, dia perantau.
0: Oke,
1: semua
0: semuanya. Ya. Ya,
1: terima kasih sudah.
0: Yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang ada Herlanda. Halo, selamat siang Herlanda. Halo. Waalaikumsalam. Iya, Herlanda ini ya. Halo.
2: Yo, sinyal Bang, sinyal.
0: Oh, kecil suara ya.
2: Di Takari, di pantai soalnya.
0: Oh, bagaimana suasana pantai Takari hari ini?
2: Lumayan lah, tapi banyak pondok banyak kosong tapi ada lah.
0: Oh, terbakar?
2: Hah?
0: Terbakar? Oh.
2: Ya, orang camping sampai malam sampai pagi.
0: Oh, laris-laris oh?
2: Alhamdulillah
0: ini
2: sebenarnya jadi warung depan warung.
0: Man.
2: Yang pas abang
0: lihat
2: apa? Yang abang roasting dekat kami yang di Korea dekat belum bisa sembuh tuh karena di warung depan warung biru karena sih
0: ah. Itu warung. Oh ada yang mau tengok?
2: Tapi omong pas posting pas ada orang juga stream hampir itu kan?
0: Wah oh aw oh. Akun capek tuh.
2: Gak tahu akun capek. Bangka Tio.
0: Nah, gak tahu.
2: Seputar Bangka.
0: Ah, oh, siapa seputar Bangka?
2: Entah, gak tahu.
0: Oh, gak tahu. Jadi kalau Herlanda apa nih ya yang bisa buat ilfil dengan seseorang nih?
2: Jail.
0: Apa?
2: Jail.
0: Oh, misal di jail.
2: Ringem.
0: Ringem, oh ringem macam tu. Oh, wak lapo na. Nak lagu apa?
2: Waktu aku pas yang siang.
0: Wadah, lagu kan ini dulu lah demi waktu tu lah pokok. Huh?
2: Oh,
0: salam untuk siapa nih?
2: Salam yang gabung tadi, salam kenal. Kopas satu di udara. Open di bang
0: Tunggada. Oke.
2: Buat Bang Aris kan?
0: Oh benar.
2: Salam yang benar Bang Aris, gabung kita lagi. Ibu pegawai kok soal jadi buka radio nih di luar aplikasi
0: dengar. Ah mantap tapi luar biasa gitu setia sampai sekarang udah.
2: Alhamdulillah panjang umur itu kok baca setia betul satu.
0: Sampai
2: gitu. Lagi ya, bukan sama Pak selalu lah. Oh nih.
0: Bang, itu aja ya.
2: Ya ya bang.
0: Yo, makasih Herlanda. Baik pendengar ada Herlanda yang sudah bergabung bersama kita di kesempatan siang hari ini. Kita terima kembali. Halo, selamat siang, Pro Persada.
3: Halo, selamat siang, Pro Persada, 100% Indonesia.
0: Mantap, Bu Deku, apa kabar, Bu Deku?
3: Alhamdulillah, sayangku, Bu Deku sehat selalu.
0: Sudah minum jamu, Bu Deku?
3: Enggak pernah minum jamu, siang-siang, males.
0: Oh, Bu Deku yang bikin jamu ya?
3: Bikin jamu sendiri lah, sayangku.
0: Mantap kali.
3: Yang penting jamunya kopi, susu, cakep.
0: Wih, cakep. Mantap. Bude, kalau Bude gimana? Apa yang biasanya buat Bude itu ilfil dengan seseorang?
3: Oh, itu yang ditanya ya.
0: Apa hilang rasa respek, hilang rasa suka, hilang pokoknya ketertarikan dan lain sebagainya. Apa biasanya yang buat Bude ilfil gitu?
3: Dari suaranya lah.
0: Oh, gimana?
3: Kejujuran dia bicara kan? Nah, itu yang aku cari. Jujur yang penting. Kalau nggak jujur nggak suka aku.
0: Jujur. Jadi kalau nggak jujur itu Bu De sudah kecewa.
3: Kecewa. Kalau udah kecewa sekali.
0: Ilfil.
3: 10 langkahku berlari.
0: 10 langkahku berlari.
3: Iyalah. Untuk apa ditemeninnya nggak? Kalau dia nggak jujur sama kita ya nggak. Jadi ditanya itu siapa tadi teman? Nggak tahu pacarnya, ya enggak? Kan bohong ternyata, lebih baik jujur.
0: Benar.
3: Itu pacar aku gitu kan, jadi aku nggak kecewa ya sudah mungkin bukan jodoh aku sama dia gitu kan?
0: Benar Bu De.
3: Nah, kejujuran yang penting.
0: Kejujuran ini, ada lagunya itu. Terasa sangat, kalau Bu De, Bu De mau lagu apa nih Bu De?
3: Aku mau lagu apa ya hari ini? Karena lagi kangen rindu, sayang lahir batin dari Wali.
0: Wow, sayang lahir batin ya.
3: Ada tamu aku tadi Bang Aris.
0: Hah?
3: Tamu kita dari Prompat.
0: Siapa Bude?
3: Kok Ayau? Sama anaknya datang barusan pulang.
0: Oh, jadi Kok Ayau berkunjung ke rumah Bude.
3: Tadi kan siaran di Prompat sama Regina pagi tadi kan.
0: Oh dia datang.
3: Dia berpantun tadi pagi. Berpantun-pantun dengar suara aku dia datang ke rumah tadi siang baru lah pulang sama anak dayangnya.
0: Wis mantep, makan martabak Bude.
3: Enggak lah, jadi apel datang dadakan aku mau soal zuhur kan.
0: Iya.
3: Dia tunda dulu karena ada tamu ngobrol lah. Minum air putih bela tuh yang ade.
0: Wis mantep Bude, silaturahmi Bude yuk.
3: Iya. itu katanya nanti kumpul dah di anu di RRI katanya. Kataku ku ada gawe teko. Sama hari Minggu kan teko lipa ini kataku pasienku banyak yang dateng, jadi ku udah pecah ke Manila. Lagi pula siapa yang nganter? Kubilang kan.
0: Bener.
3: Yolah kok aku ngetapkan isanin enggak ku kataku. Pula males berjalan atau itu wena lu di rumah.
0: Alung di rumah, bener lah Bu Deka.
3: Alung di rumah ada bepanas kan. Nunggu cuan datang ke rumah sayangku.
0: Asik Bu Deku. Mau lagu apa nih? Eh lagunya udah ya.
3: Beli beras. Lagunya sudah Dewa.
0: Salam, salamnya.
3: Salam Mbak Fahyal tadi, semoga selamat sampai di rumah ya. Terima kasih lah datang ke rumah Bu De. Buat Bang Mbak Anum, kita merasa belum dari Yano, dari beli Ano nih Bandung Timur.
0: Belum belum.
3: Belum ya, masa dia ngebel keluarga akan abad. Telepon dulu yang penting. Buat Kang Irwan ya di Bandung Timur, semoga sehat selalu. Buat Bang Ramadan di Papua juga semoga sehat selalu. Buat Ayu di Maluku, Bang Jais di Riau ya. Ada di Bakabara kita ada Bang Yokta atau Dahlan ya. Ada Pak Yokam juga ya. Ada Bang Panji di Pasger, Bang Reza, Bang anu nih siapa nih? Lupa aku. Buat Bang Reza, Bang apa John Arif ya di Pangkal Pinang. Ada Bang Berlin juga di Pangkal Pinang.
0: Ya,
3: buat Ibu Kori dan Bang Alek ya.
0: Siap.
3: Buat Nico, Ambera, Nur Hadi ya. Buat Tober Tim, Mbak Triono. Buat Bang Roman di Muntabak, Pak Brand 86, buat Pak Aljadin ya, buat Bang Zulfaizar ya Suamit ya, buat Julia dan Putra Sambas, buat Bang Irwan di Air Kantung ya, buat semua-semua lah dari A sampai Z, semoga sehat selalu buat teman-teman kita. Oh iya ada Rabe Klana, ada apa ya, ada Putra Banten ya?
0: Iya.
3: Bang Jente di Belitung ya. Ria Maria. Buat Bang Topan kita di sana Belitung, semoga sehat selalu. Buat semua-semua Bang Aris ya.
0: Amin.
3: Buat Bang Arisnya selamat bertugas, semoga sehat selalu ya.
0: Ya amin.
3: Salam sehat lahir batin buat Bang Aris sekeluarga ya.
0: Siap Bu Deku.
3: Oke lah. Ada lagu dah?
0: Ada Bu Deku.
3: Oke, kalau ada terima kasih banyak atas waktunya dan lagunya ya.
0: Yo, makasih. Ya, waalaikumsalam, makasih.
3: Oke lah. De. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, di belakang ada Ibu Kori. Selamat siang Ibu Koriku.
4: Halo, selamat siang Arisku. Apa kabar dirimu?
0: Tetap Bunda Kori.
4: Sehat ya. Proper sada 1% Indonesia.
0: Ada salam dari Babang Alek tadi, Bu De.
4: Bu De
0: lagi Bunda ya. Kalau Bunda
4: Babang ya.
0: Kalau Bunda
4: Babang tampan.
0: Babang tampan kita itu ya.
4: Iya. Alis kabarnya sehat ya?
0: Alhamdulillah sehat. Tapi kalau Bunda ini apa nih hal-hal yang bisa buat Bunda ilfil dengan seseorang?
4: Ilfil. Iya, kalau Bunda nih ya, ilfil sama orang itu artinya sudah tidak retak lagi sama orang itu ya.
0: Ada respect lagi.
4: sudah memang tidak peduli atau tidak retak bahasa kita ya. Biasanya kalau dia itu sering berbohong ya. Terus sering tidak jujur. Terus kalau berhutang tidak bayar. Nah itu aku ifil sama dia. Benar-benar aku ifil. Tidak mau lagi darah tak lagi. Tunggu dia lah.
0: Aslin deh macam itu Bunda.
4: Jangan dibuat cemtu Bunda. Tidak suka kayak gitu. Lebih baik jujur ya. Apa adanya. Kalau gak ada uang, bilang gak ada uang gitu. Gak bisa bayar utang, bilang gak bisa bayar utang gitu kan. Terus jangan sering kalau janji itu tidak tepatin gitu ya. Aku nunggu-nunggu, tahu-tahu nggak datang. Nah, itu kesel aku, benar-benar kesel.
0: Tapi
4: jadi benar-benar evil sama orang seperti itu, benar-benar.
0: Tapi udah ada yang buat Bunda Ilfil sejauh ini belum?
4: Banyak sih, udah tapi banyak bukan ya. Bang Alek ya, Bang Alek tidak pernah gitu. Orang lain kayak gitu.
0: Oh iya. Kalau Bang Alek
4: artinya teman wanita juga banyak yang seperti itu kan, sering kadang-kadang menikam kita dari belakang nyaris ya.
0: Oh ada lagu.
4: Ngomong di depan kita macam niris, tapi di belakang kita ngate kita ris. Banyak yang turis perempuan biasanya gitu. Laki-laki tidak pernah ngate orang. Oh benar. Ini bagus ini tema ini bagus. Memang aku lagi kesel sama seseorang.
0: Wadah.
4: Tapi bukan laki-laki loh, perempuan.
0: Mudah-mudahan.
4: Ya itu bebule terus kata orang bangke ya. Kesal loh jadi nih.
0: Jadi udah ilfil gitu jadi ya.
4: Bener-bener ilfil kayak gitu, bener-bener enggak mau lagi. Enggak retak kata orang bangke.
0: Iya. Tapi
4: lagu nak kalau orang belakang rucenya.
0: Mau lagu apa nih Bunda?
4: Bunda minta lagu Benci-benci tapi aku rindu sayang. Mana? Benci tapi rindu dari Sarwenda. Ada enggak?
0: Oh iya ada dong.
4: Ada ya, lagu lawas tapi dibikin bener, baru ya, di cover baru.
0: Salam untuk siapa Bun?
4: Salamnya buat Bang Alek tadi ya, semoga beliau sehat selalu. Juga buat Bude Sumi tadi ya, juga buat Julia yang cantik, juga buat Putra Sambas ya, juga buat Ram Kelana ya, Rambe Kelana ya, aku selalunya sama Ram Kelana terus ya. Dulu teman kita dulu, zaman-zaman dulu Ram Kelana, iya, tapi Ram ini Rambe Kelana ya.
0: Benar.
4: Juga buat apa yang tadi, pertama tadi ya?
0: Herlanda.
4: Nah, buat Herlanda juga sehat selalu ya, sama kompak ya. Juga buat Bung Jante ya, juga Embera ya.
0: Ya Embera.
4: Juga Bunda ya, Rindu di Ampo ya. Juga buat Pak Irwan di Air Kantung, Kang Ahmad Irwan di Bandung ya. Juga buat siapa lagi ya, buat Embera udah ya. Semualah, buat Bung Jante juga, ini Reza ya, lupa aku Reza. Soalnya Bunda ini jarang gabung, kadang-kadangnya denger-denger aja gitu. Pokoknya salam buat semuanya, salam kompak. Semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala ya.
0: Amin.
4: Buat Aris juga selalu setia di RRI Persatu, ganteng selalu, kompak selalu kita semua ya.
0: Amin.
4: Lagunya ditunggu ya.
0: Siap bundaku, mantap.
4: Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bunda Kori ya yang sudah bergabung di siang hari ini. Belakang Bunda Kori kita lanjutkan. Halo, selamat siang Pro Persada.
5: Halo, assalamualaikum, selamat siang, Pro Persada 100% Indonesia.
0: Bung Jante.
5: Benar sekali. Di sana Bung Haris.
0: Apa kabar kita Bung Jante?
5: Alhamdulillah Bung Haris.
0: Sehat ya?
5: Sehat.
0: Iya. Nah, kalau Bung Jante apa yang biasanya buat ilfil dengan seseorang gitu? Yang bisa buat
5: ada sih adalah biasa lah gitu. Tapi aku kalau orang selalu gitu, tapi aku enjoy aja buatnya lo.
0: Oh iya, tetap bahagia.
5: Enjoy. Walaupun dia mengah orang tuh buat jahat dengan aku tetap enjoy aja.
0: Oh.
5: Dan juga aku enggak mendendam waris aku.
0: Iya.
5: Enggak istilah dendam enggak aku. Tertolong mereka.
0: Itu
5: orang yang gimana ya? Istilah orang yang buat teman gitu kan, aku orang yang gimana bang berbudi yang baik kan, sopan santun kan, pokoknya kejujuran harus dikedepankan. Terus sama Maris, ini aku kalau nama juga aku kok selalu ngomongin bang baik, kalau nama sering nyamar aku nggak suka banget sih Maris.
0: Oh, yang sering nyamar nama itu ya?
5: Nah, itu menipu Maris, menipu kan orang.
0: Iya.
5: Satu orang kena kita tipu, berapa dikit udah sakit kita? 10 orang berapa? Jadi kebaikan kita, kebaikan amal ibadah kita, ujungnya kehabisan, terhapus karena kejahatan kita. Kan ibu kan kalau namanya marah kan?
0: Iya.
5: Itu adalah baris kalau aku tebel gimana orang di istilah orang marah sama aku. Itu kan kemarin aku orang gara-gara mabukan kaca aku pecah tuh. Enjoy baris aku.
0: Slow aja ya.
5: Terang lagu.
0: Oke, jadi intinya.
5: Jadi amal ibadah aku tuh sedikit banyak tetap nggak mau kurang mahan nama terus. Gini. Jadi kejujuran nggak aku disimpan di saku belakang, tetap di saku depan. Jadi kalau di saku depan kejujuran tetap diingat kan?
0: Iya.
5: Kejujuran tadi.
0: Oke. Mau lagu apa nih, Bang Jante?
5: Lagunya Satu Atap Satu Rumah, udah di request itu?
0: Belum, Satu Atap Satu Rumah. Nah,
5: itulah.
0: Salam.
5: Biar kami gantian, kadang-kadang pun itu orang itu, kadang aku kan.
0: Salam.
5: Jangan ini aku orang itu kan.
0: Iya.
5: Salam saya terutama Bode Kuri kan ya?
0: Iya.
5: Halo Bode Kuri, selamat siang Bode Kuri. Semoga sehat selalu lah Bode Kuri. Kang Bung Alek juga dengan BD Sumi, Kang Erwan Bandung, kadang Gantung juga. Halo Bung Zul Faizar, selamat siang Bung Zul. Mbak Julia juga selamat siang, Mbak Widya juga, Maria juga untuk Betim juga, untuk Pak Azadin juga, Pak Adusu Hamid juga, Pak Sabihis Romlan juga, Pak Kalmin Rombe Kelana, memang sudah berkelana kalau ini bukan ini. Reza Jota, Pak Udo, Udo ini kalau bahasa apa deh, Badang itu udah.
0: Iya, iya.
5: Halo Pak Udo, selamat siang. Pak Puji, Pak Ibrahim, Tuk Tahlan, dan apa nih? Tuk Udin juga.
0: Tuk Udin.
5: Juga, dan Bembera juga, untuk Ria juga, dan juga Mas Panji juga selalu, dan juga untuk yang aku sudah lupa itu yang di Tanjung Pandan itu
0: Ria
5: Ria di Tanjung Pandan juga untuk semua lah pendengar radio Perhatian Lihat Sobat Sehat Selalu juga tadi Pak Ramadan juga Sobat Sehat Bung Neman juga saya selalu dan juga untuk Bang Aris selamat siaran mari semua sehat selalu Bang Aris
0: amin
5: terima kasih Bang Aris salam kepadaku Bang Aris
0: alhamdulillah makasih
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Jante di Belitung ya, di belakangnya kita lanjutkan kembali ada Bude Julia. Selamat siang Julia.
6: Siang juga Bang Aris.
0: Iya, apa kabar?
6: Perpersada 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Terima kasih sudah bilang Bude.
0: Kalau Julia gimana nih? Hal yang buat Julia ilfil, hilang respek ataupun hilang
6: sesuatu yang hal yang negatif lah.
0: Yang negatif gitu ya.
6: Iya, kayak bohong tadi kan, benar yang kata Bude Sumi tadi kan. Terus yang suka menipu kata Bang Jante tadi, benar juga tuh, ilfil juga tuh.
0: Iya.
6: Terus yang gak bayar utang juga, yang pura-pura gak tahu gitu. Padahal ini apa, ada utang tapi pura-pura. Itu apa nama, menjauh gitu. Pokoknya kesel kalau kayak gitu. Terus yang paling gak suka Julia tuh kalau orang itu sombong gitu. Padahal kan apa yang mau disombongin kan?
0: Iya.
6: Ya apa beda-bedain teman gitu.
0: Iya.
6: Kalau orang itu beda-bedain teman itu ya pilih-pilih teman gitu paling ilfil Julia bang.
0: Terus
6: yang jorok. Orang itu kalau udah jorok ilfil.
0: Oh, kalau jorok ilfilnya.
6: Kalau malas mandi ya, terus apa lagi ya? Yang jorok lah pokoknya. Yang ngupil suka jorok pokoknya. Hal-hal yang bau-bau lah.
0: Okay.
6: Paling enggak suka Julia.
0: Baik. Jadi itu aja ya.
6: Iya, pokoknya yang negatif lah.
0: Mau lagu apa nih Julia?
6: Mau lagunya dari Juliet ya.
0: Juliet yang mana nih?
6: Bukannya aku takut akan kehilangan dirimu. Asyik. Tapi aku takut kehilangan cintamu. Dari Mulan Jamila juga gak apa-apa.
0: Oke, dari Mulan aja ya.
6: Iya deh.
0: Oke, salam untuk siapa nih?
6: Salam sapanya untuk Ibu Kori tadi ya. Bersama Om Aleknya, semoga sehat selalu. Bude Sumi juga bersama Kang Ahmad Irwannya, semoga bahagia selalu. Terus Ko Ayau tadi ya bersama Imelda anaknya ya. Pernah juga mereka tuh ke rumah bang. Iya, memang yang namanya Ko Ayau tuh selalu bersilaturahmi ke rumah-rumah gitu.
0: Ngayau dia.
6: Iya, Ko Ayau suka nganyau. Bener. Suka nganyau kata orang Belitung.
0: Iya.
6: Terus untuk ini juga untuk Bang Jante tadi ya. Terus untuk Om Rambe Kelana, Pak Ramadan, Pak Leman, Pak Ahmad, Pak Irwan Air Kantung ya. Terus untuk Mbak Ria juga yang ada di Belitung. Terus untuk ya suami yang udah lama ya. Nggak mengudara gitu. Hmm. Bang Reza juga yang ada di Pangkal Pinang, terus Yulin, Pak Ikam, Pak Putra Banten, terus Pak apalagi ya, Pak Liando Jambi ya. Terus siapa lagi, Pak Romlan bersama istri tercintanya, terus Bang Herlanda yang ada di Tanjung Ratu tadi ya, bersama istri tercintanya juga, untuk Bang Niko juga yang udah lama ya nggak dengar suaranya, terus untuk Embera semoga cepat sembuh Embera ya, jangan ngomong sakit terus. Terus untuk Bu Rindu ya, Bu Rindu Ampuy, Bu Rindu Ibe ya, semoga sehat selalu. Terus untuk ini juga yang spesial untuk Bang Putra Sambas, semoga sehat selalu bersama keluarga. Untuk semuanya aja Bang, yang ada di, yang selalu mantau monitor RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung ini. Okay. Gak usah jorok-jorok ya, nanti Julia Elfil.
0: Oke, okay, makasih Julia.
6: Oke, okay, ya. Untuk Bang apa namanya? Bang Haris. Semoga sehat selalu ya bersama keluarga. Terima kasih. Yo. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Julia ya di RY. Belakangnya Julia, kita terima kembali. Halo, Pro Persada, selamat siang.
7: Siang juga, saya Joko Sen Indonesia.
0: Iya, dengan Bung Romlan.
7: Iya, Bang.
0: Ah, sehat Bung Romlan kita ini?
7: Sehat lah, Bang.
0: Mantap. Kalau Bung Romlan gimana? Yang biasanya buat ilfil atau hilang respect dengan seseorang?
7: Orang yang biasa memutar balik papat, Bang.
0: Wadah, tajam nih bahasa.
7: Itu kata orang tuh, berbulu kambing berbulu domba, Bang.
0: Jadi langsung ilfil kalau kayak gitu ya?
7: Ah, Bang, cuma ada marah gak, cuma kita agak jaga jarak, Bang.
0: Oh, kayak cukup tahu gitu.
7: Iya-iyakan aja tapi hati kita kan kebalikannya kan. Jadi kita tuh orang gak bisa nge-support diri kita kan. Orangnya kan kita biasa-biasa saja kan, padahal kita udah tahu kan sepatu dia kan.
0: Oke.
7: Apa adik kau dengan anak buah adik? Kan bini kau dengan anak mingkil. Jadi kan ini sebagai anak acara Bang Haris.
0: Iya.
7: Rumah untuk mempempek Bang. Itu warung. Jadi kau tukang anak. Tukang ngetem. Kau ngetem sampai tukang kak dulu lah.
0: Oke. Mau lagu apa?
7: Lagu puisi dong.
0: Mau puisi lu silakan. Lagunya puisi ya. Salamnya untuk siapa nih?
7: Salamnya buat toko kopi Yulia sama Budi Sumi tadi ya, Bang. Baru rumahku juga dengan berbuat muka. Oke, Bang Haris, terima kasih ya. Senda, Bang Haris.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Romlan ya. Belakangnya kita terima lagi ada Bung Ahmad Irwan di Bandung. Selamat siang.

0: misalnya ngerespek dengan seseorang, ya, apabila dibohongin itu aja.
1: Dibohongin, sering dibohongin ya?
0: Ya kadang-kadang ya, ya kalau sering sih enggak, cuman yang dibohongin beginilah maksudnya. Janji palsu, misalnya janjinya bisa jam sekian, ternyata tidak muncul-muncul, dah itu.
1: Japal, janji palsu ya.
0: Ya itu, baik sama teman, terutama sama teman. Janji jam sekian ternyata gak ada kabar, gak ada berita tuh. Itulah paling kesal itu aja.
1: Baiklah, kalau gitu. Mau lagu apa nih?
0: Lagunya Iwan Fals.
1: Iwan Fals ya?
0: Itu lagunya, Mata Indah Bola Pingpong.
1: Apa?
0: Mata Indah Bola Pingpong.
1: Mata Indah Bola Pingpong. Salam untuk siapa nih?
0: Barusan Bang Romlan ya. Buat Bang Romlan, Bang Jante, Pak Jadin, buat Pak Rambeklana, buat Bude Sumi, bukan yang sudah masuk tadi. Buat siapa? Mbak Yulia, Ibu Kori, Embera, Bang Irwan, Bang Jul Paijar, itu kan, Bang Jul Paijar ya, udah masuk belum Bang Jul, itu kan. Ada juga buat Pak Kusmana yang Pak Kus yang sering masuk ke acara opini publik ya, buat Pak Leman, Pak Ramadan, buat siapa lagi ya, buat itu Putra Samba sama Putra Banten. Nenek galau, gitu kan.
1: Nenek galau.
0: Dirangkum aja buat semuanya aja ya. Biasanya kalau ini suka ngolok-ngolok kan, kalau Bang Jul Paijar itu, wah Kang Irwan terawas, nah kalau penyerbang suka dikadalin. Masa kalau Bang Hasri Kati gompali nggak mungkin. Biarin aja meramaikan.
1: Oke.
0: Okay. Enggak, kalau kamu sama Bang Haris enggak bisa gombal atau kada.
1: Iya.
0: Satu jenis. Ya. Makasih Bang Haris ya.
1: Iya. Baik, makasih Kang Ahmad Irwan ya.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Ahmad Irwan di Bandung Timur. Belakangnya ada Yuklin lewat WA-nya. Pro Persada siang, salam buat semua sobat RRI di mana pun berada, request lagu Bang Penyiar ikutan Yuli aja Bang. Oke, harusnya Matugas semangat Yuklin. Wadidaw, WA-nya Belepotan. Oh iya, Belepotan memang ini WA-nya ya. Kalau Yuklin biasa aja, careless, dibohongin. Oh gitu ya. Waduh, Yuklin lagi pamer makanan nih, dikirim lewat WhatsApp-nya, ada minuman vitamin C ya, luar biasa Yuklin nih. Keren-keren Yuklin ya. Di belakangnya silakan pendengar yang mau gabung. Selain ini kita akan puterin ya lagu-lagu yang Anda request di kesempatan siang hari ini. Kita terima lagi dari Ria di Belitung. Selamat siang Ria.
2: Selamat siang. 100% Indonesia.
1: Iya, apa kabar?
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Sehat Ria ya?
2: Sehat, alhamdulillah.
1: Luar biasa. Kalau Ria gimana Ria? Yang buat ilfil atau hilang respek, hilang suka dengan seseorang gitu?
2: Ya suka bohong, terus kata pepatah kata di apa nama? Bisa dibilang kepala dua lah gitu. Ke sana bilangnya lain, ke sini bilangnya lain gitu. Nah, terus satunya juga omongan sama perilakunya beda gitu. Pokoknya yang suka bohong lah.
1: Oke. Suka bohong intinya.
2: Suka bohong lah.
1: Oke deh. Mau lagu apa nih?
2: Lagunya dari Mita Lestari.
1: Yang mana tuh?
2: Aku cuma punya hati.
1: Aku cuma punya hati, gitu ya.
2: Jantung tak hilang.
1: Salam tuh siapa nih?
2: Salamnya buat tadi siapa ya? Bang Pak Ahmad Irwan. Terus buat yang pertama masuk tadi, Pak Alek, Bu Kori, sama Bu Desuminya juga, sama Julia.

0: sama siapa tadi? Nomor dua tadi, Erlangga ya. Terus buat Bang Jante, buat Ki Lintang, juga buat Atok Beltim, buat Ambera, buat Maria, buat Bu Yuk Rindu, buat siapa lagi ya? Semua-semualah tanpa kecuali dari A sampai Z.
1: Ya, ya.
0: Kalau di absen terlalu banyak.
1: Oke, itu aja nih.
0: Oke, buat Bang Aris semangat tugas. Oh iya, buat Bang Topan. Buat Bang Topan. Semoga sehat selalu Bang Topan.
1: Oke.
0: Oke.
1: Yuk,
0: Iya.
1: makasih Ria ya.
0: Sama-sama. Assalamualaikum Bang Aris.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ria di Belitung yang sudah bergabung bersama kita di kesempatan siang hari ini. Dan untuk pendengar dimanapun Anda berada, kita akan segera putarkan ya lagu-lagu yang sudah Anda request dalam kebersamaan kita di Pro Persada siang hari ini. Ternyata sudah cukup banyak yang bergabung, dan pendengar juga kebersamaan kita hingga usai nanti pada pukul 15 waktu Indonesia Barat di Pro Persada siang hari ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di RRI.

alat pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan sunburn, penuaan dini, serta keriput dan bintik hitam, serta meningkatkan resiko kanker kulit. Paparan UV juga dapat merusak mata dan menyebabkan gangguan seperti katarak, degenerasi makula, dan iritasi konjungtivitis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melindungi kesehatan dari bahaya sinar ultraviolet. Menjaga kesehatan dari sinar UV memerlukan kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah perlindungan, kamu dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan efektif, sambil melindungi diri dari potensi bahaya.

0: perfect.
1: Hey Sobat RRI, udah siap seru-seruan bareng RRI? Catat tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026. RRI Fest hadir dengan tema Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas, budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi sosial. 11 September kita mulai dengan opening ceremony, ditandai dengan penyulutan obor. Dilanjutkan penampilan seni dan budaya yang keren, dan pastinya bikin suasana semakin meriah. Jangan lupa, Bazar UMKM hadir selama 3 hari. Jajan, belanja, sekaligus dukung produk lokal. 12 September ada pasar murah, penampilan Ponfit, dan aksi budaya Reog Singo Monggolo. Siap-siap, karena panggung RRI Fest bakal semakin pecah. Dan puncaknya 13 September. Ada donor darah, cek kesehatan gratis, penampilan Selaras Project, dan yang paling ditunggu, jalan sehat. Bukan cuma jalan-jalan biasa sobat, ada 2.000 partisipan yang bakal ikut meramaikan, dan yang paling penting, gratis. Mau ikut jalan sehat RRI Fest? Cek info pendaftarannya di Instagram RRI Sungai Liat atau langsung aja datang ke RRI Sungai Liat. Jadi jangan cuma dengar ceritanya. Datang, ramaikan, dan jadi bagian dari RRI Fest 2026. Ingat, 11, 12, 13 September 2026. Ketemu di RRI Fest ya. Jangan sampai ketinggalan.
2: When you sing, you begin with do, re, mi.
3: Sistem notasi musik dengan menggunakan suku kata do, re, mi, dan seterusnya ini dikenal sebagai solfeggio. Kata solfeggio sendiri berasal dari kata solmization yang merujuk pada praktik menyanyikan skala musik dengan menggunakan suku kata tertentu. Jadi, pada abad ke-11, ada seorang biarawan Italia, Guido Arezzo, yang dianggap sebagai penemu sistem solfeggio modern. Ia mengembangkan sistem ini untuk membantu para penyanyi gereja dalam mempelajari dan mengingat nada-nada musik. Guido memilih suku kata tersebut dari baris pertama Himne Gregorian, Utque an Laxis. Ada ut diambil dari kata ut pada baris pertama himne, re diambil dari baris kedua, sampai kata la yang diambil dari baris keenam. Nantinya, suku kata ut diganti menjadi do karena dianggap lebih mudah diucapkan dan memiliki bunyi yang lebih terbuka. Penggunaan do re mi sebagai standar internasional memudahkan musisi dari berbagai negara untuk berkomunikasi dan berkolaborasi. Terbukti efektif dan telah digunakan selama berabad-abad sampai sekarang. Do re mi.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Baik, pendengar, Anda masih di RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung, kanal informasi dan inspirasi. Tadi lagu-lagu yang sudah ada request sudah kita putarkan ke ruang dengar Anda di sore hari ini ya. Tadi sudah kita puterin ya lagu-lagu yang sudah ada request pendengar dalam Pro Persadanya. Sudah yang banyak bergabung juga di hari ini. Dan selanjutnya kita masih putarkan lagu-lagu yang masih Anda request di kebersamaan Pro Persada kali ini. Kita lanjutkan kali ini dari miliknya Iwan Fals.

0: Di tengah keramaian, kita semua berjalan menuju impian kita masing-masing. Tapi tidak semua jalan selalu terlihat sama. Bagi Sinta, seorang penyandang disabilitas, jalannya mungkin berbeda. Tapi tujuannya tetap sama.
1: Aku mungkin menggunakan kursi roda, tapi aku punya impian seperti kalian semua. Aku ingin bersekolah, bekerja, dan juga berkontribusi bagi masyarakat.
0: Disabilitas bukan berarti kurang kemampuan. Mereka yang hidup dengan disabilitas punya hak dan kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan meraih mimpi. Hanya saja, mereka membutuhkan dukungan dan akses yang setara.
1: Yang aku butuhkan bukan rasa kasihan, tapi kesempatan. Dengan akses yang sama, aku bisa melakukan banyak hal.
0: Setiap orang, apapun kondisinya, berhak mendapat kesempatan yang setara. Pendidikan inklusif, tempat kerja yang ramah disabilitas, dan akses layanan publik yang mudah dijangkau adalah bagian dari hak asasi.
1: Dengan dukungan yang tepat, aku bisa menggapai mimpiku. Kita semua punya hak untuk bermimpi, dan kita semua punya kesempatan untuk mewujudkannya.
0: Disabilitas bukanlah penghalang untuk meraih mimpi. Mari kita ciptakan lingkungan yang inklusif dan adil, di mana semua orang memiliki kesempatan yang sama. Kesetaraan bagi semua, kesempatan bagi semua. Bersama, kita bisa membangun masa depan yang lebih inklusif.

Baik, mendengar dengan berakhir lagu dari miliknya Mita Lestari, Aku Cuma Punya Hati, maka berakhir pula kebersamaan saya menemani Anda untuk edisi hari ini, pendengar, tanggal 6 September 2026. Jadi kita akan berjumpa kembali di edisi lainnya. Terima kasih banyak atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selepas ini rekan kami Nur Aisyah yang akan menemani Anda di Bangka Belitung sore.

0: perfect.
1: Hey Sobat RRI, udah siap seru-seruan bareng RRI? Catat tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026. RRI Fest hadir dengan tema Harmoni Dalam Aksi bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas, budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi sosial. 11 September kita mulai dengan opening ceremony, ditandai dengan penyulutan obor. Dilanjutkan penampilan seni dan budaya yang keren, dan pastinya bikin suasana semakin meriah. Jangan lupa, Bazar UMKM hadir selama 3 hari. Jajan, belanja, sekaligus dukung produk lokal. 12 September ada pasar murah, penampilan Ponfit, dan aksi budaya Reog Singo Monggolo. Siap-siap, karena panggung RRI Fest bakal semakin pecah. Dan puncaknya 13 September. Ada donor darah, cek kesehatan gratis, penampilan Selaras Project, dan yang paling ditunggu, jalan sehat. Bukan cuma jalan-jalan biasa sobat, ada 2.000 partisipan yang bakal ikut meramaikan, dan yang paling penting, gratis. Mau ikut jalan sehat RRI Fest? Cek info pendaftarannya di Instagram RRI Sungai Liat atau langsung aja datang ke RRI Sungai Liat. Jadi jangan cuma dengar ceritanya, datang, ramaikan, dan jadi bagian dari RRI Fest 2026. Ingat, 11, 12, 13 September 2026. Ketemu di RRI Fest ya. Jangan sampai ketinggalan.

0: Perfect.
1: Hey Sobat RRI, udah siap seru-seruan bareng RRI? Catat tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026. RRI Fest hadir dengan tema Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas, budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi sosial. 11 September kita mulai dengan opening ceremony, ditandai dengan penyulutan obor. Dilanjutkan penampilan seni dan budaya yang keren, dan pastinya bikin suasana semakin meriah. Jangan lupa, Bazar UMKM hadir selama 3 hari. Jajan, belanja, sekaligus dukung produk lokal. 12 September ada pasar murah, penampilan Ponfit, dan aksi budaya Reog Singo Monggolo. Siap-siap, karena panggung RRI Fest bakal semakin pecah. Dan puncaknya 13 September. Ada donor darah, cek kesehatan gratis, penampilan Selaras Project, dan yang paling ditunggu, jalan sehat. Bukan cuma jalan-jalan biasa sobat, ada 2.000 partisipan yang bakal ikut meramaikan, dan yang paling penting, gratis. Mau ikut jalan sehat RRI Fest? Cek info pendaftarannya di Instagram RRI Sungai Liat atau langsung aja datang ke RRI Sungai Liat. Jadi jangan cuma dengar ceritanya. Datang, ramaikan, dan jadi bagian dari RRI Fest 2026. Ingat, 11, 12, 13 September 2026. Ketemu di RRI Fest ya. Jangan sampai ketinggalan.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Waktunya kentongan. Berapa kecepatan gelombang tsunami? A. Secepat anak-anak berjalan. B. Secepat sprinter Usain Bolt. C. Secepat kereta melesat. Jawabannya adalah B. Secepat sprinter Usain Bolt. Yang mampu berlari dengan kecepatan kurang dari 10 detik untuk mencapai jarak 100 meter. Cepat sekali. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Waktunya kentongan. Siapa yang paling banyak menyelamatkan korban bencana alam dari reruntuhan? A. Tetangga. B. Pemadam kebakaran. C. Tenaga medis. Jawabannya adalah A. Tetangga. Karena tenaga medis dan pemadam kebakaran jumlahnya tidak cukup banyak, maka tetangga terdekat yang paling banyak menyelamatkan ketika terjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Baik, mendengar di mana pun Anda berada, masih bersama kami di Radio Pro 1 Lihat ya. Dan pendengar ya, jangan lupa juga saya ingatkan kembali untuk Anda ya, ikuti acara RRI Fest dari tanggal 11 sampai 13 September. Ya, tanggal 12 ini ada pasar murah dan ponfit juga, pendengar. Terus juga 11 sampai 13 ini ada pentas seni dan budaya. Dan tanggal 11 sampai 13 juga ada pelayanan publik hadir melayani masyarakat. Ada 70 tenet UMKM yang akan hadir ya. Dan gak lupa ya, di jalan sehatnya hadiah utamanya ada sepeda motor. Jadi ikutin. Gimana sih cara biar dapat kuponnya? Nah, Anda bisa langsung masuk ke media sosialnya RRI Sungai Liat. Di situ sudah ada linknya untuk ataupun scan barcode-nya ya, untuk mendapatkan si kuponnya sendiri. Kuponnya ini ada 2000 kupon ya, mudah-mudahan masih ada ya, dan bisa ditukarkan. Caranya jangan lupa siapin nick-nya ya, daftarkan segera dan nanti bisa dikonfirmasi nih masih ada ketersediaan atau tidaknya ya. Baik pendengar, untuk Anda di kesempatan sore hari ini seperti biasanya ya, kita akan hadirkan kembali informasi untuk Anda. Dan untuk pendengar ya, kita ketahui juga hari ini ya, penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta di pagi hari ini sempat ditunda dikarenakan aktivitas Gunung Krakatau. Dan bahkan juga pendengar, ini informasi teranyar lagi bahwa ternyata penutupan bandara ini diperpanjang sampai pukul 17.30. Awalnya tadi saya sempat lihat informasi sampai pukul 9.30, namun ternyata ini diperpanjang kembali hingga pukul 17.30 pendengar. Jadi penutupan Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini diperpanjang hingga pukul 17.30, dan hal ini juga imbas dikarenakan abu vulkanik erupsi Gunung Anak Krakatau, dan bahkan saat ini juga sudah sampai ke Jabodetabek dan sudah sampai Bandung juga pendengar ya. Bahkan seluruh penerbangan ini sudah di stop ya hingga pukul 17.30, dan nanti juga akan diupdate kembali. Selain itu juga pendengar, Asisten Deputi Komunikasi dan Legal Bandara Soekarno-Hatta juga ini menyatakan pihaknya mencatat sebanyak ada 301 penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta karena kondisi ini terdampak akibat karena penutupan sementara operasional penerbangan karena indikasi sebaran abu vulkanik dari erupsi Gunung Anak Krakatau. Dari 301 penerbangan terdampak, ada 233 penerbangan merupakan penerbangan domestik dan 58 penerbangan internasional dan 10 penerbangan kargo, pendengar. Ya, selain itu juga maskapai Garuda Indonesia dan Pelita Air menghentikan operasional penerbangan dan tentunya juga disertai melalui bandara internasional, dan aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau juga berdampak langsung pada operasional penerbangan di wilayah Jakarta. Kebijakan ini dilakukan salah satunya adalah langkah antisipasi terhadap kondisi cuaca, keamanan penerbangan, dan dampak abu vulkanik juga mempengaruhi operasional di Bandara Randen Intel 2 Lampung. Dan kedua bandara tersebut juga sempat ditutup sementara sehingga kondisinya nanti dinyatakan aman oleh otoritas terkait. Namun informasi pendengar, mungkin untuk Anda yang punya saudara ya, ataupun keponakan, atau mungkin bahkan Anda sendiri ada berencana ke Jakarta, ya untuk di hari ini memang ditutup dulu ya hingga pukul 17.30 menit. Kita berdoa aja ya, semoga nanti bisa normal kembali. Dan kita ketahui bahwa memang dampak abu vulkanik ini tidak cepat tidak cepat reda, namun kita harapkan bisa cepat reda ya, entah itu dengan kebawa angin kemana dulu gitu ya pendengar ya, harapannya seperti itu. Karena kita ketahui bahwa untuk penerbangan ini sangat memang dibutuhkan, apalagi untuk kita yang memang daerah kepulauan yang pasti juga pekerjaan mungkin banyak yang keluar daerah gitu pendengar ya. Ya, dan pendengar mungkin udah banyak juga ya, banyak membaca informasi juga ya tentang terkait aktivitas Gunung Anak Krakatau ini yang sudah mulai aktif kembali pendengar. Dan ini juga untuk kita tidak ada salahnya ya untuk selalu waspada dengan bencana apapun itu, dan siapkan tas siaga tentunya pendengar. Untuk Anda juga kali ini kita akan hadirkan kembali beberapa koleksi musik. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Sungai Liat, kenal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: perfect.
1: Hey Sobat RRI, udah siap seru-seruan bareng RRI? Catat tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026. RRI Fest hadir dengan tema Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas, budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi sosial. 11 September kita mulai dengan opening ceremony, ditandai dengan penyulutan obor. Dilanjutkan penampilan seni dan budaya yang keren, dan pastinya bikin suasana semakin meriah. Jangan lupa, Bazar UMKM hadir selama 3 hari. Jajan, belanja, sekaligus dukung produk lokal. 12 September ada pasar murah, penampilan Ponfit, dan aksi budaya Reog Singo Monggolo. Siap-siap, karena panggung RRI Fest bakal semakin pecah. Dan puncaknya 13 September. Ada donor darah, cek kesehatan gratis, penampilan Selaras Project, dan yang paling ditunggu, jalan sehat. Bukan cuma jalan-jalan biasa sobat, ada 2.000 partisipan yang bakal ikut meramaikan, dan yang paling penting, gratis. Mau ikut jalan sehat RRI Fest? Cek info pendaftarannya di Instagram RRI Sungai Liat atau langsung aja datang ke RRI Sungai Liat. Jadi jangan cuma dengar ceritanya, datang, ramaikan, dan jadi bagian dari RRI Fest 2026. Ingat, 11, 12, 13 September 2026. Ketemu di RRI Fest ya. Jangan sampai ketinggalan.

0: my stupid heart.
1: Perfect.
2: Hey Sobat RRI, udah siap seru-seruan bareng RRI? Catat tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026. RRI Fest hadir dengan tema Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas, budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi sosial. 11 September kita mulai dengan opening ceremony, ditandai dengan penyulutan obor. Dilanjutkan penampilan seni dan budaya yang keren, dan pastinya bikin suasana semakin meriah. Jangan lupa, Bazar UMKM hadir selama 3 hari. Jajan, belanja, sekaligus dukung produk lokal. 12 September, ada pasar murah, penampilan ponfit, dan aksi budaya Reog Singo Monggolo. Siap-siap, karena panggung RRI Fest bakal semakin pecah. Dan puncaknya 13 September. Ada donor darah, cek kesehatan gratis, penampilan selaras project, dan yang paling ditunggu, jalan sehat. Bukan cuma jalan-jalan biasa sobat, ada 2000 partisipan yang bakal ikut meramaikan, dan yang paling penting gratis. Mau ikut jalan sehat RRI Fest? Cek info pendaftarannya di Instagram RRI Sungai Liat atau langsung aja datang ke RRI Sungai Liat. Jadi jangan cuma dengar ceritanya. Datang, ramaikan, dan jadi bagian dari RRI Fest 2026. Ingat, 11, 12, 13 September 2026. Ketemu di RRI Fest ya. Jangan sampai ketinggalan.

Baik, mendengar di mana pun Anda berada, masih bersama kami di Radio Pro Satu Sungai Liat ya. Dan senang sekali mendengar untuk di kesempatan hari ini juga, di mana kita menemani Anda dengan ragam informasi kembali. Ya kan, informasinya mendengar dari Belitung Timur, di mana kontingen Kabupaten Belitung Timur untuk Parprov ke-7 maksudnya, di Bangka Belitung sejumlah ada 352 orang. Dari jumlah 330 orang ditanggung anggaran daerah. Ya, bahkan Ketua KONI Beltim mengatakan 330 orang ditanggung daerah dan terdiri dari 310 atlet dan pelatih dan serta 20 orang panitia. Sementara ada sekitar 30 orang atlet berangkat melalui jalur mandiri di luar tanggung jawab ataupun tanggungan APBD. Selain itu juga Wakil Ketua Kontingen juga berupaya mencari sponsorship untuk menutupi kebutuhan atlet mandiri tersebut. Di sisi lain, Wakil Bupati Beltim sekaligus Ketua Panitia Kontingen Hairil Anwar mengatakan Beltim hanya mengirim 22 dari 26 cabang olahraga. Selain itu juga dia meminta seluruh cabur tetap maksimal dan juga menekankan pentingnya pengelolaan anggaran yang hati-hati serta transparan, pendengar.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Lidah manusia punya peran yang sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Salah satu fungsi utama lidah adalah membantu dalam proses makan. Selain fungsi fisiknya yang terkait dengan makanan, lidah juga memainkan peran penting dalam kemampuan berbicara manusia. Menariknya, lidah juga memiliki keunikan yang mirip dengan sidik jari pada setiap individu, seperti yang dikutip dari Science Daily. Tiap individu memiliki papila lidah yang beda. Lidah manusia adalah organ kompleks yang terdiri dari papila, tunas kecil yang membantu dalam mengecap, berbicara, dan menelan. Penelitian terbaru yang dipublikasikan dalam jurnal Scientific Reports mengungkap wawasan baru tentang struktur biologis permukaan lidah dan perbedaan indera perasa dan sentuhan antar individu. Sebuah tim peneliti dari Fakultas Informatika Universitas Edinburgh bekerja sama dengan Universitas Leeds menggunakan model komputer AI untuk memahami ciri-ciri unik papila. Dilansir dari Interesting Facts, lidah memiliki keunggulan karena relatif terlindungi dari perubahan akibat faktor eksternal dan proses pencetakan melibatkan kontrol sadar dan persetujuan yang tinggi. Wow, ternyata pola lidah setiap orang juga unik. Dan ini berarti dalam teori, lidah bisa digunakan untuk identifikasi seperti sidik jari, meskipun jarang digunakan dalam praktik, tetapi ini menunjukkan betapa uniknya setiap individu.

Baik pendengar, dimanapun Anda berada, kembali lagi informasi kami hadirkan untuk Anda yang di kesempatan sore hari ini masih kami kutip dari rri.co.id. Dengan informasi selanjutnya, kali ini sudah ada 6 bandara yang diperpanjang penutupannya hingga pukul 18 dikarenakan akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Bahkan Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan evaluasi ini juga terus dilakukan melalui paper text dan paper test dan informasi BMKG. Hasil pemeriksaan tersebut juga menjadi dasar menentukan kelanjutan operasional setiap bandara yang terdampak. Ya, dan belum lagi juga pendengar ya, ini yang semulanya 5 ini menjadi 6 bandara. Dan penambahan tersebut juga setelah Bandara Husein Sastranegara Bandung menjalani pemeriksaan sekitar pukul 12 siang. Lalu juga bandara ditutup sementara pukul 14 hingga pukul 18 pendengar. 6 bandara tersebut ini meliputi Raden Intel 2 Lampung, Soekarno-Hatta, Halim Perdana Kusuma, Pondok Cabe, Budiarto, Bandara Husein Sastranegara Bandung, dan menjadi bandara ke-6 yang termasuk dalam daftar penutupan. Sementara Bandara Kertajati belum ikut ditutup dikarenakan hasil pemeriksaan masih negatif. Kondisi tersebut membuat operasional bandara masih dapat dilakukan di bandara tersebut. Saya juga pendengar ya, adapun 2 pesawat Garuda dari Madinah dan Jeddah dijadwalkan mendarat di Kertajati. Kedua penerbangan tersebut membawa jemaah yang kembali setelah menjalankan ibadah umroh. Kondisi Kertajati diharapkan tetap aman seiring perkembangan arah angin yang terus dipantau. Dan saya juga perpanjangan penutupan tersebut juga membuat penanganan penumpang kembali menjadi perhatian pemerintahan. Maskapai telah diminta untuk memastikan hak penumpang terdampak tetap diberikan selama pembatalan penerbangan. Selain itu juga dihimbau ya untuk penumpang tidak menunggu terlalu lama ketika penerbangan belum memungkinkan. Dan Menteri Perhubungan menyebutkan jumlah penumpang di beberapa terminal ini mulai berkurang setelah proses penanganan dipercepat. Sejumlah penumpang juga masih bertahan karena berharap penerbangan bisa kembali dilakukan. Pemerintah juga meminta masyarakat untuk memahami bahwa kondisi belum memungkinkan penerbangan berlangsung selama 4 jam berikutnya.

0: Perfect.
1: Hey Sobat RRI, udah siap seru-seruan bareng RRI? Catat tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026. RRI Fest hadir dengan tema Harmoni Dalam Aksi bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas, budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi sosial. 11 September kita mulai dengan opening ceremony, ditandai dengan penyulutan obor. Dilanjutkan penampilan seni dan budaya yang keren, dan pastinya bikin suasana semakin meriah. Jangan lupa, Bazar UMKM hadir selama 3 hari. Jajan, belanja, sekaligus dukung produk lokal. 12 September ada pasar murah, penampilan Ponfit, dan aksi budaya Reog Singo Monggolo. Siap-siap, karena panggung RRI Fest bakal semakin pecah. Dan puncaknya 13 September. Ada donor darah, cek kesehatan gratis, penampilan Selaras Project, dan yang paling ditunggu, jalan sehat. Bukan cuma jalan-jalan biasa sobat, ada 2.000 partisipan yang bakal ikut meramaikan, dan yang paling penting, gratis. Mau ikut jalan sehat RRI Fest? Cek info pendaftarannya di Instagram RRI Sungai Liat atau langsung aja datang ke RRI Sungai Liat. Jadi jangan cuma dengar ceritanya. Datang, ramaikan, dan jadi bagian dari RRI Fest 2026. Ingat, 11, 12, 13 September 2026. Ketemu di RRI Fest ya. Jangan sampai ketinggalan.

0: Ada apa rame-rame di sana?
1: Oh, itu. Katanya lagi ada pembagian bantuan.
0: Ih, kok gak ikut kau ke sana? Yuklah ke sana kita.
1: Enggak lah. Aku rasa ya, masih banyak saudara-saudara kita yang lebih layak mendapatkannya.
0: Iya, Ti. Bantuan sosial kan diberikan untuk orang-orang yang benar membutuhkan, bukan untuk orang-orang mampu kayak kita.
1: Iya, makanya gak usah. Yuk pergi aja kita, yuk belanja.

Tahukah Anda? Nyamuk lebih tertarik pada warna gelap. Anda mungkin tidak menduganya, tapi pakaian yang kita kenakan punya efek langsung pada potensi kita digigit nyamuk. Serangga kecil ini tertarik pada warna-warna gelap, sebab menurut penelitian, warna hitam menarik lebih banyak nyamuk dibanding putih. Penelitian yang sama juga memberitahu kita bahwa serangga terbang ini tertarik dengan panas yang diserap lebih banyak oleh warna gelap dibanding warna cerah.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Rari Pro 1.5. Kembali lagi informasi kami hadirkan untuk Anda. Ya, dan kali ini pendengar ya, selain ada 6 bandara yang ditutup, ini ada 150 ribu penumpang dan 467 penerbangan batal diterbangkan pendengar. Ya, sekitar 150 ribu penumpang terdampak gangguan operasional bandara akibat sebaran abu vulkanik anak Krakatau. Dan saya juga pendengar, jumlah besaran tersebut juga membuat pemerintah memprioritaskan percepatan penanganan penumpang di seluruh bandara yang terdampak. Selain itu juga pendengar ya, penumpang yang bertahan karena berharap penerbangan segera kembali beroperasi juga menutup bandara setelah diperpanjang selama 4 jam berikutnya. Selain itu pendengar, maskapai diminta memberikan informasi kepada calon penumpang sebelum mereka berangkat menuju bandara, dan himbauan tersebut juga diharapkan mampu mencegah penumpukan selama operasional masih dihentikan. Pemerintah juga memproses kemungkinan pengalihan penerbangan menuju sejumlah bandara yang masih aman, dan keputusan pemindahan penerbangan tetap diserahkan kepada masing-masing maskapai. Selain itu, juga pengalihan penerbangan tidak hanya mempertimbangkan kesiapan bandara tujuan alternatif, namun pemerintahan juga memperhitungkan akses transportasi lanjutan bagi seluruh penumpang yang terdampak.

Ketika dulu kita mengumpulkan tugas yang diberikan guru, biasanya dapat tanda ponten atau krul, atau dalam bahasa Indonesia disebut ikal persetujuan. Nah, dari mana ya asal-usulnya? Di awal abad ke-19, muncullah simbol unik yang dikenal sebagai ponten atau krul di Belanda, seiring dengan meningkatnya birokrasi di Belanda. Simbol ini diyakini berasal dari huruf G yang ditulis dengan terburu-buru. Para sejarawan percaya bahwa ponten atau krul dinyatakan sebagai good, bagus atau gezien telah dilihat. Selain menjadi simbol untuk menilai tugas sekolah siswa, juga menjadi tanda paraf untuk menunjukkan bahwa seseorang telah melihat dan menyetujui sesuatu.

0: Kamis kembali hadir untuk masyarakat Bangka Belitung.
1: Sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan masyarakat, Yayasan Rudy Center bekerja sama dengan PDI Perjuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kembali menggelar operasi katarak gratis tahun 2026. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada 26 hingga 30 Oktober 2026 di Rumah Sakit Umum Daerah Depati Hamzah, Pangkal Pinang, tanpa dipungut biaya.
2: Pendaftaran telah dibuka dan gratis. Bagi Anda atau anggota keluarga yang telah didiagnosis menderita katarak, segera daftarkan diri melalui kantor DPC PDI Perjuangan terdekat atau hubungi panitia di 0812-1260-6269.
1: Jangan lewatkan kesempatan ini. Mari bersama wujudkan penglihatan yang lebih baik untuk kualitas hidup yang lebih baik.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Esensi buku. Tak apa, memulai lagi merupakan karya yang ditulis oleh Fardi Yandi. Ia seorang konten kreator sekaligus entrepreneur yang sering membagikan karya-karya inspiratifnya lewat konten-konten di media sosialnya. Buku dengan jumlah halaman sebanyak 202 halaman bersampul kuning, hitam, dan putih diharapkan dapat menjadi sumber inspirasi masyarakat. Melalui buku, Fardi Yandi membagikan kisah hidupnya yang dapat menjadi inspirasi untuk pembacanya. Di setiap bab buku ini memberikan banyak kata-kata motivasi untuk para pembacanya yang merasa sedang sendirian, mengalami masa-masa sulit dalam menjalani kehidupan, dan mengalami pahitnya penolakan dari orang terdekat kita. Penulis mengajak kita untuk menyelami berbagai konflik yang sering terjadi dalam kehidupan kita, kegagalan tentang mimpi yang kita sudah harapkan. Ada sebuah kalimat motivasi yang ditulis dalam buku ini, yaitu, kita bisa saja salah menetapkan tujuan, tapi tidak akan pernah salah menjalani skenario dari Tuhan. Pada halaman 73 ini mengandung sebuah makna bahwa walaupun kita bisa salah menetapkan tujuan, tetapi kita tidak akan pernah salah menjalani skenario yang sudah ditentukan dari Tuhan. Di sini penulis membagikan kisah hidupnya yang dapat menjadi inspirasi untuk pembacanya. Penggunaan bahasanya yang cukup mudah dipahami oleh pembaca. Buku ini membuat kita merasa tidak sendirian. Bukan hanya kita yang mengalami masa-masa sulit dalam hidup. Juga bukan hanya kita yang merasakan pahitnya sebuah penolakan. Di setiap bab buku, banyak sekali kata-kata motivasi yang dapat dirasakan pembaca saat membaca buku ini. Tetapi, buku ini terkandung kata-kata yang mungkin kurang pembacanya, seperti kata toksik, yang mungkin sebagian pembaca tidak memahami, apalagi jika yang membacanya adalah orang tua. Gambar-gambar yang menjadi pendukung pada buku ini kurang memberikan makna dari setiap kalimat yang ditulis karena warnanya diberikan hitam putih saja. Dari buku ini, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa buku ini disarankan untuk pembacanya yang merasa sendirian atau putus asa. Dengan diterbitkannya buku ini, penulis memberikan sinopsis yang memiliki makna bahwa apa yang dia alami dalam kisah kehidupannya tidak berjauh beda dengan apa yang dialami oleh kita semua. Buku ini menyadarkan kita tentang sesuatu momen yang penting dan berharga dalam hidup kita. Ada satu kutipan tips yang dapat diambil dari buku ini. Selalu mengimani bahwa segala sesuatu yang terjadi di hidup kita adalah bagian rencana Tuhan. Dan inilah yang terbaik untuk kita.

0: perfect.
1: Hey Sobat RRI, udah siap seru-seruan bareng RRI? Catat tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026. RRI Fest hadir dengan tema Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas, budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi sosial. 11 September kita mulai dengan opening ceremony, ditandai dengan penyulutan obor. Dilanjutkan penampilan seni dan budaya yang keren, dan pastinya bikin suasana semakin meriah. Jangan lupa, Bazar UMKM hadir selama 3 hari. Jajan, belanja, sekaligus dukung produk lokal. 12 September, ada pasar murah, penampilan ponfit, dan aksi budaya Reog Singo Monggolo. Siap-siap, karena panggung RRI Fest bakal semakin pecah. Dan puncaknya 13 September. Ada donor darah, cek kesehatan gratis, penampilan selaras project, dan yang paling ditunggu, jalan sehat. Bukan cuma jalan-jalan biasa sobat, ada 2000 partisipan yang bakal ikut meramaikan, dan yang paling penting gratis. Mau ikut jalan sehat RRI Fest? Cek info pendaftarannya di Instagram RRI Sungai Liat atau langsung aja datang ke RRI Sungai Liat. Jadi jangan cuma dengar ceritanya. Datang, ramaikan, dan jadi bagian dari RRI Fest 2026. Ingat, 11, 12, 13 September 2026. Ketemu di RRI Fest ya. Jangan sampai ketinggalan.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di RRI Pro 1.5. Kembali lagi informasi kami hadirkan untuk Anda. Ya, kali ini puluhan klub berebut tiket Liga Super PBVSI Bubble. Sebanyak 28 klub voli ambil bagian dalam Liga Super PBVSI Kabupaten Bangka. Dan kompetisi ini menjadi ajang perebutan tiket menuju Liga Super PBVSI di tingkat Provinsi Bangka Belitung. Pendengar, ada 13 klub putra, 15 klub putri dari 8 kecamatan. Selanjutnya kompetisi berjenjang ini juga menjadi kesempatan bagi PBVSI untuk melihat langsung kemampuan atlet yang bertanding. Kejuaraan Liga Super ini juga mengirimkan tim klub dari manajer Surabaya hingga dapat menjadi evaluasi dalam permainan bola voli di Kabupaten Bangka, pendengar.

0: selanjutnya.
1: Pernah merasa cemas, lalu mengalihkan perasaan itu dengan belanja berlebihan? Itu yang disebut doom spending, yang merupakan kebiasaan belanja impulsif saat kita merasa cemas atau stres. Kedengarannya familiar ya, tapi yuk kita ubah kebiasaan ini. Daripada membelanjakan uang untuk barang-barang yang gak benar-benar kita butuhkan, bagaimana kalau kita fokus pada hal-hal yang benar-benar penting? Rencanakan anggaranmu, patuhi itu, dan investasikan. Ingat, mengontrol pengeluaran berarti mengontrol masa depanmu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik pendengar, dimanapun Anda berada masih bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat ya. Dan pendengar, tentunya juga masih kami hadirkan informasi bersama RRI.co.id. Kali ini informasi internet.

Internasional pendengar. Ya, kali ini pendengar ya, Amnesty diperingatkan Israel tingkatkan aneksasi tepi barat. Ya, Amnesty Internasional memperingatkan bahwa Israel semakin meningkatkan upaya aneksasi di tepi barat yang diduduki melalui penyitaan lahan. Kelompok hak asasi manusia tersebut juga menyebut tindakan Israel ini makin meluas hingga wilayah yang berada di bawah administrasi otoritas Palestina. Saya itu mendengar militer Israel mengeluarkan sedikitnya 15 perintah penyitaan lahan pada Juli yang mencakup sekitar 20 hektar di daerah Kegubernuran Jenin, dan lahan tersebut juga berada di area A dan area C yang dilansir dari Anadolu hari Sabtu. Area A secara resmi berada di bawah administrasi sipil dan keamanan otoritas Palestina sejak kesepakatan Oslo. Amnesty mengatakan dan amnestinya tersebut mengatakan penyitaan tersebut bersetujuan mendukung pembangunan infrastruktur permukiman Israel, pendengar.

0: saya nguap, kok adik juga ikut menguap ya?
1: Oh. Iya nak, lucu ya, kita kok suka nguap bareng.
2: Pernahkah Anda menyadari bahwa menguap itu menular? Secara ilmiah, fenomena ini disebut contagious yawning. Penelitian menunjukkan bahwa menguap saat melihat orang lain menguap berkaitan dengan empati dan koneksi sosial. Ketika kita melihat orang lain menguap, otak kita merespon dengan memicu refleks yang sama. Sebuah studi oleh psikolog di State University of New York, Dr. Andrew Gallup, juga menemukan bahwa semakin kuat hubungan kita dengan orang yang menguap, semakin besar kemungkinan kita untuk ikut menguap. Jadi, lain kali saat kalian melihat seseorang menguap, jangan kaget jika Anda juga ikut terpengaruh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Baik pendengar, dimanapun Anda berada, saat lagi juga lagu-lagu religi akan kami hadirkan untuk Anda. Namun sebelumnya kembali lagi satu informasi kami hadirkan untuk pendengar yang masih kami kutip dari rri.co.id. Ya, pendengar, kali ini juga informasinya ya, dimana juga kita update kembali ini untuk penerbangan. Jadi dikarenakan juga erupsi Krakatau, akhirnya Garuda hentikan layanan penerbangan hingga Senin, pendengar ya. Ya, ini dia informasinya mungkin untuk Anda yang memiliki saudara atau mungkin Anda sendiri akan bepergian menggunakan Garuda. Ini juga Garuda menghentikan layanan penerbangan hingga hari Senin, pendengar. Ya, dan untuk Anda juga di mana bahwa Garuda Indonesia membatalkan seluruh penerbangan dari dan menuju Jakarta, Bandung, dan Lampung imbas dari erupsi Gunung Anak Krakatau. Ya, dan bahkan langkah ini dilakukan untuk memastikan setiap armada yang akan kembali melayani penerbangan memenuhi seluruh standar keselamatan dan kelayakan udara. Belum lagi operasional penerbangan akan dilaksanakan kembali secara bertahap setelah bandara dinyatakan dapat beroperasi oleh otoritas terkait. Saat ini juga pendengar, permohonan tersebut diajukan hingga 14 September 2016. Penumpang yang memiliki tiket penerbangan pada periode terdampak himbau untuk mengecek status penerbangannya secara berkala melalui kanal resmi Garuda Indonesia sebelum menuju bandara. Dan bahkan juga Garuda Indonesia terus memantau perkembangan situasi serta berkoordinasi secara intensif dengan otoritas dan seluruh pemangku kepentingan terkait informasi yang terkini mengenai operasional penerbangan yang akan disampaikan secara berkala melalui kanal komunikasi resmi Garuda Indonesia.

kamu, lidah manusia ternyata menyimpan rahasia yang unik dan menakjubkan. Sama seperti sidik jari. Dikutip dari Science Daily, setiap orang memiliki sidik lidah dengan pola yang berbeda-beda. Selain fungsinya yang biasa kita kenal seperti membantu berbicara, mengecap rasa, dan mengunyah makanan, pola sidik lidah terbentuk dari kombinasi papila, lipatan, dan tekstur yang berkembang secara individual sejak kita masih dalam kandungan. Tidak hanya itu, warna, bentuk, dan pola alur lidah yang bisa berubah-ubah tergantung kondisi kesehatan tubuh. Tetapi, pola dasarnya tetap tidak berubah sepanjang hidup. Dan pola itu berasal dari bintil pengecap yang cukup banyak dan beragam bentuknya di dalam lidah. Bintil ini disebut dengan bintil pengecap yang jumlahnya bisa mencapai 2.000 sampai 4.000 bintil. Selain polanya yang berbeda, bentuk kelengkungan dan ketebalan lidah manusia pun tidak sama.

0: Tahukah kamu, lidah manusia ternyata menyimpan rahasia yang unik dan menakjubkan. Sama seperti sidik jari. Dikutip dari Science Daily, setiap orang memiliki sidik lidah dengan pola yang berbeda-beda. Selain fungsinya yang biasa kita kenal seperti membantu berbicara, mengecap rasa, dan mengunyah makanan, pola sidik lidah terbentuk dari kombinasi papila, lipatan, dan tekstur yang berkembang secara individual sejak kita masih dalam kandungan. Tidak hanya itu, warna, bentuk, dan pola alur lidah yang bisa berubah-ubah tergantung kondisi kesehatan tubuh. Tetapi, pola dasarnya tetap tidak berubah sepanjang hidup. Dan pola itu berasal dari bintil pengecap yang cukup banyak dan beragam bentuknya di dalam lidah. Bintil ini disebut dengan bintil pengecap yang jumlahnya bisa mencapai 2.000 sampai 4.000 bintil. Selain polanya yang berbeda, bentuk kelengkungan dan ketebalan lidah manusia pun tidak sama.
1: Hey Sobat RRI, udah siap seru-seruan bareng RRI? Catat tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026. RRI Fest hadir dengan tema Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas, budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi sosial. 11 September kita mulai dengan opening ceremony, ditandai dengan penyulutan obor. Dilanjutkan penampilan seni dan budaya yang keren, dan pastinya bikin suasana semakin meriah. Jangan lupa, Bazar UMKM hadir selama 3 hari. Jajan, belanja, sekaligus dukung produk lokal. 12 September, ada pasar murah, penampilan ponfit, dan aksi budaya Reog Singo Monggolo. Siap-siap, karena panggung RRI Fest bakal semakin pecah. Dan puncaknya 13 September. Ada donor darah, cek kesehatan gratis, penampilan Selaras Project, dan yang paling ditunggu, jalan sehat. Bukan cuma jalan-jalan biasa sobat, ada 2.000 partisipan yang bakal ikut meramaikan, dan yang paling penting, gratis. Mau ikut jalan sehat RRI Fest? Cek info pendaftarannya di Instagram RRI Sungai Liat atau langsung aja datang ke RRI Sungai Liat. Jadi jangan cuma dengar ceritanya. Datang, ramaikan, dan jadi bagian dari RRI Fest 2026. Ingat, 11, 12, 13 September 2026. Ketemu di RRI Fest ya. Jangan sampai ketinggalan.

0: Suatu ketika ada sebuah kapal yang tenggelam diterjang badai. Semuanya porak-poranda. Tak ada awak yang tersisa, kecuali satu orang yang berhasil mendapatkan pelampung. Namun nasib baik belum berpihak pada pria ini. Dia terdampar pada sebuah pulau kecil tak berpenghuni, sendiri dan tak punya bekal makanan. Dia terus berdoa pada Tuhan untuk menyelamatkan jiwanya. Setiap saat dipandangnya ke penjuru cakrawala, mengharap ada kapal yang datang merapat. Sayang, pulau ini terlalu terpencil. Hampir tidak ada kapal yang mau melewatinya. Lama kemudian pria ini pun lelah untuk berharap. Lalu untuk menghangatkan badan, ia membuat perapian sambil mencari kayu dan pelepah nyiur untuk tempatnya beristirahat. Dibuatnya rumah-rumahan sekedar untuk melepas lelah, disusunnya semua nyiur dengan cermat agar bangunan itu kokoh dan dapat bertahan lama. Keesokan harinya, pria malang ini mencari makanan. Dicarinya buah-buahan untuk mengganjal perutnya yang lapar. Semua pelosok dijelajahinya, hingga kemudian ia kembali ke gubuknya. Namun, ia terkejut. Semuanya telah hangus terbakar, rata dengan tanah, hampir tak bersisa. Gubuk itu terbakar karena perapian yang lupa dipadamkannya. Asap membumbung tinggi dan hilanglah semua kerja kerasnya semalam. Pria ini berteriak marah.
1: Ya Tuhan, mengapa kau lakukan ini padaku? Mengapa Tuhan? Mengapa?
0: Dia terus berteriak-teriak menyesali nasibnya. Tiba-tiba terdengar peluit yang ditiup. Ternyata ada sebuah kapal yang datang. Kapal itu mendekati pantai dan turunlah beberapa orang yang menghampiri pria yang sedang menangisi gubuknya ini. Pria ini kembali terkejut. Ia lalu bertanya,
2: "Oh, bagaimana? Bagaimana kalian bisa tahu kalau aku ada di sini?"
0: Mereka menjawab,
3: "Kami melihat simbol asapmu."

Di malam yang sunyi, di dalam rumah sederhana yang tidak seberapa luasnya, seorang istri sedang menunggu kepulangan suaminya. Tak biasanya sang suami pulang larut malam. Sang istri bingung. Hari sudah larut dan ia sudah sangat kelelahan dan mengantuk. Namun tak terlintas sedikit pun dalam benaknya untuk segera tidur dan terlelap di tempat tidur suaminya. Dengan setia, ia ingin tetap menunggu. Namun rasa ngantuk semakin menjadi-jadi, dan sang suami tercinta belum juga datang. Tak berapa lama kemudian, seorang laki-laki yang sangat berwibawa, lagi luhur budinya, tiba di rumahnya yang sederhana. Laki-laki ini adalah suami dari sang istri. Malam ini beliau pulang lebih lambat dari biasanya. Kelelahan dan penat sangat terasa. Namun ketika akan mengetuk pintu, terpikir olehnya, sang istri yang sedang terlelap tidur. Ah, sungguh, ia tak ingin membangunkannya. Tanpa pikir panjang, ia tak jadi mengetuk pintu, dan seketika itu juga ia menggelar sorbannya di depan pintu dan berbaring di atasnya. Dengan kelembutan hati yang tak ingin membangunkan istri terkasihnya, sang suami lebih memilih tidur di luar rumah, di depan pintu, dengan udara malam yang dingin melilit, hanya beralaskan selembar sorban tipis. Penat dan lelah beraktivitas seharian, dingin malam yang menggigit tulang ia hadapi karena tak ingin membangunkan istri tercinta. Subhanallah. Dan ternyata, di dalam rumah, persis di balik pintu tempat sang suami menggelar sorban dan berbaring di atasnya, sang istri masih menunggu hingga terlelap dan bersandar di balik pintu. Tak terlintas sedikit pun dalam pikirannya untuk berbaring di tempat tidur, sementara suaminya belum juga pulang. Namun karena khawatir nanti tidak akan mendengar ketukan pintu sang suami ketika pulang, ia memutuskan untuk menunggu sang suami di depan pintu dari dalam rumahnya. Dan malam itu, tanpa saling mengetahui, sepasang suami istri tersebut tertidur berdampingan di kedua sisi pintu rumah mereka yang sederhana karena kasih dan rasa hormat terhadap pasangan. Sang istri rela mengorbankan diri terlelap di pintu demi kesetiaan serta hormat pada sang suami, dan sang suami mengorbankan diri tidur di depan pintu demi rasa kasih dan kelembutan pada sang istri. Dan nun jauh di langit, ratusan ribu malaikat pun bertasbih menyaksikan kedua sejoli tersebut. Subhanallah.

0: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, kita cukupkan dulu untuk lagu-lagu religi di kesempatan sore hari ini. Dan tentunya juga pendengar untuk beduk azan berkumandang daerah sungai dan sekitarnya akan berkumandang pukul 18 waktu Indonesia Barat. Tentunya juga pengajian Al-Quran kali ini pendengar akan bersama Qori'ah Nuraila dengan surat Ar-Rum ayat 6 hingga 9 dan dirangkaikan dengan beduk azan maghrib berkumandang bersama Muazzin Rizal Fahru Rozi. Ya, dan pendengar nanti juga kita akan kembali lagi menemani Anda di kesempatan sore hari ini masih di Bangka Belitung sore dengan ragam informasi tentunya untuk Anda hingga pukul 8 malam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
2: The Four Way Pets merupakan buku karya trio penulis ternama Hector Garcia, Frances Morales, dan Shashita Oror. Buku ini diterbitkan pada tahun 2023 dan hadir sebagai panduan untuk menemukan kehidupan yang lebih seimbang, bahagia, serta penuh makna di tengah kesibukan dunia modern. Melalui buku ini, para penulis mengangkat kebijaksanaan kuno India dan menerjemahkannya ke dalam konteks kehidupan masa kini. Pembaca diajak untuk memahami bagaimana menjalani hidup secara lebih sadar, tidak hanya mengejar kesuksesan materi, tetapi juga ketenangan batin dan tujuan hidup yang sejati. Konsep utama dalam buku ini adalah Purusartha, yaitu 4 tujuan utama kehidupan manusia menurut tradisi spiritual India. Pertama, Dharma, yaitu tujuan dan kewajiban hidup atau apa yang dibutuhkan dunia dari diri kita. Kedua, Kama, yaitu keinginan, kebahagiaan, dan hal-hal yang kita cintai dalam hidup. Ketiga, Artha, yaitu kemandirian dan kesejahteraan materi sebagai penumpang kehidupan. Dan terakhir adalah Moksa, yaitu pencapaian kebebasan batin dan realisasi diri yang paling sejati. Buku ini tidak hanya membahas filosofi kehidupan, tetapi juga menghadirkan langkah-langkah praktis untuk menerapkan 4 prinsip tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Pembaca diajak untuk menyeimbangkan antara kesuksesan materi, kebahagiaan pribadi, tanggung jawab sosial, dan ketenangan spiritual. The Four Way Pets menjadi bacaan inspiratif bagi siapa saja yang sedang mencari arah dan makna hidup. Buku ini membantu pembaca menyelaraskan tindakan sehari-hari dengan tujuan hidup yang lebih tinggi, sehingga mampu meraih kebahagiaan dan kesuksesan yang lebih otentik.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, tentunya juga di kesempatan malam hari ini saat lagi kita akan mengikuti warta berita sentral bersama RRI Pro 3. Dan setelah itu juga pendengar, ya kita akan menemani Anda dalam mimbar agama Kristen di malam hari ini. Namun sebelumnya ada kata-kata bijak yang tentunya juga bisa memotivasi kita dan memiliki makna untuk kita pendengar. Bahagia adalah segalanya. Ya, hal yang paling penting adalah menikmati hidup, menjadi bahagia dan apapun yang terjadi. Ya, dan ini adalah kutipan dari Audrey Hepburn, ya, di mana hidup ini bukan ditentukan oleh orang lain, tapi oleh diri kita sendiri. Maka kita harus membuat jalan hidup kita sendiri dan kita yang berhak memutuskan apa yang terbaik untuk kita. Menjalani hidup yang kita miliki sebaiknya diikuti dengan kebahagiaan yang bisa kita dapatkan dari diri kita sendiri, keluarga, rekan, dan lingkungan sekitar. Tidak ada alasan untuk kita tidak bahagia, pendengar. Kalau menurut George Bernard Shaw, hidup itu bukan soal menemukan diri sendiri, namun hidup itu membuat diri kita menjadi diri kita sendiri. Ya, terkadang kita terjebak pada satu fase dalam hidup di mana fase mencari jati diri. Tidak ada jati diri yang hilang. Jati diri ada karena dibentuk oleh setiap orang, oleh kita sendiri, bukan dibuat atau bahkan disembunyikan dari diri kita sendiri. Sehingga mereka harus mencari jati diri. Seperti apa diri kita? Tergantung dari bagaimana kita memilih hal-hal yang apa saja yang memang berpengaruh pada kehidupan kita. Baik pendengar, kembali lagi beberapa koleksi musik kami hadirkan untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Sungai Liat, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pelayanan kepada para penumpang yang penerbangannya terganggu atau dalam hal ini dilakukan pembatalan, kami juga sudah meminta kepada pihak airlines untuk menyegerakan informasi tersebut.
2: Supaya lebih kondisinya lebih kondusif, terutama di DKI Jakarta, merasa ya saat ini sudah banyak abu vulkanik di sekitar pemukiman kita. Hari ini juga kita melaksanakan operasi modifikasi cuaca.
0: Menteri Perhubungan meminta maskapai segera informasikan kepada penumpang tentang pembatalan atau perubahan penerbangan akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Badan Nasional Penanggulangan Bencana menggelar operasi modifikasi cuaca untuk mengatasi abu vulkanik dampak aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Irak siapkan jalur ekspor alternatif, targetkan 5 juta barrel per hari. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 6 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi meminta maskapai segera menginformasikan kepada penumpang tentang pembatalan

0: perubahan jadwal penerbangan. Penumpang dapat mengurus pembatalan dan permohonan refund secara elektronik melalui berbagai saluran komunikasi yang disediakan maskapai.
1: Layanan kepada para penumpang yang penerbangannya terganggu atau dalam hal ini dilakukan pembatalan, kami juga sudah meminta kepada pihak airlines untuk menyegerakan informasi tersebut disampaikan kepada para penumpang sehingga para penumpang tidak perlu datang ke bandara. Pembatalan atau refund dapat dilakukan secara elektronik dengan para penumpang menyampaikan informasi data, apakah itu email ataupun handphone pribadinya, untuk bisa disampaikan kepada pihak airline.
0: Kementerian Perhubungan meminta maskapai menyegerakan penyampaian informasi tersebut. Langkah ini dilakukan untuk mencegah penumpukan penumpang di bandara yang operasional penerbangannya terdampak sebaran abu vulkanik. Penumpang juga diminta tidak memaksakan diri datang ke bandara sebelum memperoleh informasi terbaru dari maskapai. Dudi menegaskan keselamatan menjadi pertimbangan utama dalam pengoperasian penerbangan. Maskapai juga tidak boleh memaksakan penerbangan apabila kondisi bandara maupun ruang udara belum memungkinkan. Kondisi tersebut juga berkaitan dengan aktivitas Gunung Anak Krakatau yang hingga kini masih berfluktuasi. Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM Lana Saria mengatakan, pemantauan terhadap aktivitas vulkanik masih dilakukan secara berkelanjutan karena sejumlah sinyal kegempaan masih terdeteksi.
2: Kemudian bahwa kami sampaikan pula bahwa pada tanggal 4 sampai dengan 5 September 2026, suara dentuman dan getaran pada kaca serta pintu dilaporkan di sejumlah wilayah di Jawa Barat dan kesesuaian waktu dengan erupsi Gunung Api Anak Krakatau ini dan sinyal pada stasiun pemantauan di Jawa Barat mendukung kuat bahwa fenomena tersebut berasal dari gelombang akustik erupsi Gunung Api Anak Krakatau.
0: Lana menjelaskan berbagai sinyal kegempaan tersebut menunjukkan masih adanya proses pergerakan dan pelepasan fluida vulkanik di dalam tubuh Gunung Anak Krakatau. Namun, data tersebut belum dapat digunakan untuk memastikan kapan erupsi berikutnya terjadi maupun seberapa besar skalanya. Gunung Anak Krakatau sendiri saat ini masih berstatus level 3 atau siaga. Masyarakat juga dilarang untuk mendekati kawasan gunung ini dalam radius 3 km dari pusat aktivitas. Dari Jakarta, Afriani Respati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, 8 bandara ditutup sementara hingga pukul 24.00 dan laporannya langsung disampaikan rekan kami Yorike Fitri. Yorike.
4: Ya Lukman, saat ini saya masih berada di Terminal 1 Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng, Banten dan beberapa saat yang lalu Menteri Perhubungan Dudi Purwagandhi memantau dengan melalui monitor terkait dengan aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Kepada para awak media, Menteri Perhubungan menyatakan bahwa saat ini 8 bandara dilakukan penutupan sementara hingga pukul 24 malam nanti. Berikut keterangan dari Menteri Perhubungan Dudi Purwagandhi kepada para awak media.
5: Dua bandara tambahan yang terdampak yaitu Bandara Taufik Kemas dan bandara yang ada di Pagar Alam. Jadi semua sekarang ada 8 bandara yang terdampak. Nah, setelah kami melakukan koordinasi, maka kami memutuskan bahwa ke-8 bandara tersebut akan kami tutup sampai dengan 24.00. Kita akan melihat bagaimana kondisi nanti pada tengah malam nanti.
4: Sementara itu dari pantauan RRI di Terminal 1, 2, dan 3, para penumpang yang sejak pagi berada di ketiga terminal tersebut sudah mulai tampak sepi dan Menteri Perhubungan juga menyampaikan bahwa pihak maskapai bisa melakukan refund terhadap penumpang yang pada hari ini gagal berangkat akibat dari sebaran abu vulkanik anak Gunung Krakatau. Dan dari pantauan kami, sejak siang tadi memang banyak penerbangan yang dibatalkan, baik dari penerbangan domestik maupun internasional. Dari Terminal 1 Bandara Soekarno-Hatta, Yorike Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Akibat erupsi Gunung Anak Krakatau, beberapa penerbangan dari Palangkaraya menuju Soekarno-Hatta dilakukan pembatalan dan penundaan. Masyarakat diimbau terus mengikuti perkembangan informasi jadwal penerbangan.

0: selama kondisi belum stabil. Dari RRI Palangkaraya, Ayu Isti Prabandari melaporkan.
1: Obstacle yang saat ini terjadi yaitu erupsi Gunung Krakatau.
2: Erupsi Gunung Anak Krakatau yang terjadi sejak Jumat lalu hingga hari ini berdampak pada jadwal penerbangan menuju Cengkareng, Jakarta. Seiring meningkatnya aktivitas erupsi, Bandara Soekarno-Hatta memberhentikan operasional sementara hingga berdampak pada penerbangan dari berbagai daerah, termasuk di Palangkaraya. Eksekutif General Manager Angkasa Pura Indonesia, Kantor Cabang Bandara Cilikriwut Palangkaraya, Imade Darmawan mengatakan, penerbangan yang mengalami pembatalan dan penundaan yakni Batik Air dan Garuda Indonesia. Made mengimbau masyarakat untuk terus mengikuti perkembangan informasi penerbangan selama kondisi belum stabil.
1: Tetap kami himbau untuk melakukan pembaharuan informasi melalui travel agent online yang sudah resmi tempat pembelian tiket, karena ini waktu keberangkatan bisa suatu waktu berubah, mengingat beberapa obstacle yang sering terjadi yaitu erupsi Gunung Krakatau dan kemudian di Palangkaraya pun juga masih diselimuti kabut asap.
2: Sementara itu, General Manager Airnav Indonesia Cabang Palangkaraya, Hengki Rudianto mengatakan, pihaknya terus memantau perkembangan situasi untuk memastikan keamanan lalu lintas penerbangan. Hengki menegaskan, Airnav akan bekerja secara optimal dengan melakukan berbagai penyesuaian berdasarkan arahan dari pusat guna memberikan layanan yang baik kepada masyarakat.
3: Dan apabila ada perubahan atau penambahan jam layanan dikarenakan adanya erupsi ini, kami juga sudah siap sesuai dengan arahan dari pusat bahwa RAF Indonesia akan all out untuk memberikan pelayanan diakibatkan dengan adanya kondisi cuaca.
2: Penyesuaian jadwal penerbangan dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi operasional dan faktor keselamatan penerbangan. Masyarakat diharapkan tetap tenang serta mengikuti informasi resmi dari pihak maskapai, pengelola bandara, dan Airnav Indonesia. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ayu Isti Prabandari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB menggelar operasi modifikasi cuaca atau UMC untuk mengatasi abu vulkanik dampak aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
4: Aktivitas Gunung Api Anak Krakatau mengalami peningkatan. Terbaru, Anak Krakatau mengalami erupsi dini hari tadi. Kini status Gunung Anak Krakatau adalah level 3 atau waspada. Salah satu dampak dari erupsi Gunung Anak Krakatau adalah semburan abu vulkanik yang melanda sejumlah tempat seperti di Jakarta, Banten, Lampung, Jawa Barat hingga Bengkulu. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menggelar operasi modifikasi cuaca untuk mengatasi abu vulkanik dampak aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Kepala BNPB Suharyanto mengatakan operasi modifikasi cuaca dengan dua metode, yakni apabila kondisi ada awan dengan menstimulus terjadinya hujan. Jika tidak ada awan, maka dengan menggunakan teknologi penyemprotan air yang menghasilkan kabut air halus untuk mengurai partikel berbahaya. Penjelasan Kepala BNPB Suharyanto disampaikan dalam keterangan pers secara virtual siang tadi.
5: Supaya lebih kondisinya lebih kondusif, terutama di DKI Jakarta, tentu saja rekan-rekan media juga merasa ya, saat ini sudah banyak abu vulkanik di sekitar pemukiman kita. Hari ini juga kita melaksanakan operasi modifikasi cuaca. Jadi pesawatnya sudah siap di Pondok Cabe. Hari ini akan dilaksanakan operasi modifikasi cuaca sampai malam. Ada dua teknik untuk OMC. Yang pertama adalah untuk mendatangkan hujan, tentu saja kalau hujannya nanti turun dengan cukup deras begitu, tentu saja abu vulkanik yang sekarang beberapa dari mulai kemarin sampai hari ini mengganggu kehidupan kita ini bisa segera luruh. Kemudian juga saat tidak ada awan, tapi untuk DKI Jakarta, Banten, dan Lampung, apabila tidak ada pertumbuhan awan hujan, ini kami dengan BMKG juga sepakat untuk menggunakan metode water mist, yaitu untuk mengurai partikel abu yang berbahaya.
4: Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta masyarakat mewaspadai risiko kesehatan dampak abu vulkanik pada pernafasan, mata, dan kulit. Oleh sebab itu, Menkes minta masyarakat tetap berada di dalam rumah. Jika terpaksa beraktivitas di luar rumah, dihimbau memakai masker, kacamata, dan mencuci tangan.
6: pernafasan, mata, dan kulit adalah tempat-tempat di mana masalah kesehatan bisa terjadi akibat adanya debu vulkanik ini. Nah, apa yang harus kita lakukan? Pertama, untuk pernafasan. Untuk pernafasan, tolong pastikan kalau Bapak Ibu ada di daerah-daerah di sana, untuk menjaga kesehatan pernafasan Bapak Ibu, usahakan kegiatannya dilakukan di rumah. Kalau Bapak Ibu harus keluar rumah, pastikan memakai masker.
4: BNPB mendata ada 15 kecamatan di 3 kabupaten terdampak abu vulkanik, yakni Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung, dan Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Provinsi DKI juga terdampak abu vulkanik. BNPB memastikan tidak ada warga menjadi korban erupsi Anak Krakatau. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Tulus Mudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, berikut kami hadirkan pernyataan Vivi Aleida Yahya, Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media, Kementerian Komunikasi dan Digital, mengenai kasus pengambilan foto di Gias dan fotografer olahraga yang dikaitkan dengan kerja jurnalistik.
7: Ya, video Bu Menteri ini kan keluar kembali ya. Ini adalah pernyataan Menkom Digi beberapa waktu lalu pada saat terjadi peristiwa perekaman terhadap seorang tim sales dan promosi di pameran Gias beberapa waktu lalu. Yang menjadi perhatian Bu Menteri saat itu adalah perekaman dilakukan tanpa izin yang bersangkutan, kemudian kontennya dipublikasikan dan dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu maupun komersial. Nah, itu yang menjadi perhatian, karena hak privasi itu terhadap orang itu harus kita hormati, ada etikanya juga di situ. Ada persoalan yang harus kita bahas ya, terkait dengan mengambil gambar tanpa izin di ruang publik. Ada persoalan privasi, ada persoalan etika, maupun juga persoalan perlindungan data pribadi. Ini hal-hal yang harus menjadi perhatian kita sama-sama. Wartawan atau jurnalis ini berhak mencari informasi, kemudian mendapatkan informasi, mempublikasikan informasi, termasuk mendokumentasikan peristiwa-peristiwa yang terjadi di ruang publik begitu. Dan sepanjang dilakukan secara profesional dan sesuai dengan kode etik jurnalistik, sama sekali tidak ada masalah. Yang kami ingin lindungi adalah hak seseorang akan privasi, dan yang dijamin adalah hak jurnalis untuk memperoleh informasi, dan juga hak publik untuk mendapatkan informasi, dan juga kemerdekaan pers.
0: Pendengar, untuk memeriahkan rangkaian hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia pada tahun 2026 ini, serta mengapresiasi karya kreatif Satuan Kerja RRI dari seluruh Indonesia, RRI mengadakan kompetisi internal yang diberi nama Suara Kencana. Berdasarkan hasil penilaian, berikut 10 besar karya yang berhasil lolos ke babak utama.
8: 10 besar Suara Kencana RRI 2026, kategori ILM. RRI Banjarmasin dengan judul Pulihkan Hutan, Pulihkan Kehidupan.
9: Pulihkan Hutan, Pulihkan Kehidupan.
10: Ayo tumbuhlah.
8: RRI Batam dengan judul Berbeda Boleh, Ribut Jangan.
11: Yang penting jangan karena beda pendapat malah jadi saling benci.
12: Sebuah pensil kecil.
8: RRI Jakarta dengan judul Sebuah Pensil.
13: Sederhana. Lihat dulu nutri level label di kemasan.
8: RRI Jember dengan judul Kurangi Manisnya, Tambah Sehatnya.
14: Ayah, Bunda, lihat nih.
8: RRI Kendari dengan judul Aku di Sini.
14: Tapi semuanya sibuk.
15: Aku senang sekali sekarang.
8: RRI Malang dengan judul Perut Kenyang Belajar Senang.
16: Katanya
8: RRI Melabo dengan judul Ayah, Aku Juga Mau Dimenangkan.
17: Ada ayah yang ambil.
18: Tapi sebelum main,
8: RRI Palangkaraya dengan judul Dampingi Si Kecil Main Game.
19: Yang sesuai usia kakak ya, mah.
8: RRI Palembang dengan judul Tumbuh Dari Rumah.
20: Kita tanam sama-sama ya.
21: Oke, Bu.
8: RRI Purwokerto dengan judul Larangan Membakar Sampah.
22: Dengan napas yang kita curi dari orang lain.
8: Suara Kencana RRI 2026. Ikuti terus informasi selanjutnya di siaran, website, dan media sosial RRI.
0: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
10: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi perakiran cuaca untuk berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku hari Senin, tanggal 7 September 2026. Bersama saya Sastia, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi terpantau terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera Barat hingga Barat Aceh, lalu di Selat Malaka, dari Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat, di pesisir timur Kalimantan Utara, di Laut Maluku, dan di Papua Pegunungan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di Teluk Thailand, di Laut Jawa, di Laut Banda, dan di Laut Halmahera. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Aceh. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Yang pertama, kita ke bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di kota Medan, Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin, dan Tanjung Selor, lalu cerah berawan-berawan hingga berawan tebal di kota Tanjung Pinang, Jambi, Bengkulu, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Samarinda, lalu potensi udara kabur di kota Banda Aceh, Pekanbaru, Padang, dan Palembang, serta asap atau kabut di kota Bandar Lampung. Selanjutnya kita ke bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di kota Denpasar, Mamuju, Sorong, dan Jayawijaya. Lalu cerah berawan-berawan hingga berawan tebal terdapat di kota Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, dan Merauke. Terdapat juga potensi udara kabur di kota Palu dan Manokwari, serta potensi asap atau kabut di kota Nabire dan Jayapura. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website kami di www.bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Perminyakan Irak Basim Mohammed Khudayr pada Sabtu kemarin mengatakan Irak telah meningkatkan kapasitas ekspor minyak mentah menjadi lebih dari 3 juta barrel per hari dan berencana meningkatkan menjadi 5 juta barrel per hari seiring dengan pengembangan jalur ekspor baru yang tidak bergantung pada Selat Hormuz. Khudayr mengatakan kepada kantor berita resmi Irak, Iraqi News Agency, bahwa ekspor minyak telah mencapai sekitar 3 juta barrel per hari sejak awal September. Kita beralih ke informasi olahraga. Arsenal siap menjamu Chelsea di Emirates Stadium pada laga lanjutan Liga Inggris. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Laga puncak pekan ketiga Liga Inggris akan tersaji di Emirates Stadium malam hari ini, pukul 22.30 waktu Indonesia Barat, saat Arsenal menjamu Chelsea dalam laga bertajuk Derby London. Kedua tim sama-sama mengincar kemenangan ketiga berturut-turut untuk menjaga poin sempurna. Arsenal datang sebagai juara bertahan dengan performa impresif. Tiga kemenangan tanpa kebobolan menjadi modal utama The Gunners. Bukayo Saka dan performa puncak dan menjadi andalan lini serang. Pelatih Arsenal, Mikel Arteta, waspadai kekuatan lawannya tersebut.
2: Saya rasa mereka punya semua bahan yang dibutuhkan untuk berada di posisi teratas klasmen. Itu sudah pasti. Mengetahui sejarah klub, kualitas skuad yang mereka punya, jadwal yang akan mereka hadapi dibandingkan dengan tim lain, itu sangat mungkin itu akan terjadi.
1: Chelsea di bawah Xabi Alonso juga tampil impresif, namun pertahanan masih perlu dievaluasi setelah kebobolan 3 gol melawan Brighton. Pelatih Chelsea, Xabi Alonso, puas dengan bursa transfer musim panas ini.
2: Saya rasa kita bisa sangat puas dengan keseluruhan bursa transfer ini. Saya rasa apa yang mulai kita bicarakan pada akhir Mei, awal Juni, banyak hal yang telah kita capai. Saya pikir ini adalah keseimbangan yang telah kita buat di jendela transfer ini dengan semua yang kita miliki dan posisi kita sekarang adalah langkah awal yang baik dan masa depan yang baik.
3: It's a good first one. Phase one is completed. It's a good one for now and for the future.
1: Pertandingan ini menjadi ujian penting bagi kedua tim di awal musim. Arsenal ingin mempertahankan rekor tanpa kebobolan, sementara Chelsea ingin membuktikan bahwa mereka layak bersaing di papan atas. Dari Jakarta, Karisma Rizky, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, kali ini kita akan mengikuti acara selanjutnya, Mimbar Kristiani, ya. Dan untuk Anda juga selamat mengikuti di kesempatan malam hari ini. Untuk pendengar, dan tentunya juga di pukul 8 nanti, Bangka Belitung Malam, Anda akan ditemani oleh rekan kami, rekan Reta Kurniawan. Selamat mengikuti.
3: Shalom, senang sekali saya Kristiana Ayu Trisnawati, penyuluh agama Kristen Kabupaten Bangka, bisa menjumpai Anda di dalam program acara Mimbar Kristen RRI Radio Republik Indonesia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Hari ini merupakan hari yang bersejarah buat umat Kristen, yaitu di mana kami memperingati Hari Paskah.

Saudara berada sedang kau siar, berjumpa dengan saya Sugeng, penyuluh dari Kabupaten Bangka Induk. Saya rindu saudara-saudara boleh punya waktu untuk mendengarkan apa yang Tuhan izinkan hari ini boleh saudara nikmati. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun saudara berada, hari ini kita mau belajar tentang iman yang menyelamatkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, nas pembimbing kita dari Efesus pasal 2 ayat 8 sampai dengan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Kemudian disambung dengan ayat Yakobus pasal 2 ayat 17. Demikian juga halnya dengan iman, jika iman itu tidak disertai perbuatan, iman itu pada hakikatnya adalah mati. Saudara, banyak orang Kristen merasa aman karena sudah dibaptis atau rajin ke gereja. Namun, Yakobus 2 ayat 19 memberikan peringatan keras. Setan-setan pun percaya dan mereka gemetar. Artinya, ada jenis percaya atau iman yang tidak menyelamatkan. Lantas bagaimana ciri iman yang sungguh-sungguh membawa kita pada keselamatan di dalam Kristus? Saudara pemirsa RRI, saya membedakan ada tiga hal secara teologi klasik. Iman yang mencakup yang kita pelajari. Yang pertama adalah notitia atau pengetahuan kebenaran. Ya, kita tidak bisa beriman kepada seseorang yang tidak kita kenal. Iman dimulai dengan mendengar firman tentang siapa Yesus, kematiannya, dan kebenarannya. Saudara, iman bukan sekedar pengetahuan tentang sesuatu yang benar. Tetapi kita lebih lagi yang kedua, yaitu asensus. Asensus itu persetujuan hati. Mengetahui saja tidak cukup. Kita harus mengamini dan menyetujui bahwa apa yang Alkitab katakan tentang dosa kita dan tentang Yesus adalah benar. Dan kita mau percaya, banyak orang tahu Yesus adalah juru selamat dunia. Tapi tidak semua orang setuju bahwa mereka secara pribadi membutuhkan juru selamat itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang ketiga adalah fidusia. Artinya kepercayaan atau penyerahan penuh. Nah, ini adalah inti dari iman yang menyelamatkan. Ini bukan sekedar setuju secara otak, tetapi ini adalah mengandalkan bahwa kita percaya kepada Kristus yang telah mati di kayu salib, yang telah mengorbankan dirinya untuk menebus dosa kita. Satu contoh, percaya bahwa kursi sanggup menahan beban, itu notitia. Kemudian kita bisa berjalan ke kursi itu adalah asensus. Kemudian kita duduk dan mengangkat kaki dari lantai, menyerahkan seluruh berat tubuh pada kursi tersebut, itu yang disebut fidusia. Nah, sudahkah kita benar-benar duduk dalam anugerah Kristus dan berhenti mengandalkan amal atau kebaikan diri sendiri untuk masuk surga? Ya, saudara, kita percaya bahwa Yesus Kristus memberikan nyawanya, memberikan hidupnya untuk menolong kita. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, bukti yang kita mau tunjukkan bahwa kita sudah diselamatkan oleh iman itu adalah buah kehidupan. Ya, bukan syarat tetapi akibat. Kita tidak diselamatkan karena perbuatan baik, tetapi kita melakukan perbuatan baik karena sudah diselamatkan. Saudara, kita punya iman yang sejati selalu dibarengi dengan pertobatan. Seseorang tidak mungkin mengaku beriman kepada Kristus, namun tetap dengan sengaja hidup dalam kegelapan tanpa rasa bersalah. Ya, Yakobus 2 ayat 17 tadi, iman tanpa perbuatan adalah mati. Perbuatan adalah napas dari iman. Jika kita tidak bernapas, berarti tidak ada kehidupan.
Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita percaya bahwa iman dalam definisi yang benar berdasarkan Alkitab adalah dalam Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, iman bukan menebak-nebak, tetapi iman berharap tanpa dasar. Iman adalah keyakinan objektif pada janji Allah. Ya, contoh seperti kita memiliki sertifikat tanah, kita mungkin belum melihat tanahnya secara fisik hari ini, tetapi sertifikat itu adalah bukti sah bahwa tanah itu milik kita. Iman adalah sertifikat atas janji-janji Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, definisi iman yang sesungguhnya yang kita mau adalah percaya kepada pribadi Yesus Kristus, bukan saja kepada berkat-Nya. Iman yang benar tetap berkata, Tuhan, aku percaya Engkau sanggup menolongku, tapi jikapun tidak, aku tetap menyembah-Mu. Ini seperti yang dilakukan oleh Sadrak, Mesak, dan Abidnego. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Roma 10 ayat 17 juga mengatakan iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Nah, iman yang benar tidak lahir dari imajinasi kita sendiri, melainkan respon dari apa yang Allah katakan. Dalam aplikasi hidup kita, jika tidak ada dasar firman-Nya, itu bukan iman, melainkan ambisi pribadi. Iman yang benar selalu selaras dengan Alkitab. Itulah iman yang menyelamatkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, iman juga perlu adanya ketaatan dan aktif. Ya, iman itu perlu namanya ketaatan dan aktif. Karena ketika iman itu mau dipertanyakan dalam hidup kita, itu terbukti dalam setiap kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada iman yang palsu, ada juga iman yang benar. Nah, kalau kita melihat dari dasarnya atau sumbernya, iman yang palsu berdasar kepada perasaan, keinginan pribadi atau kata orang. Kemudian iman yang benar secara Alkitabiah adalah berdasarkan kepada otoritas firman Allah. Kemudian ketika kita memiliki fokus, iman itu yang palsu berpedoman hanya kepada berkat dan keajaiban. Tetapi iman yang benar adalah berfokus kepada pribadi Yesus yang sebenarnya. Saudara, ada contoh tokoh-tokoh iman yang bisa kita teladani. Yang pertama, Abraham. Abraham memiliki iman dalam hal ketaatan, di mana dia begitu taat mengikuti perintah Tuhan ketika dia harus berangkat dari Ur Kasdim menuju tanah yang dijanjikan. Abraham tidak tahu, tapi dia tetap beriman. Maka Abraham disebut sebagai bapa orang beriman. Kemudian Ayub, ini bicara mengenai iman dalam ketekunan. Nah, kemudian ada satu contoh, seseorang yang disalibkan bersama dengan Tuhan Yesus, itu iman yang berdasarkan kepada kerendahan hati. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita mau melihat dalam kehidupan kita, apakah hari ini kita sungguh-sungguh memiliki iman yang menyelamatkan hidup kita? Kalau sampai kita punya iman yang hanya palsu, yang hanya berdasar kepada kebenaran dan pengetahuan saja, tidak berdasar kepada kebenaran Kristus, maka nanti kita akan sia-sia. Kita percaya bahwa Yesus mati, Yesus bangkit, Yesus naik ke surga, Yesus akan datang kembali menjemput saleh-salehnya, itu adalah iman yang sejati. Kita percaya bahwa apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus adalah tujuannya untuk menyelamatkan hidup kita. Jadi saudaraku yang kekasih, pemirsa atau pendengar RRI dimanapun berada, iman itu merupakan respon kita kepada anugerah Tuhan yang sudah diberikan buat kita. Maka dari itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita mau meyakini bahwa iman yang ada di dalam hati kita
adalah iman yang benar-benar akan membawa kita kepada keselamatan kekal. Tuhan Yesus memberkati kita, Tuhan Yesus menolong kita, semoga dalam hidup kita, apapun tantangan yang kita hadapi, kita tetap beriman di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita, memberikan damai sejahtera.

0: Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan plastik.
1: The Four Way Pets merupakan buku karya trio penulis ternama Hector Garcia, Frances Morales, dan Shashita Oror. Buku ini diterbitkan pada tahun 2023 dan hadir sebagai panduan untuk menemukan kehidupan yang lebih seimbang, bahagia, serta penuh makna di tengah kesibukan dunia modern. Melalui buku ini, para penulis mengangkat kebijaksanaan kuno India dan menerjemahkannya ke dalam konteks kehidupan masa kini. Pembaca diajak untuk memahami bagaimana menjalani hidup secara lebih sadar, tidak hanya mengejar kesuksesan materi, tetapi juga ketenangan batin dan tujuan hidup yang sejati. Konsep utama dalam buku ini adalah Purusartha, yaitu 4 tujuan utama kehidupan manusia menurut tradisi spiritual India. Pertama, Dharma, yaitu tujuan dan kewajiban hidup atau apa yang dibutuhkan dunia dari diri kita. Kedua, Kama, yaitu keinginan, kebahagiaan, dan hal-hal yang kita cintai dalam hidup. Ketiga, Artha, yaitu kemandirian dan kesejahteraan materi sebagai penopang kehidupan. Dan terakhir, adalah moksa, yaitu pencapaian kebebasan batin dan realisasi diri yang paling sejati. Buku ini tidak hanya membahas filosofi kehidupan, tetapi juga menghadirkan langkah-langkah praktis untuk menerapkan 4 prinsip tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Pembaca diajak untuk menyeimbangkan antara kesuksesan materi, kebahagiaan pribadi, tanggung jawab sosial, dan ketenangan spiritual. The Four Way Pets menjadi bacaan inspiratif bagi siapa saja yang sedang mencari arah dan makna hidup. Buku ini membantu pembaca menyelaraskan tindakan sehari-hari dengan tujuan hidup yang lebih tinggi, sehingga mampu meraih kebahagiaan dan kesuksesan yang lebih otentik.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Itu suara apaan, Yok?
1: Masa di sini ada...
2: Aku juga gak paham ini.
3: Bener juga ternyata, Lin. Bunyinya memang mirip kuntilanak ketawa ya. Langsung browsing aku tadi. Suara musang betina birahi.
0: Vino!
4: Vino!
2: Vino!
3: Wait, santai. Lah kan aku cuma penasaran tadi cerita si Lina itu loh. Sorry.
0: Bikin kaget tau.
4: Ancane kamu ini nemen kok, Vin. Ngilang ke belakang tiba-tiba aja balik sambil motor suara serem gitu.
2: Temenan ya, Vin. Tadi tuh loh aku sempat ngeblank. Tapi, nice lah.
4: Kalau dipikir-pikir, dari tadi kita selalu berusaha saling nakutin juga ya. Secara sadar atau enggak.

0: Ya aku gak niatan loh.
1: Iya, tapi justru itu bikin kaget tahu.
2: Wes ah, jadi panjang. Durasi.
0: Loh iya, sudah malam juga ini. Kamu terakhir nih, Yop.
2: Yes, cerita terakhir dari aku ya. Di kampus loh ini ceritanya.
1: Wah, hantu kampus apa lagi kali ini? Yuk, mulai, gak sabar nih.
2: Oke, sekarang giliranku. Aku dapat cerita ini dari kakak tingkat. Jadi gini.
3: Wih, besok masih lanjut rapat lagi kah?
4: Ya, tunggu aja nanti di WA grup kak.
3: Udah, gak ada yang ketinggalan.
4: Enggak, yuk ah, cus. Eh, Raka, lihat deh. Jam segini di papan pengumuman ini ada kertas baru lagi. Padahal gak ada staf malam kan?
3: Iya ya, dosen rajin kali.
2: Nah, setelah mereka bilang gitu, mereka berdua tuh pulang. Gak kepikiran apa-apa.
0: Lah selesai dong ceritanya.
1: Vino ah, terus yuk.
4: Raka, sini deh.
3: Apa? Kenapa kamu matung gitu, Ti?
4: Kertas di papan pengumuman itu, coba kamu baca.
3: Hah? Kenapa sih? Ada yang aneh.
4: Aku...
3: Raka, datang terlambat di rapat panitia. Hah? Apaan?
4: Iya kan?
3: Ini apa sih? Kan rapat tadi tertutup. Cuma berenam yang hadir. Ah, pasti ada yang ngerjain kita ini.
4: Kak, ini ada apa ya? Aku takut.
3: Udah, kamu tenang aja. Ini pasti ulah anak-anak.
4: Raka, apa ini juga ulah anak-anak? Ini kok cabut sebelum kamu datang?
3: Hah? Ini apa? Tika, menangis di toilet lantai 3. Beneran, Tik?
4: Iya, tapi nggak ada yang tahu, Kak.
3: Sialan, ini ada apa sih sebenarnya? Siapa yang nempel ini?
0: Merinding juga ya. Terus siapa dong?
2: Nah, besoknya ada lagi kertas ditempel selesai mereka rapat.
1: Lah, iseng banget sih satpamnya.
5: Lah, iseng banget satpamnya dah. Tapi, masa ya seiseng itu sih sampai mata-matain si Tika itu?
2: Nah, masalahnya setelah di cross-check, satpam gak nempel yang isinya aneh-aneh itu. Dan di rekaman CCTV, memang ada bagian yang error. Di jam lewat tengah malam.
0: Eh, emang mereka gak lapor dosen? Atau siapa gitu?
2: Udah, katanya pasti ada yang ngeprank aja. Jadi, mereka berdua memastikan.
4: Raka, balik aja yuk. Aku takut.
3: Shh, tunggu sebentar lagi. Aku udah kontak anak-anak. Aku penasaran siapa yang bikin ulah ini. Kamu juga katanya mau tahu.
4: Iya, tapi kita ngawasin dari sini udah lama. Udah capek banget aku, ngantuk.
3: Sabar dong Ti. Cuman dari sini kita bisa mantau jelas papan pengumuman itu.
4: Eh, Kak, kamu denger itu?
3: Apaan?
4: Itu, seperti ada suara berderit di ujung ruangan itu kan?
3: Gak begitu jelas sih. Kamu kayak suara printer ya?
4: Iya, itu di ruangan TU lama.
3: Aku udah ngerasa sini, ternyata di situ.
4: Pelaku?
3: Belum yakin sih aku. Yuk ah.
4: Kak, kita lapor satpam aja yuk.
3: Ya, orang kita di sini aja satpam nggak tahu, nyari masalah dong. Ayo ah. Tapi kok ruangannya gelap ya?
4: Raka, pulang aja yuk.
3: Enggak, kita tangkap bahasa dia. Hah? Terkunci.
4: Eh, Kak, ada kertas nyelip di bawah.
3: Hah? Apa ini? Tintanya agak gak jelas.
4: Ini, sebaiknya... Ini, sebaiknya kalian pulang. Wah!
3: Tika, tunggu.
2: sampai rame tuh katanya. Soalnya besoknya ruangan itu dibuka paksa karena memang udah lama gak dipakai. Dan ternyata memang di dalam ada printer nyala terhubung ke komputer tua yang terakhir dipakai di tahun 2007.
1: Aish, merinding eh.
2: Dan di history file, nama yang terakhir login, admin monitoring.
0: Jadi ada orang entah siapa yang mengawasi mereka dari jauh atau meretas sistem, mantan IT barangkali.
1: Idih, yang beginian justru lebih serem dari hantu dong. Iya kalau bukan orang jahat tuh.
2: Nah, itu.
1: Jadi bikin parno aja ya.
0: Yok, itu printermu nyala.
2: Nah, iya. Tapi komputerku kan mati.
1: Halah, Yoga udah setting kali. Iya, pengen ngerjain kan?
2: Tapi...
0: Apa nih tulisannya? Cerita kalian seru ya? Boleh gabung.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Pendengar, Anda masih bersama Pro 196,4 FM di kebersamaan kita untuk hari ini. Pilihan musik dan juga informasi hadir menemani Anda hingga nanti berakhir di pukul 21 waktu Indonesia Barat. Ya, pendengar, kali ini kami hadirkan untuk Anda informasi ya dari Kemenkes mengaktifkan seluruh Health Emergency Operation Center di wilayah terdampak erupsi Gunung Anak Krakatau. Langkah tersebut dilakukan untuk memperkuat pemantauan dan penanganan kesehatan di wilayah terdampak. Dan dikatakan untuk pusat darurat kesehatan diaktifkan untuk memastikan penanganan kesehatan masyarakat terdampak dapat dilakukan secara cepat dan terkoordinasi. Dan tentunya dari Kemenkes juga mengeluarkan surat edaran untuk memberikan guidance yang rinci terhadap para petugas tenaga kesehatan, di mana surat edaran tersebut ditujukan kepada petugas kesehatan di seluruh kabupaten kota yang terdampak agar penanganan berjalan optimal. Dan kemudian juga melakukan komunikasi Zoom rutin antara Health Emergency Center, Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan seluruh kabupaten kota. Hal ini dilakukan untuk memonitor perkembangannya seperti apa.

Ya, pendengar, selain itu juga informasi masih kaitannya dengan erupsinya Gunung Anak Krakatau ya pendengar, mengakibatkan 12 penerbangan di Bandara Juanda Surabaya dibatalkan, dan tentunya 12 penerbangan diantaranya juga dibatalkan, 4 lainnya masih berstatus penyesuaian jadwal atau standby. Dan gangguan ini ya, dikatakan tidak secara langsung akibat kondisi sekitar Bandara Juanda, melainkan merupakan efek domino dari terganggunya operasional sejumlah bandara di wilayah barat Indonesia. Dan tentunya pendengar ya, pembatalan ini terdiri atas 4 penerbangan kedatangan dan 8 penerbangan keberangkatan.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Anda masih bersama kami mendengar Prosa, masih lanjut menemani Anda. Kali ini masih informasi ya terkait paparan abu vulkanik yang ternyata bahaya pada kulit gitu ya pendengar ya. Di mana Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengingatkan masyarakat agar mewaspadai dampak kesehatan akibat paparan abu vulkanik erupsi Gunung Anak Krakatau, salah satunya adalah paparan debu abu vulkanik terhadap kulit. Jadi Budi meminta masyarakat segera membersihkan tubuh menggunakan air bersih setelah kembali dari aktivitas di luar rumah dan juga memastikan ketersediaan salep kulit di puskesmas untuk mengantisipasi keluhan akibat paparan abu vulkanik. Dan dikatakannya juga bahwa masyarakat tidak panik menghadapi erupsi Gunung Anak Krakatau, namun masyarakat diminta mengurangi aktivitas di luar rumah selama sebaran abu vulkanik masih terjadi. Diketahui pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mengungkap sebaran abu vulkanik akibat erupsi Gunung Anak Krakatau telah mencapai sejumlah wilayah termasuk Banten, Jakarta, hingga Jawa Barat. Dan berdasarkan analisis BMKG pada hari ini, teridentifikasi beberapa klaster sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau, di mana klaster pertama terpantau bergerak ke arah Jakarta, Banten, dan Jawa Barat. Sementara klaster lainnya terpantau pada ketinggian hingga 50 ribu kaki dan bergerak ke arah barat daya hingga barat laut. Sebaran itu mencakup sejumlah wilayah seperti Banten dan Lampung, serta kawasan Bengkulu, Selat Sunda bagian selatan, dan Samudra Hindia di sebelah barat Bengkulu, Lampung, dan juga Banten.

Dengan demikian informasi yang kita hadirkan untuk Anda di kebersamaan kita hari ini, dan yang pastinya sajian musik dan juga informasi kami akhiri ya, dan kita akan berlanjut ke pinarakan acara selanjutnya. Tetap bersama Pro 196,4 FM.

0: Ya, selamat malam pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir menyapa Anda kembali dalam program kita Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu untuk edisi hari ini bersama Reta menemani Anda. Seperti biasanya kita hadir menemani Anda pendengar ya hingga nanti berakhir di jelang pukul 23 waktu Indonesia Barat. Oke, topik kita untuk hari ini, besok kan awal pekan Senin gitu ya. Mungkin apa nih harapan kecil Anda buat esok pagi gitu ya. Nah ini kan kadang-kadang kita punya harapan, punya doa buat hari esok gitu ya. Kalau Anda apa gitu. Oke, kita ke penelpon. Halo Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, Ruang Bagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Iya, dengan siapa ya?
1: Dengan Anto Yan di Kampung Gabek Pangkal Pinang.
0: Anto Yan di Kampung Gabek Pangkal Pinang. Kabarnya baik ya To?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Atau panas toh? Airnya masih aman?
1: Alhamdulillah biar dikit.
0: Beguyur di hemat air. Beguyur. Sekarang hemat ya.
1: Air sumur.
0: Air sumurnya harus hemat-hemat. Oke, baik. Oh, sumur galian atau apa nih toh?
1: Sumur galian.
0: Sumur galian ya. Enggak ada pam gitu?
1: Pam enggak di gebek.
0: Oh, enggak.
1: Ada di sambil arah jauh kan.
0: Oh, enggak. Okay. Agak jauh gitu ya.
1: Oh.
0: Iya, samalah kami ge hemat-hemat lah beli ya itu.
1: Memang benar mun beli ini enggak berarti lari beli.
0: Beli untuk isi bak maksudnya.
1: Oh, itu bak.
0: Jadi alhamdulillah sekarang udah beli gitu tuh.
1: Untuk ge bu anu apa? Terbakar terus di pinggir-pinggir. Waduh.
0: Waduh, hati-hati. Kenapa dibakar sengaja?
1: Nah, orang bakar. Tetangga atau
0: loh. Nah. Jadi gimana tanam tumbuhnya aman?
1: Penyato sih aman, tapi ya no, tetangga tuh kan habis pondok-pondok kawan habis.
0: Ya Allah. Jadi gimana tuh?
1: Jamburi permuka. Loh.
0: Jadi gimana tuh? Ganti atau gimana tuh jadi?
1: Enggak tahu siapa yang bakar.
0: Oh, enggak tahu siapa yang bakar.
1: Enggak tahu udah entah api dari mana.
0: Oh, ya Allah. Itu yang ditakutkan kadang-kadang ya di zaman kayak gini ya.
1: Kan jalan terpadiri zaman ini. Jalan tadi simpang tiga itu api. Waduh. Anak PLN lagi terbakar lah.
0: Iya, setiap hari ya bunyi mobil bela, apa itu mobil kebakaran apa sih namanya?
1: Iya, atau belok sisi pejagi orang lah pulang bil. Lalu kan terbakar hutan.
0: Luas sudah luas berarti ya?
1: Oh, dekat rumah penduduk lah.
0: Oh gitu, udah banyak. Berarti sudah sampai ke pemukiman penduduk gitu?
1: Timur tuh. Lah anu bela kering bela terbakar galau
0: lah kebakar semua.
1: Iya. Pikir umum kan deh. Provinsi. Lah terbakar abis itu.
0: Ya Allah gitu ya. Oke deh, baik. Nah doanya, harapannya untuk hari esok, harapan kecil aja untuk hari esok apa ini toh?
1: Mudah-mudahan
0: murah rezeki
1: loh
0: kalau sehat. Murah rezeki. Yang penting sehat, masih sehat lah gitu. Sekarang sehat kan?
1: Alhamdulillah, berkebun terus lah, main golf terus.
0: Main golf.
1: Jangkol kan ganti tangan.
0: Oh iya, alhamdulillah sehat gitu ya. Jadi itu udah kecilnya, murah rezeki besok gitu ya, tetap. Sehat ya, oke.
1: Lagu jadi ya.
0: Lagunya apa nih toh?
1: Lagu Semalam di Malaysia.
0: Semalam di Malaysia.
1: Tahu udah dengar?
0: Sering lah.
1: Aku pulang dari rantau. Lagu tuh.
0: Ya Allah suaranya lemak nih ya.
1: Bertahun-tahun di negeri orang. Oh Malaysia.
0: Mantap.
1: Lagu zaman atau lo?
0: Mantap emang suara ini. Asal-asal.
1: Jujur lah atau di kebun aja.
0: Siapa nyanyi lagu itu ya?
1: Deloitte
0: ya, Semalam di Malaysia Deloitte. Oke. Okay. Ade. Oke.
1: Okay.
0: Oh.
1: Cucu kuritan.
0: Oh, masa sih?
1: Cucu
0: nih. Aja tuh.
1: 70-an soalnya.
0: Oh, masa 70-an? Saya enggak percaya.
1: Atau masuk.
0: Sekarang udah 74.
1: Hampir 74, 1 Januari 74.
0: Tapi kok suaranya masih seger banget kayak masih usia 50-an gitu.
1: Ngolo atau
0: enggak serius saya mah.
1: Kalau ada pesta-pesta atau disuruh nyanyi.
0: Ah, suaranya. Masa sih 70-an 74 ya?
1: 1 Januari ini 74.
0: Ya Allah.
1: Jadi atau ulang tahunnya seluruh dunia nih orang raya.
0: Masya Allah. Sehat gitu ya. Masih main golf masih ya Ardi ya?
1: Masih golf di kebun.
0: Oh masih kuat malam main golfnya gitu ya?
1: Golf. Tega lain tadi.
0: Iya serius. Tapi ini serius ya, nggak bercanda ya? 64 ya?
1: Main golf. Main.
0: Apa rahasianya? Apa rahasianya toh? Rahasianya apa tuh biar tetap sehat?
1: Pegang cangkul lu kali.
0: Oh, serius toh. Jadi enggak misal enggak ada sakit apa gitu enggak ya?
1: Kadang-kadang sakit kantong.
0: Ya Allah, kalau itu mah jangan di ini, bukan
1: rahasia. Alhamdulillah lah kantong.
0: Alhamdulillah ya.
1: Walaupun jadi pensiun kan.
0: Ya Allah, masya Allah.
1: Atau nih jadi pensiun, zaman pending dulu.
0: Oh, sama, berarti ya sama orang tua saya juga kayak gitu toh pending. Zaman pending.
1: Coba nggak berhitung kan dulu pending perlu.
0: Nah iya benar. Berarti beda sama orang tua saya. Orang tua saya 72.
1: Oh umur ya.
0: Mm-mm.
1: Tua atau dikit ya.
0: Tua atau dikit, makanya suara Atok masih muda. Kalau orang tua saya udah enggak lagi gitu ya. Oke. Salamnya buat siapa toh?
1: Salam dari A sampai Z lah.
0: Oke.
1: Okay. Atok nih kadang-kadang ini enggak dapat siaran.
0: Oh gitu. Hari ini bagus berarti siarannya.
1: Bagus, dapat rezeki ini dapat.
0: Yang pertama gitu ya. Oke, okay, siap. Oke.
1: Dari A sampai Z seluruh lah.
0: Baik, siap.
1: Terima kasih banyak ya.
0: Ya, makasih ya toh. Nah, ditunggu lagunya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Percaya enggak tuh 74 tapi tetap sehat, masih main golf di kebun gitu ya. Masya Allah, enak ya. Kita nyampe enggak kira-kira 74. Halo, Ruang Rindu.
2: Emberaku.
0: Iya, Embera, kabarnya baik ya. Atau masih sakit nih?
2: Sakit.
0: Masih sakit lah. Tuh kan kalah sama Atok Ian gitu ya. Atok Ian udah 74 tapi masih sehat alhamdulillah gitu. Embera belum sembuh juga sakitnya.
2: Teman-teman main.
0: Hah? Rumah
2: terus. Gimana lah main? Rumah terus.
0: Di rumah terus jadinya. Oh ya Allah, iyalah kalau gitu. Enggak ke ini, ke bazar depan kantor bupati.
2: Enggak, di mana ramai nih.
0: Enggak mana lah main, sakit tadi ya. Oke, baik, siap deh kalau gitu. Oke deh Embera, doa atau harapan Embera untuk esok hari apa nih?
2: Doa bagus.
0: Minta sehat ya, minta sembuh ya dari penyakitnya ya, amin. Semoga yang dengar 40 orang mengamini ya, Embera besok sehat lehernya ya. Sembuh ya, oke. Baik, Embera pengen dengar lagu apa hari ini?
2: Lagu apa ya? Gereja Tua.
0: Gereja Tua, oke. Gereja Tuanya buat siapa?
2: Buat Ria.
0: Buat siapa?
2: Maria.
0: Buat Maria, terus?
2: Buat Om Malek. Buat Atok Ian tadi.
0: Buat Atok Ian, oke.
2: Segadel. Buat Azadin.
0: Buat Azadin, iya.
2: Buat Ayah Indu Ampuy.
0: Dari.
2: Buat Sultan. Buat Niko Panji. Buat Nik. Buat Panji. Buat
0: Wiro,
2: buat Ilin, buat Ilin, buat Ilin, buat
0: Pamit,
2: Lidil, buat Pengiat.
0: Buat siapa?
2: Buat Laiman. Buat Iwan.
0: Iya.
2: Buat satu menulis.
0: Buat
2: Julian saya. Buat Ara, Abi. Buat Eka, Tony, Iki, Tony ya, mana ya, apa kabar? Buat itu lagi. Buat
0: ya. Buat siapa lagi?
2: Buat dari sempat, Milin. Buat Umus. Buat Ujung Wander. Buat Tang Rambai. Rambai.
0: Bang Rambi, terus?
2: Buat
0: Masih ada?
2: Wah, ayo eta lah. Wah, mama kau bisa sehat.
0: Buat Yoreta juga ya. Oke. Baik. Waalaikumsalam. Terima kasih buat Emberada, Pamat Irwan di Bandung Timur. Apakah terdampak abu vulkanik juga nih Pamat Irwan? Halo Pamat Irwan, ruang rindu.
3: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Baru setelah minum dulu, karena kalau tanpa minum tegang kalau berhadapan dengan Bareta kayaknya. Karena sekarang mah enggak tegang, udah minum dulu, persiapkan dulu. Persiapan mental
0: gitu. Emang kan, emang saya makan orang gitu ya.
3: Bukan gitu, ke mental saking suaranya aduh sangat merindukan sekali saya itu kan gitu.
0: Ya Allah.
3: Itu Bareta ya. Jadi segala satu kalau korban harapan dengan itu pasti harus persiapkan dulu mentalnya kan gitu aja.
0: Oh gitu ya. Oke. Okay. Ya, ya. Bandung Timur kedampak nggak sama abu vulkanik?
3: Nggak ada. Cuman bandara-bandara ya, Bandar ya, Soekarno Hatta sementara ditutup. Bahkan alih ke Kertajati itu kabupaten Majalengka itu Bareta ya. Bahkan Bandar Kertajati itu kurang bandar komersil itu kurang begitu banyak peminatnya itu kan. Karena itu di sebuah kabupaten kan itu Pantura, masuknya Pantura. Dari tempat saya 80 km Bareta ke Kertajati itu kan itu. Kalau saya makan jalurnya jalur selatan ya, itu bukan jalur Pantura, jalur utara tetangganan dengan Cirebon.
0: Oh gitu ya. Oke.
3: Kertajati itu kan itu.
0: Jadi
3: itu kan
0: aman ya.
3: Udah bahkan warga Panegara meresah kan ya dengan adanya aktifnya itu Gunung Krakatau. Saya ingat lagu Gunung Krakatau. Gunung Krakatau tanpa yang berkilauan karena ombak-ombak yang bergelombang.
0: Oke deh, baik, siap kalau gitu.
3: Ya mudah-mudahan tapi ya selamatlah semuanya.
0: Segala
3: ya.
0: Berlalu gitu segala, ya.
3: Iya, segala segala mungkin itu anggap dianggap apa itu ujian lah. Mudah-mudahan baik. Masyarakat jangan panik, pokoknya selamat. Berdoa sambil berikhtiar.
0: Benar kali. Jadi karena doa atau harapan juga, harapan kecil iya. Doa dan harapan kecil untuk esok ini apa nih?
3: Ya kita sehat ya. Lalu beraktivitas dengan lancar, tidak terhinggap dengan gundah gulana itu aja.
0: Iya.
3: Iya iya. Iya selain sehat kan untuk hari esok.
0: Iya benar.
3: Berarti kalau beraktivitas lancar berarti kita bakat menghasilkan untuk sesuap nasi gitu kan ya, seperti itu
0: dasarnya. Iya.
3: Jadi jangan ada kalau udah terkena gundah gulana udah mengganggu segala sesuatu juga malas kerja tekan gitu aja.
0: Aktivitas. Iya, karena kalau orang tua ini gundah gulana galau itu lain nih bawaannya ke batin, ke mental, ke pikiran gitu ya.
3: Ya iya seperti itu.
0: Benar enggak sih?
3: Apalagi sudah merindukan seseorang yang non jauh di sana.
0: Iya, benar kali. Ya, itu bawahnya jadi kayak, sakit gitu ya, sakit mental ya, gitu jadi, ya.
3: Seperti begini misal, Bareta siar acara pun susah nggak masuk, aduh melamun, gundah gulana, Bareta nggak masuk, bisa ngobrol gitu aja gitu kan. Kayak iya. Jadi masa? Begini, ya berbahagialah yang mendapatkan Bareta itu satu anugerah dari Allah itu kan.
0: Ya Allah.
3: Ya,
0: jadi
3: iya,
0: jadi saya merasa bersalah suami. Dong kalau gitu. Jadi kalau iya. Pak Irwan enggak bisa masuk teleponnya sampai kayak gitu, saya dong yang merasa berdosa.
3: Enggak bersalah. Kan itu namanya juga
0: Hari
3: alat komunikasi milik bersama itu kan itu. Bukan milik sendiri itu kan gitu.
0: Oh iya.
3: Jadi siapapun yang keberuntungan, nah itu yang itu masuk.
0: Oh, gitu.
3: Cuman untung saja ada WhatsApp. Sekarang bisa ke WhatsApp dulu.
0: Oke deh, kalau kita siap, siap bos. Lagunya apa nih bos?
3: Lagunya layang-layang.
0: Layang-layang dari siapa tuh?
3: Gus Plus itu kan.
0: Oh, udah pernah di request belum sih layang-layang ini? Layang-layang gitu ya lagunya.
3: Bukan layang-layang panjang, layang-layang yang ku sayang jauh tinggi sekali melayang-layang gitu atuh.
0: Oh gitu, iya deh kalau gitu. Layang-layangnya di program, layang-layangnya buat siapa?
3: Barusan Embera sudah masuk ya.
0: Iya, udah.
3: Terus asap tadi teh Bang Ato ya.
0: Ato Ian, itu Ato Ian.
3: Ya ada Ato Ian, ada Ato Beltim, ada Ato Udin kan. Kalau Bang Ato Udin kan seringnya di opini publik kan ya. Mohon maaf ya sama Bang Ato Udin sering berbeda pendapat saya, tapi tetap persatuan dijaga ya.
0: Terus
3: boleh seperti itu. Kemudian ada juga Bude Sumi, tuh udah masuk belum?
0: Belum.
3: Buat Bude Sumi, semoga malam ini dalam keadaan sehat sekeluarga ya.
0: Amin.
3: Buat Ibu Kori, Ibu Yulia, Baria juga, tak lupa ya, Nenek Galau, Bunda Rindu, Pak Leman, ada Bang Pak Ramadan juga, tak lupa Bang Irwan, Pak Suhamid, ada juga Pak Rambeklana, aduh kan, Pak Ramlan, Pak Jadin, Bang Jante, tak lupa juga Bang Jul Fajar. Kalau kata Bang Jul Fajar, yo Kang Irwan, ceritanya kalau punya bawah dulu dahulu, oh, hati-hati dia dikadalin.
0: Iya, emang biasa saya mah ya udah dikadali.
3: Iya, gitu. Iya, pokoknya kata saya juga begitu. Pasti Baratama imannya kuat di semasuan. Makanya sekarang saya begini, berbahagialah karena mendapatkan Baratama itu anugerah dari Allah. Berarti suami itu anugerah. Seperti hanya mendapatkan saya juga pasti anugerah.
0: Iya, anugerah. Siapapun yang mendapatkan kita ini anugerah gitu ya.
3: Ya. Karena Marita termasuk wanita cantik, soleh, istri yang soleha juga.
0: Masya Allah. Ya,
3: itu ya. Gitu
0: ya. Ya Allah, masya ya, Allah. Ya.
3: Mungkin buat semuanya aja ya, Marita. Mungkin ada dua pantun ya. Satu lagi pantunnya begini ya.
0: Coba.
3: Ada pisang, ada sagu, cingin. Ada bawan dari Jatayu. Jangan bimbang, jangan ragu, ambat dibantu pandai merayu.
0: Oke, terus.
3: Sumur di Bitung, telaga dari Singkawang. Seumur aku di Bandung, Mbak, tak tahu harga bawang.
0: Oh gitu, kenapa?
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti gak pernah ke pasar gitu ya, gak tahu harga bawang. Oke, baik. Terima kasih buat Pak Ahmad Irwan. Halo, Ruang Rindu.
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, kabar baik ya, Bang Zul.
2: Baik, Mbak Reta.
0: Oke, baik.
2: Kadalin juga, Mbak Reta.
0: Biasa, iya. Biasa sama playboy ini, playboy Bandung Timur ya.
2: Playboy cap kucing, Mbak Reta.
0: Ya, playboy cap kucing gitu ya, kucing garong. Eh, apa tuh, ada tuh lagunya Dasar Kau Kucing Garong. Betul gak sih?
2: Lagu dangdut tapi.
0: Lagu dangdut gak bisa request. Iya, semua orang dikadalin gitu ya. Ya ampun.
2: Dia paling cantik, kayak ketemu artis New York, artis Paris aja Mbak Reta ya, pas ada gemeteran Mbak Reta.
0: Iya makanya, ya Allah, masa ketemu Celine Dion gitu kan, gemeteran ya.
2: Kalau saya suka santai-santai, baik, Mbak Reta ya.
0: Iyalah, benar. Ketemu presiden, iya, agak gemeteran gitu ya.
2: Artis New York.
0: Ya. Artis New York. Ya Allah. Oke deh, aman ya di sana ya, masih ya.
2: Aman, Mbak Reta. Airnya juga masih di kebun, masih ada lah, dikit-dikit.
0: Iya, sama lah. Kami mandirnya di kebun juga, Bapak.
2: Iya.
0: Iya, ngungsi di kebun kita mah kalau mandi sekarang nyuci mandi di kebun. Ya. Iya, di rumah kebun enak. Airnya masih banyak.
2: Iya.
0: Kalau di rumah enggak ada air ya. Oke, Pak Bang Zul.
2: Iya.
0: Harapan atau doa kecil untuk hari esok apa nih?
2: Ya mudah-mudahan sehat lah Mbak Reta, bisa melakukan kegiatan besok pagi kan.
0: Jadi ada planning apa besok? Rencananya apa tuh besok?
2: Kalau planning sih enggak ada Mbak Reta. Cuman ya kerjaan hari-hari lah kayak gitulah, ke kebun kayak gitu.
0: Ke kebunnya tiap hari?
2: Tiap hari lah Mbak Reta, enggak pakai hari libur lah kalau orang berkebun.
0: Oh, emang tiap hari Pak Zul ke kebun Bang Zul?
2: Iyalah.
0: Oh gitu, enggak bosan ya ke kebun tiap hari ya?
2: Hah?
0: Enggak bosan ya ke kebun tiap hari ya?
2: Iya emang itu kerjaannya Mbak Reta.
0: Iya.
2: Saya enggak bosan juga kayak Reri tiap hari. Sama lagi.
0: Kalau kita nggak ke RRI, nggak kerja, kita dimarahin, ntar kita dipecat. Tapi kalau di kebun kan nggak ada yang marahin, nggak ada yang mecat.
1: Ya bini melotot, Mbak Reda.
0: Oh, bini melotot. Gitu ya. Di rumah ngabisin beras, kebun aja gitu ya.
1: Dan juga enak, Mbak Reda, di kebun, Mbak Reda. Ayam, Mbak Padu, cuacanya adem kan.
0: Oke. Baik, siap deh kalau gitu. Siap deh kalau gitu. Lagunya apa nih?
1: Berperahu sebiduk berperahu di Sungai Musi itu, Mbak Reda.
0: Apa tuh berperahu sebiduk di Sungai Musi?
1: Iya, itulah.
0: Sebiduk di Sungai Musi judulnya. Ya. Iya, dari Alfian ya.
1: Iya, oh bukan, iya itulah lagunya ya.
0: Atau Tantowi ya?
1: Alfian Mbak Reda.
0: Alfian ya. Oke. Okay. Kenapa enggak ini Alfian ya?
1: Ya kan baru Mbak Reda kan rilis baru Mbak Reda. Kalau Alfian kan memang aslinya itu.
0: Oh, sebiduk di Sungai Musi gitu lagunya.
1: Allah Mbak Reda.
0: Oh, salah gimana? Saya kan enggak tahu, makanya saya tanya gimana tuh iramanya, coba nyanyi dikit.
1: Saya juga lupa lagunya.
0: Ah, kalah sama Pak Ahmad Irwan. Pak Ahmad Irwan nyanyi tadi. Toyan nyanyi juga. Toyan nyanyi, Pak Ahmad Irwan nyanyi, Embera yang enggak nyanyi.
1: Kalau Toyan emang dia pemain band emang, Mbak Reta. Saya sering nonton dia main band dulu, Mbak Reta.
0: Emang udah tua ya Toyan ya? Benar.
1: Ya udah,
0: saya 72, 74 beneran.
1: Iya, kalau dia masih
0: tapi suaranya kok bagus, masih muda kayaknya suaranya ya.
1: Ya mungkin dia makanya hati-hati apa ganda ini.
0: Oh.
1: Dan anak makanya geprek apa itu kan.
0: Iya, kalau 74 itu kan udah banyak bonusnya biasanya ya.
1: Iya.
0: Iya.
1: Kalau dari Rasulullah ya berapa tahun ada.
0: Iya, benar. Ya. Makanya kok masih sehat, suaranya kayak umur 60-50 gitu.
1: Biasanya orang main band kan dia jaga suaranya juga Mbak Reta. Dia punya gitar juga Mbak Reta. Kalau saya gitarnya udah diinjek pecah dulu tuh.
0: Oh gitu. Pantesan suaranya keren banget.
1: Iya. Kalau dia pemain gitar, pemain band asli Mbak Reta. Kalau saya kan nak palsu.
0: bukan saya bilang ya. No, bukan saya bilang ya. Saya nggak ada bilang ya. Aduh ya Allah. Oke deh.
1: Pernah nyanyi di tengah-tengah artis Mbak Reta?
0: Gimana?
1: Ya biar jelek-jelek begini ya enggak. Ya pernah lah nyanyi-nyanyi di tengah artis dulu.
0: Wih, keren.
1: Artis ya,
0: iya dong.
1: Kalau enggak dibayar sama ini kerjanya enggak dibayar. Bukan nyanyinya terpaksa aja kadang-kadang.
0: Oh gitu ya. Oh ya. Jadi pernah nyanyi juga. Coba dong sebiduk di Sungai Musinya. Gimana tuh suaranya? Dikit aja lah.
1: Lupa bener Mbak Reta.
0: Ya ganti lagu deh kalau gitu.
1: Kan ku kenang selalu, kan ku ingat selalu. Apa itu lagunya bukan ya?
0: Iya itu lagunya. Sebiduk di Sungai Musi. Suaranya Pak Bang Zul itu pakai suara dalam, suara perut gitu ya.
1: Iya.
0: Kayak kita siaran dulu kayak gitu. Zaman-zamannya dulu kan siaran RRI kan pakai suara perut gitu ya. Formal.
1: RRI Senayan ini baru Mbak Reta, dulu Pangkal Pinang persiapan Mbak Reta.
0: Oh, persiapannya di Pangkal Pinang, habis itu dicokro iya. Kalau saya nggak salah ya.
1: Iya. Cuman orang Pangkal Pinang mungkin diam aja, enggak agresif ya, enggak akhirnya di Sungai Liat kok. RRI-nya
0: hasil di Sungai Liat. Iya, karena di sini ada lahannya yang sangat luas. Jangan lupa ya, datang ya nanti ya tanggal 11, 12, 13. Oh iya, 13 aja jalan sehat gitu ya.
1: Iya, kalau saya ini susah sekali Mbak Reta, mau keluar aja ke Pangkal Pinangnya susah Mbak Reta.
0: Ah, masa sih? Ajak aja iya. Nyonyanya.
1: Padahal dulu Indonesia dikelilingin Mbak Reta. Sekarang kok ini mungkin lah ilah dibatasi Allah ya mungkin Mbak Reta ya.
0: Oh, gitu.
1: Gak tau ngapalah saya harus terima nih Mbak Reta.
0: Saya harus terima.
1: Saya sebenarnya ingin keliling-keliling kemana-mana kan.
0: Tapi
1: gak bisa lagi dah.
0: Oh gak bisa lagi?
1: Gak.
0: Oh,
1: gak gitu. Apa-apa sebenarnya sehat-sehat Mbak Reta. Maraton juga masih bisa. Main bola juga bisa saya.
0: Oh gitu. Tapi gak bisa sekarang ya.
1: Gak bisa ya. Udahlah.
0: Iya.
1: Udah
0: dibatasi. Udah dibatasi ya gak apa-apa lah kalau gitu. Oke deh. Lagunya buat. Keluar
1: kemana-mana nyari cewek lagi Mbak Reta. Iya. Mbak Rere.
0: Oke deh. Lagunya buat siapa nih? Salamnya buat siapa?
1: Buat Maria ya, di Tua Tunu.
0: Spesial
1: lah. Nah, terus buat buat Bang Ian tadi, buat Bang Rambe Kelana, buat ini Bu Milta, buat Suhamid, buat Pak Zadin ya, buat Eltim, buat Mbak Triyono, buat sampai Embera, buat Mas Panji, buat sampai tuh yang gak sering mancing tuh,
0: Juan Arifin.
1: Juan Arifin itu yang mancing emang tuh. Buat sampai lagi Pak Anu Bung ya, Bung Jante. Buat Mbak ini Mbak Ria, buat Mbak Rindu, buat Bu Lek Sumi, buat Ibu Kori, buat Bung Aleknya, buat sampai lagi nih, buat ya buat semua semuanya lah Mbak Reta ya.
0: Baik.
1: Ada pantun Mbak Reta?
0: Boleh coba.
1: Melambai-lambai pakai jam tangan.
0: Cakep.
1: Ya, yang dilambai tak membalas. Berharap-harap punai jatuh di tangan. Perbak di tangan lah dilepas. Untuk orang di Bandung bisa demur Mbak Reta. Akhirnya punai tak perbak lagi Mbak Reta.
0: Kesian deh ya.
1: Mantel agak ngeblank dari Mbak Reta. Kejiwa
0: amat. Iya gitu. Baik.
1: Kejiwaan Mbak Reta.
0: Iya memang bahaya itu, makanya sakit mental saya bilang gitu ya.
1: Terima kasih Mbak Reta.
0: Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Ramadan Francisco Febrian Pratama yang ada di Sorong Bapak Berdaya. Halo, apa kabar? Ruang Rindu. Halo, Ruang Rindu. Halo. Halo, Ruang Rindu.
4: Ya,
0: Ruang Rindu. Ya, Ruang Rindu. Ruang Rindu.
4: Ya, Ruang Rindu.
0: Ruang Rindu.
4: Ya, Mbak Reta, apa kabar?
0: Ruang Rindu.
4: Ya, selamat malam.
0: Ruang Rindu.
4: Selamat malam.
0: Malam, Ruang Rindu.
4: Ruang berbagi rindu, memori
0: terbaru. Nah, itu yang saya tunggu. Gimana kabarnya, sehat?
4: Didengar.
0: Kedengar. Gimana ya. Kabarnya, sehat?
4: Ya. Agak baikan sih,
0: agak udah baik. Agak baikan ya.
4: Iya.
0: Iya.
4: Tapi ya, pas nyeri-nyeri sih masih kadang-kadang masih ada.
0: Cuma masih kan ada.
4: Proses pelan-pelan.
0: Ya. Pelan-pelan. Udah berapa bulan nih tambah sekarang?
4: 3 bulan 1 minggu.
0: 3 bulan 1 minggu. 1 tahun baru cabut pen berarti ya?
4: Tidak pasang pen, saya cuma gips.
0: Oh iya gips, oh iya nggak pakai pens ya, berarti aman lah.
4: Kalau pasang pen, saya nggak maunya itu karena nanti operasi ulang lagi.
0: Iya benar, tapi kalau masih bisa di gips sih nggak apa-apa, di gips aja. Biasanya opsi terakhir sih kalau pasang pen itu kalau nggak bisa di gips gitu ya.
4: Iya, makanya dokter bilang bagus juga, mendingan di gips daripada pasang pen katanya.
0: Gitu. Iya. Membayangkan dioperasi ulang, ya Allah gitu ya.
4: Ya, itu namanya operasi. Semua dokter berharap baikkan. Semua orang kan berharap, dokter kan paling senang kalau pasiennya sembuh. Tapi namanya operasi, sekecil apapun risiko ada saja kan.
0: Iya pasti ya, kan? Benar.
4: Jadi ya, semoga orang kan banyak juga ya memikirkan itu juga.
0: Benar ya. benar. Oke deh.
4: Kalau bisa di
0: di gips, okay. Ya.
4: Topiknya
0: apa? Topiknya doa kecil atau harapan Anda untuk esok hari apa?
4: Oh, harapan kecil atau doa kecil. Kalau doa besar itu kan tentu kita minta kesehatan yang selalu sehat. Mungkin minta hujan turun juga termasuk doa besar ya.
0: Iya, banyak harapan yang udah sholat ini nih ya. Apa sholat istiharah ya bahasanya itu ya, sholat hujan itu ya.
4: Itu berarti harapan besar kan. Ini yang Mbak Rita tanya yang harapan
0: yang kecil aja
4: ya.
0: Gitu ya.
4: Yang kecil ya mungkin ya kalau bangun kita bersyukur, masih punya diberi hati untuk selalu bersyukur, dan juga ya mungkin apa yang kita planningkan hari ini bisa
0: besok
4: dilancarkan.
0: Iya, planningnya ya. Besok bisa berjalan dengan lancar gitu ya.
4: Iya.
0: Mendapat hasil yang memuaskan.
4: Iya, mudah-mudahan begitu.
0: Amin. Halo. kerjanya juga tetap kan lancar gitu ya. Tahu-tahu dapat bonus gitu kan?
4: Ya. Itu harapan kecil besar ya. Itu harapan kecil atau besar itu?
0: Ya, karena kan tahu-tahu siapa tahu kecil lah gitu ya. Oh, kalau bonus juga besar.
4: Ada orang kasih rezeki gitu ya.
0: Benar. Oh. Iya.
4: Iya.
0: Karena itu kan enggak tahu.
4: Ya, itu ya pandai bersyukur boleh ya.
0: Benar.
4: Mendapatkan apa yang
0: kita inginkan. Benar. Oke deh ya. Kalau gitu. Francisco Febrian pertama pengen dengar lagu apa hari ini?
4: To love you more dari
0: Celine Dion. Udah pernah di request belum lagu ini ya?
4: Kayaknya udah tapi agak lama.
0: Udah lama ya.
4: Yeah, I'll be waiting for you itu. Here inside my heart itu.
0: Apa judulnya?
4: Ya. Yeah. To love you more.
0: To love you more. Kayaknya ada.
4: Who wants to love you more?
0: Ada. Oke, okay, to love you more-nya buat siapa?
4: More Celine Dion ya.
0: Lagunya buat siapa?
4: Lagunya buat yang udah masuk-masuk itu. Tadi Bang Jul ya.
0: Bang Yul,
4: terus ada
0: Pak Ahmad Irwan.
4: Terus Gunung Anak Gunung Krakatau ya sekarang lagi.
0: Iya, lagi erupsi.
4: Makanya bandara-bandara beberapa kayak di Jakarta.
0: Pangkal Pinang juga iya, kita juga di iya.
4: Surabaya ya.
0: Jakarta Pangkal Pinang.
4: Pangkal Pinang Jakarta. Tempohnya jauh ya.
0: Iya, benar. Iya. Tapi kalau di sana enggak kerasa lah, karena kan di Indonesia bagian barat yang lebih kerasa ya, gitu ya.
4: Iya, debunya itu ya.
0: Iya. Benar, debunya yang bahaya. Ya.
4: Oke. Okay. Jadi lanjut lagi untuk Budi Sumi udah masuk belum ya?
0: Belum.
4: Budi Sumi tadi Atoyan
0: benar.
4: Ada Julia ya. Yulin juga.
0: Iya.
4: Maria ada Ria. Ember ya tadi ya. Kemudian Bang Leman,
0: ya Lampung terdampak kayaknya, tapi semoga di Bang Leman enggak gitu ya.
4: Oh gitu kah?
0: Ya.
4: Mudah-mudahan ya aman-amannya.
0: Amin.
4: Terdampak yang paling dekat apa ya? Jawa Barat ya?
0: Ya, Jakarta, Jawa Barat ya.
4: Jakarta. Untuk ya siapa? Bang itu putra Sambas ya, Ibu Kori,
0: yep.
4: Bang Alex sama Bang Niko terus atau Bel Tim juga Bang Panji ya, Bajeng Rindu, Ibe, Bajeng Rindu, Ampui ya, semua aja ya.
0: Buat semua ya.
4: Bang Yota juga ya,
0: Bang Yota benar.
4: Pak Odo
0: iya.
4: Orang Beklana ya. Oke. Semua aja deh ya.
0: Buat semua ya.
4: Beta ya.
0: Baik.
4: Selamat bertugas kembali.
0: Terima kasih.
4: Ngantuk ya.
0: Enggak, wata ya, saya masih bahan. On sih ya.
4: Bukan 5 watt ya.
0: Enggak. Hari ini enggak 5, soalnya udah di charge tadi siang.
4: Oh mantap.
0: Iya, jadi aman lah gitu ya.
4: Kalau di charge kayak HP lebih dari 100% terlalu lama dia malah.
0: Enggak.
4: Robet ya.
0: Malah 80% lah.
4: Kalau 100 saya sudah pernah 3 kali ganti baterai Mbak Reta.
0: Karena gitu.
4: Saya ketiduran, makanya kalau malam di charge itu bahaya karena dia sampai pagi itu udah bengkak baterainya.
0: Udah full ya.
4: Ya 3 kali itu begitu, akhirnya ganti baterai di sini ada yang 200-an, 300-an.
0: Iya, harganya segitu emang. Benar.
4: Iya, makanya.
0: Oke. Okay.
4: Ganti ya itu gitu. Lama manusia kalau tidur sampai kelebihan terus juga tidak baik ya.
0: Iya benar, benar banget.
4: Oke okay, Mbak Reta ya.
0: Baik, ya. Terima kasih Bang Ramadan. Sehat selalu.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Bang Ramadan. Ada Bunda Rindu di Ampuy katanya nih. Assalamualaikum Mbak Reta. Waalaikumsalam. Ruang rindu berbagi rindu memberi lagu harapan Mbak Rindu. Air jangan kering ya, badan selalu sehat, rizkinya bertambah, amin. Berita Mbak Rindu pengen denger lagu Telepon Rindu dari Isu Giarto. Salam buat semuanya, bungkus abis buat Mbak Retanya, sehat selalu. Oke deh, Telepon Rindu. Aduh, mentang-mentang namanya Mbak Rindu, jadi lagunya Telepon Rindu gitu ya. Oke, ditunggu lagu Telepon Rindunya. Kita coba cari ya. Oke, ada pendengar kita kembali ingin gabung. Halo, Ruang Rindu.
5: Halo juga, Ruang Rindu. Berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, apakah?
5: Ini baterainya lagi full, Mbak Reta.
0: Kayaknya bener nih, full banget nih kayak baterainya ya.
5: Kalau Bu Disumi.
0: Kabarnya baik ya Bude ya.
5: Alhamdulillah, selalu sehat lahir batin diriku sayangku.
0: Alhamdulillah.
5: Semoga dirimu juga begitu ya.
0: Amin. Alhamdulillah. Oke, Bude.
5: Iya.
0: Iya, panas masih ya?
5: Masih panas. Biji laut saya pokoknya hari yang penting air enggak kering, Mbak.
0: Iya, aman lah.
5: Aman di rumah.
0: Alhamdulillah, aman. Masih aman. Oke, Bude, doa kecil atau harapan untuk esok apa nih kalau dari Bude sendiri?
5: Kalau aku sih bersyukur pada Allah ya. Mudah-mudahan dikasih umur panjang ya.
0: Amin.
5: Besok pagi ya mendapat rezeki yang barokah. Anak-anak cucu dikasih kesehatan lahir batin, rezeki yang barokah dari Allah yang enggak. Selalu bersyukurlah inti kita.
0: Selalu bersyukur inti ya.
5: Umur usia aku ya udah 68 ya, masih diberi kesehatan lahir batin, bisa-bisa menolong pasien-pasien aku yang datang silih berganti kan.
0: Tuhan
5: masuk yang penting, alhamdulillah.
0: Oke. Okay. Amin. Doanya semoga dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala.
5: Teman-teman kita juga di sana ya.
0: Iya.
5: Lahir batin mendapat rezeki yang barokah dari Allah.
0: Amin. Ya, amin. Amin. Nah, amin.
5: Aku doain deh semoganya sehat semua teman-teman kita.
0: Amin.
5: Termasuk Mbak Retanya bersama keluarga, semoga selahir batin.
0: Amin ya Allah.
5: Mendapat rezeki yang barokah dari Allah ya.
0: Amin.
5: Sayang suami dan anak-anak
0: ya. Amin. Ya. Amin ya Allah.
5: Sayang suami. Bahaya tuh. Kayak aku gak ada yang nyanyi tidak.
0: Ada kasihan
5: turun dari langit mana mungkin ya kan. Tunggu langit dan bertiang gak tau ngapain lahir sendiri ya gak.
0: Iya
5: ya,
0: kan masih ada anak-anak ya. Ada anak ada cucu
5: sama Allah, masih kesehatan ya. Bisa melihat
0: masih
5: anak cucu,
0: iya
5: ya.
0: Masih bisa melihat anak cucu. Amin. Kita enggak tahu bisa atau enggak. Saya gitu. Saya enggak tahu ya, bisa sampai atau enggak gitu enggak. Ya. Benar.
5: Tapi aku Mbak Reta nih cerita kemarin ya. Aku dapat musibah kemarin di rumah. Katok di kamar mandi dicuri orang satu.
0: Apa?
5: Celana dipaling orang di kamar mandi.
0: Masya Allah, astagfirullah.
5: Aku langsung telepon Kang Irwan, Kang, aku bilang gini. Udah sholat sana, doa, minta doa sama Allah, jangan sampai diganggu orang. Aku sholat, sudah telepon lagi sama Kang Irwan. Subuh-subuh, ada kucing di dalam rumah Mbak Reta. Nyong-nyong gitu suaranya. Aku bangun, kucing tetangga apa ini? Tapi gue, ini kucing ngeseram banget ya. Bulunya hitam mengkilap, matanya gede. Ngamuk jadi, lihat aku teh kan. Jadi aku jawab, kamu punya siapa? Kok ada di dapur aku? Aku nggak punya tamu, sana keluar yuk, buka pintu. Langsung nyong-nyong gitu. Buka pintu, kabur, hilang.
0: Begitu ya.
5: Siangnya ya, aku sudah bersih-bersih rumah, mau mandi, segalian, mau salin. Kok kato aku ada di pinggir kamar aku.
0: Oh gitu, berarti si kucing ya Allah, itu yang bawain.
5: Celana aku ya.
0: Iya.
5: Alhamdulillah ya Allah. Ya aku takut ya Mbak Reta zaman sekarang maklum kan. Karena pernah terjadi sama nenek desan aku. Diguna-guna orang gak celana. Sampai meninggal turun darah gak henti-henti.
0: Oh masa sih separah itu ya.
5: Demi Allah Mbak Reta ini kenyataan.
0: Menakutkan ya berarti ya.
5: Maka jadi aku berpikir sambil nangis telepon Kang Irwan. Aku ketakutan. Ya Allah. hidup sendiri ya enggak?
0: Iya, padahal baik niatnya banyak menolong orang kan gitu ya.
5: Cuma pasiennya ada dua, aku bilang sama Kang Irpega lah, jangan uzon mak orang ya. Pagi-pagi aku bilang sama anakku, dengar enggak suara kucing? Ah, mak, kucing sate ya kan anakku. Enggak tahu kata aku itu, no setan mak, kata anakku. Soalnya kita kan enggak punya kucing ya. Ada kucing kayak gitu.
0: Okay.
5: Kalau anggora mungkin kita tahu punya tetangga, tetangga punya anggora semua. Ini bukan kucing liar ya, gede banget. Selam bulunya hitam, matanya gede, ya Allah. Tapi aku nggak takut kok, nggak merinding-merinding.
0: Oh nggak ya,
5: langsung
0: aman ya.
5: Langsung buka pintu, suka kabur. Sana pulang ke rumah datuk kamu. Aku bilang gitu, alhamdulillah. Habis beres-beres lihat, mau mandi kan, mau ganti celana. Loh, kok ini kan aku ada di sini-sini. Berarti dia tadi ngembalikan kucing tadi ngembalikan celana aku.
0: Ibaratnya di zaman sekarang ini masih ada yang kayak gitu
5: ada,
0: ya.
5: Ada, Pak Reta. Ini kenyataan, Pak Reta. Jujur kenyataan.
0: Kalau kita pikirkan buat apalah kayak ya, gitu ya.
5: Ini kejadian kedua ya. Yang pertama aku mau nikah ya, tahun yang lalu ya. Tapi suami aku datang walaupun udah meninggal 2 tahun setengah. Nggak ngasih aku kawin. Jadi cucu aku dodo sampai sekarang takut tidur sama aku, katanya Uti mau dikaplok aku nggak dikasih kawin. Kenyataan Mbak Reta ngomong dia hangu-hangu di depan pintu nggak ngasih aku.
0: Oh,
5: sama lagi
0: jangan nikah lagi gitu katanya. Ya
5: jangan nikah lagi, dia masih sayang sama aku.
0: Oh,
5: makanya itu aku bilang sama Kang Irwan, mundur dah kamu. Soalnya udah kejadian itu kan, jadi aku bilang Kang Irwan, mundur deh biar aku hidup sendiri ya enggak.
0: Iya, bersama anak dan cucu ya. Budi ya
5: udah tua soalnya kan.
0: Okay.
5: Soalnya udah 43 tahun Mbak Reta sama beliau kan, punya anak 3, cucu 4 kan.
0: Iya benar, udah banyak lah gitu ya. Tapi cicit belum hidup. Belum ada cicit ya?
5: Belum, bercucu-cucu aja baru SMP kelas 2.
0: Oh gitu.
5: Kan aku lah berpunya anak Mbak Reta. 6 tahun menikah berpunya anak.
0: Oke.
5: Maka di mertua aku gak sayang sama aku karena aku gak punya anak. Lagi pula umur aku lebih tua dari suami 4 tahun.
0: Okay.
5: Tua anakku, iya.
0: Dapat berondong berarti kemarin ya.
5: Enggak tahu lah, namanya Kik Dodo ya. Aku yang nyari dia yang datang, datangnya pegawai bapak aku.
0: Gitu.
5: Iya.
0: Karyawan ya. Karyawan papaku, suamiku gitu ya.
5: Iya, gitu atuh.
0: Kalau drakor-drakor Dacin sekarang kayak gitu gitu ya.
5: Iya, itu cerita aku, pengalaman aku ya.
0: Okay.
5: Mudah-mudahan yang terjadi sama yang lain ya.
0: Jadi besok mintanya sehat. Minta tetap
5: sehat,
0: ya.
5: Minta minum sama Allah, didatangkan rezeki yang barokah buat aku dan anak cucu. Begitulah Mbak Reta ya.
0: Oke, siap.
5: Kejadian yang lalu biarlah mungkin pengalaman aku ya enggak. Nah, itu baik.
0: Oke deh.
5: Oh, ya, lagu dong.
0: Lagunya apa dong?
5: Dari Laura Drakel ya.
0: Yang mana?
5: Ku menanti aja lah. Menanti orang di Bandung enggak mungkin datang ya enggak.
0: Aduh ya Allah, kasihan.

0: Ya, menanti jembatan lah.
1: Oke, asik. Lagunya buat siapa, Bude?
0: Lagunya spesial buat Kang Ahmad Irwan di Bandung Timur. Semoga beliau mendengar ocehan aku hari ini ya. Semoga mengerti lah. Terima kasih doanya kemarin ya, Kang ya. Semoga Kang juga berkesehatan lahir batin, rezeki yang barokah dari Allah ya, Kang ya. Buat Bang Zulfaiza tadi ya, semoga sehat sama keluarga. Buat Kak Yan, salam kenal deh Budi Sumi di Parelalang ya. Kita sama-sama pending Kak Pak Yan atau Yan. Buat Ambera tadi ya. Ada Bang Ramadan, semoga sehat selalu ya Bang Ramadan. Buat Julia Daputra Samba, semoga sehat selalu. Buat Ibu Kori Deba Alek, semoga bahagia selalu. Buat Bunda Rindu juga diampun, semoga sehat selalu ya Bunda. Biarpun air ngangkut, harus kuat, sehat, semangat. Buat Bang Jawan Arif ya, buat Reza juga di Pekalpinang, buat apa nih di Pasger ada apa ya di Pasger ini?
1: Panji.
0: Bang Panji ya, semoga sehat selalu. Buat Ato Berti, Batriono ya. Buat siapa lagi Bang Ramadan tadi ya? Buat Bang Gengte di Belitung Timur ya, semoga sehat selalu. Buat kita ada Bang Topan Redero di sana. Semoga Bang Topan sehat selalu ya Bang Topan. Buat siapa lagi nih? Bang Irwan ya di Air Kantung ya. Semoga sehat selalu bersama keluarga. Bang Romlan juga di Muntabak. Semoga sehat selalu. Pak Brahim Bapak Enam selalu menyala abangku. Buat siapa lagi nih kita ya? Oh, di Tanggamus ada Bang Leman ya. Semoga sehat selalu juga. Buat semua-semua aja deh.
1: Baik.
0: Bang Jokta masuk belum ya?
1: Belum.
0: Bang Jokta di Bekah Barat. Apa aja Din ya? Ada Ato Dahlan, Pak Yokan juga di sana ya. Pokoknya buat semua-semua deh. Maaf kalau lupa ya. Dari A sampai Z bungkus habis. Nanti banyak yang belakang ngomel ya. Udah banyak komentar nenek-nenek ini katanya. Buat semuanya, semoga saya lahir batin. Semoga
1: berkasih
0: yang barokah dari Allah ya. Mbak Retanya pulang hati-hati ya Mbak Reta.
1: Siap, terima
0: semoga
1: kasih.
0: Selamat sampai di rumah ya. Semoga mendapat sekian barokah besok bersama keluarga.
1: Amin, Mbak, amin ya Allah, makasih.
0: Semoga berdoa kita bersama di jaban Allah ya.
1: Amin, ya Allah.
0: Ada lagunya sayangku.
1: Ada, ditunggu lagunya.
0: Oke, okay. Kutanam padi, tunggulah lalang. Lalang kecabut, tunggu beruntung. Bu Desumi dari Parit Lalang.
1: Mantap.
0: Mengaturkan terima kasih banyak sama Mbak Retanya yang cantik dan santun.
1: Amin, terima
0: pulang
1: kasih.
0: Pulang hati-hati ya sayangku.
1: Baik, terima
0: salam
1: kasih Bu De.
0: Selalu buat kalian sekeluarga ya.
1: Amin, okay. Terima kasih.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pas pukul 22 waktu Indonesia Barat, kita ke cek fakta. Baru setelah ini kita ke lagu.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
1: Pendengar, kami sampaikan untuk Anda Cek Fakta. Saya kutip dari komdigi.go.id. Beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim khasiat air rendaman atau rebusan nanas panas dapat membunuh sel kanker, mengatasi kista dan tumor, juga menyembuhkan berbagai penyakit berat. Faktanya dilansir dari tirto.id. Klaimnya menyebutkan bahwa air rendaman atau rebusan nanas panas bisa membunuh sel kanker, mengatasi kista dan tumor. Adalah tidak benar. Nanas mengandung bromelain yang memang memiliki potensi biologis dan telah menunjukkan aktivitas anti kanker dan dalam sejumlah penelitian labnya. Namun bukti klinis pada manusia masih terbatas. Tidak ada bukti yang cukup untuk menyatakan air rebusan terendaman nanas panas bagi terapi kanker kista maupun tumor. Hingga saat ini belum ditemukan bukti ilmiah yang valid atau konsensus medis yang menyatakan bahwa air nanas panas bisa menyembuhkan kanker, tumor ataupun kista. Jadi pendengar, air nanas panas dapat sembuhkan kanker dan penyakit berat adalah berita hoax. Demikian Cek Fakta untuk malam ini.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Ya, baik mendengar, Anda masih bersama Pro 1. Kita masih dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Ada Bang Herlanda di Tanjung Ratu. Halo, Ruang Rindu. Halo, waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh.
0: Iya, Memori lewat lagu.
1: Memori lewat lagu.
0: Oke, baik kabarnya Bang Herlanda. Halo.
1: Iya,
0: sehat ya, baik. Bang Herlanda, tema kita, doa atau harapan Anda esok apa nih?
1: Semoga rezekinya lancar dan sehat selalu.
0: Amin, amin.
1: Bareng saya aminkan. Keluarga.
0: Bareng keluarga semuanya ya.
1: Tahu.
0: Oke, baik. Bang Herlanda pengen denger lagu apa hari ini?
1: Lagunya Ebit Gade ya.
0: Yang mana?
1: Titip rindu buat ayah.
0: Titip rindu buat ayah. Oke, lagunya buat siapa, Bang?
1: Lagu buat ayah di Petusak Senin.
0: Buat ayah, terus? Salamnya buat
1: salam
0: siapa?
1: Semuanya Naboko, salam kompak selalu.
0: Buat semuanya ya, oke.
1: Yang dengar-dengar di belakang tadi, salam kompak selalu lah.
0: Baik, oke, ditunggu lagunya, Bang Her.
1: Yuk,
0: selamat ugas. Ya, makasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bang Herlanda ya. Halo, Ruang Rindu. Maria, apa kabar Maria?
2: Alhamdulillah, Mbak. Lagi batuk, Mbak.
0: Lagi batuk?
2: Ya.
0: Kok batuk lagi? Barusan sembuh udah batuk lagi nih.
2: Ya, soalnya cuacanya panas.
0: Oh, banyak-banyak minum ya.
2: Udah habis 5 galon minum, Mbak.
0: Gembung dong kalau 5 galon.
2: Iya.
0: Oh, gitu Mbak ya.
2: Mbak Reta sehat bukan?
0: Alhamdulillah Mbak Retanya sehat. Alhamdulillah wa syukurillah.
2: Kapan turun hujan, Mbak?
0: Aduh, nggak tahu ya turun hujan nih kapan gitu
2: doa,
0: bisa.
2: Doa tapi belum turun hujan.
0: Iya, doanya jadi doanya buat esok apa nih kalau gitu? Semoga turun hujan.
2: Iya, satu ya.
0: Rezekinya
2: lancar. Panjang umur. Sehat badannya. Apalagi ya, semoga sehat selalu semuanya.
0: Terus?
2: Itu aja, Mbak.
0: Itu aja doanya ya untuk esok ya.
2: Ya.
0: Amin. Kita doakan semoga.
2: Semoga yang di sini sehat juga.
0: Oh iya, baiklah. Kita berdoa semoga yang di sini. Sengit tadi sehat.
2: Sehat ya.
0: Iya, sehat. Kayaknya kuat gitu ya.
2: Rajin dia ke kebun terus.
0: Iya, ke kebun terus. Rajin kali ya. Salut saya ya.
2: Iya.
0: Oke deh. Pengen dengar lagu apa Maria hari ini?
2: Dari ini aja deh. Dari Sultan aja deh.
0: Sultan, yang mana Sultannya?
2: Cintaku terhalang matahari.
0: Waduh. Menakutkan sekali. Kalau udah tersalang matahari ini gak mungkin bisa ya.
2: Iya.
0: Beneran.
2: Beneran.
0: saya langsung shock loh denger lagunya Cintaku Terhalang Matahari.
2: Ada lagunya.
0: Oh, ada ya lagunya itu ya. Gimana lagunya? Nyanyilah dikit.
2: Enggak tahu.
0: Hah? Gak tau
2: Maria.
0: Pasti tau lah kalau udah request lagu itu ya, pasti tau
2: ya, Sultan aja yang nyanyi.
0: Cintaku terhalang. Bukan terhalang kedua orang tua.
2: Bukan kayak tuh kayak judulnya Mbak.
0: Coba cintaku terhalang.
2: Cintaku terhalang matahari.
0: Matahari atau materi?
2: Gak tahu kayak gitu tapi judulnya.
0: Oh iya, cinta terhalang matahari. Ya Allah, lagunya ya.
2: Beneran kan?
0: Iya beneran, cinta terhalang matahari.
2: Maria juga belum pernah dengar lagu itu.
0: Ah, alasan mah kamu ya pasti udah pernah dengar lagu ini.
2: Belum, Mbak. Belum pernah Maria dengar lagu itu.
0: Belum pernah lagu ini dengar.
2: Cuma tahu judulnya.
0: Oh gitu, hanya tahu judulnya aja, Cintaku Terhalang Matahari ya.
2: Iya.
0: Oh iyalah, kalau begitu.
2: Lagunya buat yang disengit.
0: Oke. Okay.
2: Spesialnya buat dia. Bude Sumi juga ya, Bang Ramadan, Irwan ya, Irwan Aikantung, Mbak Ria, Bu Kori, Bang Alek, Bang Ramadan ya, buat Bang Jante juga ya, Bang Juan, Bang Panji, buat yang masuk tadi juga ya, buat Pak Ajadin, Mbak Yota ya. Semua aja ya Mbak ya.
0: Iya semua ya. Oke, jadi lagunya tetap Cinta Terhalang Matahari ya. Ya Allah batuknya, kasihan ya. Semoga cepat sembuh batuknya ya Maria.
2: Parah dari ini Mbak.
0: Oh.
2: Suaranya.
0: Tapi gak ada suaranya. Tapi suaranya makin gede ini, nggak kayak biasanya, lebih bagus. Batuk aja nggak apa-apa terus.
2: Ketahuan Mbak batuk.
0: Iya, ditunggu Cinta Terhalang Mataharinya ya.
2: Sehat selalu ya Mbak.
0: Amin. Makasih Maria, sehat-sehat Maria. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cinta Terhalang Matahari ya. Oke, silau dong kalau gitu ya. Kalau terhalang materi ya, ini terhalang matahari. Oke, ada WA juga nih, saya terima, saya bacakan. Dari Mas Panji, Ruang Rindu, Assalamualaikum Mbak Reta, salam sehat, harapan sehat selalu Mbak. Lagunya Setulus Hatiku dari Beta Arya Sonata. Makasih, salam teruntuk Bang Yul, Bang Ramadan, Leman, Bang Yota, Pak Azadin, Pak Ibrahim, Ermesu, Pak Iron Bandung, Air Kantung, Mbak Ria, Julia, Pak Puji, Rambe Klana, Budi Sumi, Ember Putra Sambas Putra Banten, Paudu Jambi, Bang John Arif atau Beltim atau Yan, Bang Reza, Romlan Yulina, Maasi, Bang Yendi, Suhamid, Janti Todalan, Bang Tayudin, Mbak Ayu, Maluku, Mbak Rindu, Ampuy dan Ibe, makasih. Bang Niko, Bang Harus Bukit Baru, Bang apa Bang Jais, oke makasih. Bu Kori, Bang Alek nyusul gitu ya. Oke, lagunya dengan judulnya Setulus Hatiku, nanti kita akan hadirkan ya. Baik, di belakangnya Mas Panji, ada siapa? Halo, Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu juga.
0: Ruang Rindu juga. Iya, apa kabar? Bang Romlan. Bang Romlan ya?
3: Iya.
0: Makan. Apa?
3: Sudah makan.
0: Makan malam. Malam kali.
3: Ada kan kami kayak di minggu kan atau tuh ke rumah undangan kan. Jadi dikasih orang makan, dibawa dikasih nasi sama ulangnya.
0: Oh gitu, dapat apa tuh?
3: Dapat jatah.
0: Dapat bungkusan.
3: Iya.
0: Oh gitu, alhamdulillah ya.
3: Apa kabarnya? Sehat ya?
0: Alhamdulillah kabar saya baik, sehat Bang. Oke. Okay.
3: Abang panggil bapak terus nggak apa-apa.
0: Kalau gini loh. Aduh.
3: Bung Romlan aja.
0: Bung Romlan.
3: Mau dulu kan?
0: Iya Bung. Bung Romlan. Iya. Nggak mau ini dipanggil bapak ya. Maunya dipanggil Bung aja gitu ya.
3: Apa temanya Mbak Desa?
0: Temanya harapan atau doa kecil untuk esok hari apa?
3: Doa kecil ya, semoga inilah. Atau biarpun jangan apa itu gimana kalau panas tetap panas ya, semoga sehat selalu lah kita semuanya,
0: sehat selalu semuanya ya.
3: Ya itu soal kan kita kalau minta hujan kan mungkin soalnya berburu kita kan dengan kita tahu dah barometer kan ada dah itu kita dapatkan debak hujan. Jadi kita semoga sehat selalu mereka
0: gitu. Amin.
3: Anggota pen-pennya semua sehat selalu. Dan tetap hikmah dari Tuhan yang Maha Kuasa.
0: Amin ya Allah, amin. Doa yang sama ya. Juga ya buat Bang Romlan ya.
3: Oke, amin.
0: Bung Romlan, iya.
3: Bung Romlan. Kalau lagunya ini, Mbak.
0: Apa?
3: Kalau lagu apa tadi ya? Pamit apa? Pamit.
0: Pamit dari Bruri ya.
3: Bruri Bentika.
0: Oke.
3: Okay. Nah, jadi salamnya fotokopi yang berusaha di Maria ya.
0: Maria, benar.
3: Iya. Nama apa Jul Vega ada biasa kan CS-nya ya. Jadi pindah pubi ya anak-anak.
0: Dan barbar ya. Apa judulnya pamit ya?
3: Pamit.
0: Okay.
3: Kalau ada pamit, ano,
0: ada, aku, ada, ada pamit, ada, ada.
3: Jadi terus salamnya buat semua lah Mbak ya.
0: Buat semua ya. Ya. Oke.
3: Okay. Dia juga Suliana sama Budi Sumi soal aktif loh dia tuh.
0: Aktif banget.
3: Dia lah.
0: Oke.
3: Mbak, nanya Mbak ya. Udah Sumi kata 68, tapi umurnya aku nyangka 50 baru.
0: Muda ya.
3: Muda bu, suaranya.
0: Muda, iya makanya suaranya banyak kayak Bang Romlan ini suaranya juga muda loh. Beneran, serius, saya nggak bohong.
3: Tadi kan saya nyanyi di, ano apa itu, apa namanya itu di organ tunggal kan. Lagu itu pak, yang benar anak gue penyanyi harus tiga lagu kan, saya nyanyi tajamnya karang.
0: Nah, terputus nih tajamnya karangnya. Oke deh, makasih banyak ya buat Bang Romlan Dagang bersama kita untuk hari ini. Baik pendengar Pro 1, oh masih ada yang ingin gabung, boleh penelpon terakhir kayaknya ya. Penutup ini ya, edisi penutup kita. Ada Pak Irwan. Halo Pak Irwan.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dalam asik. Udah lama nih enggak kedengaran nih. Sibuk kali ya.
4: Ada sih, saya nunggu telepon terakhir, enggak disebut enggak nelpon.
0: Gitu. Oh iya, ketika disebut baru gitu ya, akhirnya dapat menelpon terakhir.
4: Iya, artinya enggak ada yang nelpon lagi kan, baru saya masuk. Kalau bahasa Bangka tuh ngambil yang puting bae lah, Mbak.
0: Yang puting, kecuret bahasa kami.
4: Iya begitu, mana waktunya mepet. Kalau enggak dipanggil terakhir tadi enggak nelpon saya.
0: Oh iya. Enggak. Oke deh, sibuk apa nih?
4: Enggak ada Mbak, ya gini-gini aja ya.
0: Iya.
4: Tapi tetap monitor RRI Mbak.
0: Tetap monitor ya.
4: Iya begitu.
0: Oke, baik, siap deh kalau kita
4: gimana, Mbak?
0: Iya.
4: Apa cerita Mbak?
0: Ceritanya harapan atau doa kecil untuk esok hari apa itu?
4: Oh iya. Kalau harapan setiap hari Mbak, bukan hanya besok ya. Kalau saya biasanya ya ini harapannya, minta bahagia aja di setiap langkah dimanapun kita berada.
0: Amin.
4: Gitu.
0: Iya.
4: Jadi kalau kita dimanapun kita sudah berdoa bahagia. Ada masalah apapun bahagia gitu.
0: Oh, ada masalah apapun tetap bahagia ya.
4: Bahagia.
0: Bisa
4: begitu.
0: Ya. Jadi nggak kepikir.
4: Bisa dong, kan hati Mbak.
0: Oh iya.
4: Hati. Disegak orang tetap bahagia. Gitu.
0: Jangan ini ya kalau disegak orang gitu. Enggak balik nyegak gitu ya, enggak ya?
4: Enggak, tetap bahagia.
0: Sabar kali berarti ya Pak Irwan ya?
4: Saya tuh mah.
0: Oke deh kalau gitu. Terus ada doa lain atau harapan lain untuk esok hari?
4: Tentu yang kalau sehat sih pasti ya, tetapi setiap gerak kita, langkah kita itu bahagia Mbak. Di rumah pun bahagia, di luar pun bahagia. Itu aja doanya sederhana ya.
0: Iya.
4: Tapi alhamdulillah Mbak, kita enggak ngapa-ngapain. Kita kemana aja bahagia gitu ya. Apalagi mau ulang tahun RRI bahagia juga.
0: Iya, oke. Okay. Baik. Oke. Okay.
4: Lagu ya.
0: Lagunya apa?
4: Kita mau lagu yang singkat aja, lagunya diputar akhir aja nggak apa-apa ya Mbak ya.
0: Iya, lagunya
4: dari
0: apa?
4: Rapel aja, Rapel Valerio.
0: Rapel pernah di request belum ya?
4: Belum. Oh. Hold me darling.
0: Help me darling.
4: Hold me.
0: Hah?
4: Peluk aku.
0: Oh, hold me. Oke. Okay.
4: Hold me.
0: Hold
4: me, darling. Ada kan?
0: Dari siapa tadi? Rafael.
4: Rafael Valerio.
0: Rafael Valerio. Oke deh, baik.
4: Ada.
0: Ada, kita cari. Oke, salonnya buat siapa?
4: Kalau nggak ada, saya cari. Salam.
0: Ada.
4: Salam terakhir aja nih.
0: Ada.
4: Iya, Bang Romlan tadi ya, Maria juga, Budi Sumi, Bang Panji juga. Semuanya Mbak ya, Mbak Retanya. Karena ini udah mepet ya waktunya ya.
0: Iya, baik.
4: Dikit lagi. Iya, salam untuk semua juga Mbak Retanya sehat selalu.
0: Amin.
4: Pulang selamat sampai di rumah.
0: Amin.
4: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penelpon terakhir kita ya ada Pak Irwan di Air Kantung. Iya. Dan yang pastinya terima kasih banyak buat Anda semua yang udah gabung di hari ini. Lagu-lagunya kita akan hadirkan, kalaupun gak terputar nanti kita akan lanjutkan di pukul 11 malamnya ya, hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat. Sekaligus saya Reta pamit menemani Anda dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Untuk edisi hari ini, selamat menikmati siaran malam Anda. Semoga doa-doa yang disampaikan, diharapkan untuk esok hari bisa terkabul ya. Dan yang pastinya tetap bersama Pro 1 di 96,4 FM.

Mendengar Anda masih bersama Pro 196,4 FM di kebersamaan kita untuk ke malam hari ini ya. Kita masih menemani Anda. Kali ini kami akan hadirkan untuk Anda mendengar dalam sajian musik dan juga informasi.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Anda masih bersama kami mendengar Peran Satu di malam hari ini. Kami sedikit hadirkan untuk Anda informasi ya. Kita tahu bahwa Gunung Anak Krakatau saat ini mengeluarkan abu vulkanik ya. Dan tentunya abu vulkanik ini juga mengganggu penerbangan, beberapa penerbangan ini dibatalkan. Nah, pendengar, tentunya abu vulkanik ini berasal dari pecahan batuan, mineral, dan kaca vulkanik yang ukurannya sangat kecil meski terlihat seperti debu biasa. Ternyata mendengar material ini memiliki sifat keras dan sangat abrasif. Dan tentunya hal ini bisa membahayakan penerbangan. Kenapa? Karena ketika pesawat melewati awan abu, partikel itu dapat masuk ke dalam mesin, suhu tinggi di mesin turbin, bahkan dapat membuat abu vulkanik meleleh dan menempel pada bagian mesin. Dilansir dari berbagai sumber, abu vulkanik memiliki titik leleh lebih rendah dibandingkan suhu operasi mesin turbin, dan kondisi ini bisa mengganggu aliran udara, juga menyebabkan penurunan kinerja mesin. Dalam kondisi tertentu, dengar, paparan abu juga bisa menyebabkan mesin mengalami gangguan serius berupa mesin kehilangan tenaga hingga berhenti bekerja. Juga bisa mengikis bagian pesawat karena sifatnya yang abrasif. Kaca depan pesawat juga bisa mengalami goresan sehingga mengurangi jarak pandang pilot. Dan selain itu, pendengar, partikel abu juga bisa mengganggu sistem pengukuran kecepatan pesawat. Jika abu menyumbat tabung pilot, indikator kecepatan pesawat bisa menunjukkan angka yang tidak akurat. Dan masalah lain dapat muncul pada sistem komunikasi dan berbagai komponen pesawat, karena itu pesawat perlu menghindari wilayah yang diketahui memiliki konsentrasi abu vulkanik. Itu, pendengar, sedikit informasi untuk Anda di malam hari ini.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar Pro 1, di walaupun saat ini Anda berada hingga di sini, kita menemani Anda di edisi hari ini, hari Minggu di 6 September 2026. Saya pamit menemani Anda, dan yang pastinya esok kita akan kembali menyapa Anda mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat. Selamat malam, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Suatu hari seorang badui yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kapan hari kiamat itu tiba?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Apa yang sudah kamu persiapkan untuk menghadapi hari kiamat itu?" Hadis riwayatkan oleh Imam Bukhari. Mendengar jawaban itu, rasa-rasanya diri kita ingin hidup lebih lama untuk mempersiapkan bekal menghadapi hari akhir nanti. Sebab perjalanan begitu jauh, sementara perbekalan sangat sedikit. Apalagi bila mengingat dosa-dosa yang kian hari kian menggunung. Kita berada dalam sebuah pendakian menuju surga atau neraka. Kemanakah kita akan digiring? Siapkah kita menghadapi pertemuan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sudahkah kita mempersiapkan bekal yang cukup untuk itu? Itulah sebuah pertanyaan yang tak boleh ditunda jawabannya.

Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 96,4 MHz dan AM 14 13 kHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Sungaliat Programa 1 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore hingga malam ini. Kami yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok hari. Akhirnya, terimalah salam kami untuk Anda semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Udah lah ditinggal bukannya berat.
1: Makan, minum, berpakaian, serta bersedekahlah tanpa disertai dengan sikap berlebihan dan kesombongan. Hadis riwayat Al-Bukhari.

Oh iya. Ya baik pendengar, Anda masih di RRI Pro 1 Sungai Lidah Bangka Belitung di kesempatan pagi hari ini. Mohon maaf atas keterlambatan kami mengudara untuk edisi hari ini pendengar. Dan untuk pendengar di manapun Anda berada, kita akan segera hadirkan ke ruang dengar Anda dengan Mutiara Pagi.

Baik, pendengar di manapun Anda berada, kali ini kita akan angkat topiknya terkait dengan pelajaran dari kisah Nabi Ayub di Mutiara Pagi bersama dengan Ustadz Jaja Sulaiman, S.Pd.I.

0: Saatnya kita ikuti interaktif kajian Islami Mutiara Pagi.
1: Ya, pendengar di mana pun Anda berada, kali ini kita sudah bersama dengan Ustadz Jaja Sulaiman. Yang seperti sudah kita sampaikan tadi, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa magfirah.
1: Ya, Ustaz, di pagi ini kita akan bahas terkait dengan pelajaran dari kisah Nabi Ayub ya, Ustaz ya.
2: Iya, betul.
1: Baik, nah pendengar, tentunya kita akan dengarkan yang disampaikan oleh Ustaz Jaja Sulaiman di Mutiara Pagi kali ini. Silakan, Ustaz.
2: Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi samiil alimi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna awhayna ilayka kama awhayna ila Nuhi wa nabiyina min ba'dihi wa awhayna ila Ibrahim wa awhayna ila Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa wa Yaquba wal Asbati wa Isa wa Ayyub wa Yunus wa Harun wa Sulaiman wa atayna Dawuda Zabura. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, innaka ala kulli syai'in qadir, amma ba'du. Pendengar RI dimanapun berada, yang mudah-mudahan dalam keberkahan, naungan, hidayah dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disampaikan di mukaddimah oleh pembawa acara kita Bang Abdurrahman Aris, bahwa tema mutiara pagi kita hari ini, hari Senin, hari ke-25 di bulan Maulid, di bulan Rabiul Awal 1448 Hijriah, bertepatan dengan hari ke-7 di bulan September 2026 Masehi, adalah pelajaran dari kisah Nabi Ayub sang penyabar. Saudaraku semuanya, pendengar dimanapun berada, Nabi Ayub alaihissalam berasal dari Rum, yaitu Romawi. Beliau adalah Ayub bin Mus bin Razah bin Al-Ish bin Ishaq bin Ibrahim Khalilullah. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Ishaq dalam kitab Tarikh At-Tabari, ada juga ulama yang menyebutkan bahwa nama beliau adalah Ayub bin Mus bin Ragwil bin Al-Ish bin Ishaq bin Ya'qub. Ibnu As-Sakir menyebutkan bahwa ibu dari Nabi Ayub adalah putri dari Nabi Lut alaihissalam. Istri beliau sendiri adalah Laya binti Ya'qub. Sedangkan yang paling masyhur nama istri beliau, nama istri Nabi Ayub adalah Rahmah binti Afraim bin Yusuf bin Ya'qub. Nabi Ayub alaihissalam disebutkan bersama nabi-nabi yang lainnya pada Quran Surah An-Nisa ayat ke-163, ayat yang saya baca di mukaddimah. A'udzu billahi samiil alimi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna awhayna ilaika kama awhayna ila Nuhi wan nabiyina min ba'dih. Sesungguhnya kami telah memberikan wahyu kepadamu sebagaimana kami telah memberikan wahyu kepada Nuh dan nabi-nabi yang kemudiannya. Wa auhayna ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaquba wal Asbati wa Isa wa Ayyub. Dan kami telah memberikan wahyu pula kepada Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yaqub dan anak cucunya Isa, Ayyub. Wa Yunus wa Harun wa Sulaiman wa ataina Dawuda Zabura. Kemudian kepada Nabi Yunus, Nabi Harun, dan Nabi Sulaiman, dan kami berikan Zabur kepada Daud. Quran Surah An-Nisa ayat ke-163. Saudaraku semuanya, pendengar ini dimanapun berada, dulunya Nabi Ayub terkenal sangat kaya dengan harta yang berlimpah ruah. Contohnya saja sapi, unta, kambing, kuda, dan keledai dalam jumlah yang tak ada yang bisa menandinginya. Yang tak ada yang bisa menyainginya. Beliau juga memiliki tanah yang luas di negeri Basniyah yang termasuk daerah Huron. Allah juga memberikan kepada beliau karunia berupa keluarga dan anak laki-laki dan perempuan. Ayub sangat terkenal sebagai orang yang baik, bertakwa, dan menyayangi orang-orang miskin. Beliau juga biasa memberi makan orang miskin, menyantuni janda, anak yatim, kaum du'afa, ibnu sabil, itu orang yang habis perbekalan di perjalanan. Beliau adalah orang yang rajin bersyukur atas nikmat Allah dengan menunaikan hak-hak Allah, beribadah kepadanya. Setelah itu, saudaraku semuanya, Nabi Ayub diuji dengan penyakit yang menimpa badannya. Juga mengalami musibah yang menimpa harta dan anak-anaknya. Semua pada sirna. Ia pun terkena penyakit kulit, yaitu zudam, sejenis penyakit kusta atau lepra. Yang selamat pada dirinya hanyalah hati dan lisan yang beliau gunakan untuk banyak berzikir pada Allah, sehingga dirinya terus terjaga. Semua orang ketika itu menjauh dari Nabi Ayub, hingga ia mengasingkan diri di suatu tempat. Hanya istrinya lah yang mau menemani Nabi Ayub atas perintahnya. Sampai istrinya pun, saudaraku semuanya, merasa lelah hingga memperkerjakan orang lain untuk mengurus Nabi Ayub alaihissalam. Saudaraku semuanya, pendengar ini dimanapun berada, As-Sudi menceritakan bahwa Nabi Ayub menderita sakit hingga terlihat sangat-sangat kurus tanpa daging, hingga urat saraf dan tulangnya terlihat. Ketika setan menggodanya saat beliau tertimpa musibah, Nabi Ayub alaihissalam menyatakan, Alhamdulillahilladzi huwa a'taha wa huwa akhadaha. Segala puji bagi Allah, dialah yang memberi, dialah pula yang berhak mengambil. Ini ungkapan Nabi Ayub ketika diterpa musibah. Kehilangan harta benda, badan yang sakit, kehilangan anak-anak dan keluarga. Beliau tidak mengucapkan innalillah. Beliau tidak mengucapkan istighfar, tapi beliau memuji Allah. Alhamdulillahilladzi wa'ataha wa huwa akhadaha. Segala puji bagi Allah. Dialah yang memberi, kesehatan diberi, anak-anak diberi, harta benda diberi, kekayaan diberi. Dialah pula yang berhak mengambilnya. Dan diambil pula oleh Allah kesehatannya, anak-anaknya, kekayaannya. Saudaraku semuanya, berapa lama Nabi Ayub menjalani musibah? Nah, Ibnu Shihab mengatakan bahwa Sayyidina Anas bin Malik menyebutkan bahwa Nabi Ayub mendapat musibah selama 18 tahun. Allah Karim, begitu lama. Ada juga ulama mengatakan, semisal Wahab mengatakan selama pas hitungan 3 tahun. Ada juga ulama mengatakan, salah satunya Ka'ab mengatakan bahwa Ayub mengalami musibah selama 7 tahun, 7 bulan, dan 7 hari. Kemudian Al-Hasan Al-Basri menyatakan pula selama 7 tahun dan beberapa bulan. Itu berbagai keterangan mengenai lamanya sakitnya Nabi Ayub alaihissalam. Nah, saudaraku semuanya, saat mengurus dan membawa bekal pada beliau, istrinya, saudaraku semuanya yang mengurusnya, yang bernama Layak tadi, yang bernama Rahmah, saudaraku semuanya, itu pernah ngomong sama Nabi Ayub, "Wahai Ayub, andai engkau mau berdoa pada Rabbmu, pada Tuhanmu, tentu engkau akan diberikan jalan keluar." Nabi Ayub menjawab, "Aku telah diberi kesehatan selama 70 tahun. Sakit ini masih derita yang sedikit yang Allah timpakan sampai aku bisa bersabar. Sama seperti masa sehatku yaitu 70 tahun. Istrinya pun semakin cemas. Akhirnya karena tak sanggup lagi, istrinya memperkerjakan orang lain untuk mengurus suaminya sampai memberi makan padanya. Tentang kisah Nabi Ayub alaihissalam ini disebutkan dalam Surah Al-Anbiya ayat ke-83 sampai dengan ayat ke-84. A'udzu billahi as-sami'il 'alimi minasyaitonir rajim. Wa ayyuba idnada rabbahu anni massani ad-durru wa anta arhamur rahimin. Dan ingatlah kisah Ayub ketika ia menyeru Rabbnya, "Ya Rabbku, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan engkau adalah Rabb yang maha penyayang di antara semua penyayang." Lalu kata Allah, "Fastajabna lahu fakashafna ma bihi min dullin wa atainahu ahlahu." Maka kami pun memperkenankan seruannya itu. Allah kabulkan doa Nabi Ayub. Lalu kata Allah, kami lenyapkan penyakit yang ada padanya dan kami kembalikan keluarganya kepadanya. Wa mislahum ma'ahum rahmatan min indina wa dzikra lil 'abidin. Dan kami lipat gandakan bilangan mereka sebagai suatu rahmat dari sisi kami dan untuk menjadi peringatan bagi semua yang menyembah Allah. Quran Surah Al-Anbiya ayat ke-83 dan 84. Setelah Nabi Ayub alaihissalam sabar menghadapi cobaan dan doa beliau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya beliau diberi kembali istri dan anak seperti yang dulu kala. Disebutkan bahwa Nabi Ayub mendapatkan ganti istri yang lebih muda dan lebih cantik dan memiliki 26 anak laki-laki. Wahab mengatakan bahwa beliau memiliki 9 putri dan 3 putra. Ibnu Yasar mengatakan bahwa anak beliau adalah 7 putra dan 7 putri. Nah, Syekh Asy-Sya'di rahimahullah mengungkapkan bahwa keluarga dan hartanya kemudian kembali kepada Nabi Ayub. Allah karuniakan lagi pada Nabi Ayub keluarga dan harta yang banyak. Itu semua disebabkan kesabaran dan keridhaan beliau ketika menghadapi musibah. Inilah balasan yang disegerakan di dunia sebelum balasan yang lebih baik di akhirat kelak. Saudaraku semuanya, pendengar ini dimanapun berada, Syekh As-Sa'di rahimahullah mengungkapkan pula bahwa keluarga dan hartanya kemudian kembali. Allah karuniakan lagi kepada Nabi Ayub keluarga dan harta yang banyak. Itu semua disebabkan kesabaran dan keriduan beliau ketika menghadapi musibah. Inilah balasan yang disegerakan di dunia sebelum balasan di akhirat kelak, saudaraku semua. Al-Hasan Al-Basri dan Qatadah mengatakan pula, Allah Ta'ala menghidupkan mereka kembali untuknya dan menambahkan orang-orang yang semisal dengan mereka. Kesembuhan Nabi Ayub sendiri disebutkan dalam Quran Surah As-Sad, Surah Sad ayat ke-41 sampai dengan 44. Apa kata Allah? A'udzu billahi as-sami'il 'alimi minasyaitonir rajim. Wadhkur abdana ayyuba idnada rabbahu anni massani asyaitanu binusbin wa adab. Dan ingatlah akan hamba kami Ayub ketika ia menyeru Rabbnya, sesungguhnya aku diganggu setan dengan kepayahan dan siksaan. Urqud birijlika hada mugtasalum baridu wasyarab. Allah berfirman, hantamkanlah kakimu, inilah air yang sejuk untuk mandi dan untuk minum. Wa wahabna lahu ahlahu wa mislahum ma'ahum rahmatan minna wa dzikra liulil albab. Dan kami anugerahi dia dengan mengumpulkan kembali keluarganya dan kami tambahkan kepada mereka sebanyak mereka pula sebagai rahmat dari kami dan pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai pikiran. Wa khud biyadika digsang fadrib bihi wala tahnas inna wajadnahu sabiran ni'mal abdu innahu awwab. Dan ambillah dengan tanganmu seikat rumput, maka pukullah dengan itu dan janganlah kamu melanggar sumpah. Sesungguhnya kami dapati dia, yaitu Ayub alaihissalam, seorang yang sabar. Dialah sebaik-baik hamba, sesungguhnya dia amat taat kepada Tuhannya. Quran Surah Sad ayat 41 sampai dengan 44. Saudaraku semuanya, pendengar ini dimanapun berada, Allah begitu penyayang memerintah Ayub untuk beranjak dari tempatnya. Tiba-tiba air memancar serta memerintahkannya untuk mandi hingga hilanglah seluruh penyakit yang diderita tubuhnya. Kemudian Allah memerintahkannya lagi untuk menghentakkan tanah yang lain dengan kakinya. Maka muncul pula mata air yang lain. Lalu Allah memerintahkannya untuk minum air tersebut hingga seluruh penyakit dalam batinnya, sehingga sempurnalah kesehatan lahir dan batinnya. Saudaraku semuanya, pendengar dimanapun berada, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu ta'ala, Nabi Muhammad SAW bersabda, Baina ayyuba yaktasilu uriyanan fakhar alahi jaradum min dahab. Di saat Ayub mandi dalam keadaan telanjang, tiba-tiba jatuhlah seekor belalang dari emas. Fajala ayyuba yaktasi fi saubih. Lalu Ayyub alaihissalam mengantonginya di bajunya. Panadahu rabbuhu ya Ayyub, alam aku agnaituka amma taro. Maka Allah berfirman, bukankah aku telah mencukupimu dari apa yang engkau lihat? Qala bala wa izzatika walakin la gina bi an barakatika. Ayyub alaihissalam menjawab, betul wahai Rabbku, akan tetapi aku tidak akan merasa cukup dari berkahmu. Hadis riwayat Bukhari nomor 279. Saudaraku semuanya, pendengarnya di mana pun berada, adapun ayat yang berbunyi A'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Wa khudh biyadika digsang fadrib bihi wala tahnas. Dan ambillah dengan tanganmu seikat rumput. Maka pukullah dengan itu dan janganlah kamu melanggar sumpah. Dahulu Nabi Ayub alaihissalam pernah marah kepada istrinya atas satu perkara yang dilakukan sang istri. Satu pendapat mengatakan bahwa istrinya telah menjual tali pengekangnya dengan sepotong roti untuk memberikan makan kepada Nabi Ayub. Lalu dia mencela istrinya dan bersumpah bahwa jika Allah Ta'ala menyembuhkan dirinya, niscaya dia akan mukul istrinya sebanyak 100 kali. Pendapat lain menyatakan bahwa ketika Allah menyembuhkan Nabi Ayub alaihissalam, beliau tidak melakukan sumpahnya karena bakti dan cinta sayangnya sama istrinya yang begitu tinggi pada Nabi Ayub. Kemudian Allah Ta'ala memerintahkan pada Ayub untuk mengambil seikat rumput yang berjumlah 100 helai. Lalu dipukulkan kepada istrinya 1 kali. Sehingga selesailah ia dalam menunaikan nazarnya. Ketika itu penunaian nazar diberikan keringanan karena kafarah, tebusan nazar dari syariat Nabi Ayub belum ada pada saat itu. Saudaraku semuanya, pendengar ini dimanapun berada, itu sedikit kisah dari Nabi Ayub alaihissalam. Lalu pelajaran apa yang kita bisa petik dari apa yang telah kita sampaikan tadi? Ada saudaraku semuanya, sekitar 21 pelajaran. Tapi tidak akan semuanya kita sampaikan, hanya beberapa saja. Yang pertama saudaraku semuanya, ini pelajaran penting dari kisah Nabi Ayub yang telah kita sampaikan tadi. Pertama saudaraku semuanya, bukti sabar masih mengucapkan alhamdulillah ketika mendapat musibah yang dicontohkan oleh Nabi Ayub alaihissalam. Ketika mendapatkan musibah, beliau mengucapkan yang diucapkan tadi, segala puji bagi Allah, dialah yang memberi dan dia pula yang berhak mengambil kembali. Ini kan ungkapan yang luar biasa. Alhamdulillahilladzi huwa a'taha wa huwa akhadaha. Segala puji bagi Allah, dialah yang memberi, dialah pula yang berhak mengambilnya. Ini kan jarang orang seperti ini, saudaraku semuanya. Ya kita biasa istighfar, innalillah. Tapi Nabi Ayub, alhamdulillah. Ini para nabi memang karakternya kayak gini. Dapat nikmat, alhamdulillah. Dapat sabar, alhamdulillah. Maka para nabi itu gelarnya abdan syakuro. Hamba yang paling banyak berterima kasih. Kalau kita levelnya baru syakir, bukan syakur. Beda syakur dengan syakir, saudara kesemuanya. Kalau syakur banyak berterima kasih. Dikasih nikmat, alhamdulillah. Dikasih musibah pun, alhamdulillah. Sementara kalau syakir, dikasih nikmat, alhamdulillah. Dikasih musibah, innalillah. Nah, tingkatan orang menghadapi musibah itu ada 4, saudaraku semuanya. Yang pertama, lemah. Lemah ini yaitu banyak mengeluh pada makhluk. Dia cerita dengan sakitnya. Dia cerita dengan musibahnya. Dia cerita dengan kesusahannya. Dia cerita tentang sesuatu yang tak diingininya. Cerita-cerita pada makhluk. Itu karakter orang pertama, lemah. Karakter yang kedua, saudaraku semuanya, sobar. Ini hukumnya wajib bagi kita. Jadi ketika kita ditimpa musibah, wajib sobar. Kalau tidak sobar, kita menolak takdir, kita marah sama Allah, kita menyesali hidup. Kenapa harus begini, kenapa harus begitu? Dosa. Sakit yang kita terima bukan mendapatkan pahala, justru menambah dosa. Kan banyak orang, saudara kusuma, dikasih sakit tak sabar. Bahkan ada yang sampai bunuh diri. Kemudian yang ketiga, ridho. Lemah, sabar, ridho. Ini tingkatan yang lebih tinggi dari sabar. Jadi dia tancapkan di dalam hatinya, sakit yang aku derita memang kehendak Allah. Sakit yang aku derita ini bukti cinta Allah. Karena kata Allah, innallaha ahabba 'abdan ibtalahu. Sesungguhnya jika Allah mencintai seorang hamba, maka diujinya. Kemudian yang keempat, ini tingkatan yang paling hebat. VVIV, bersyukur. Seperti yang diucapkan oleh Nabi Ayub tadi, saudaraku semuanya. Beliau tidak ucapkan innalillah, tapi dia ucapkan alhamdulillah. Nah, bersyukur ketika menganggap musibah itu sebagai suatu nikmat, maka ini level tertinggi. Jadi dia banyak senyum dengan musibahnya, bukan banyak meringis, nangis, mengeluh, menyalahkan Allah, enggak. Lihatlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika dia sakit, beliau banyak senyum. Siti Aisyah heran, ya Rasulullah, orang kalau sakit itu banyakannya meringis, nangis. Kok Anda banyak senyum? Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukankah ya Aisyah, ya Humairah, ketika aku sakit berguguran dosa-dosaku. Padahal Nabi itu maksum. Minazilali wal kabiri, dimaksum dari besar-besar dan dosa kecil. Diangkat dulu mungkin ya, Bang Abdurrahman, udah dari tadi.
1: Baik, pendengar, sebenarnya ada tentunya untuk pendengar di manapun Anda berada, kita akan mencoba terima ya, sembari menunggu ini. Ya, ada kendala sedikit, tunggu sebentar pendengar, dan pastinya Anda bisa bergabung bersama kami di 0717 94301, dan juga di 0811 717 9111. Baik. Halo, selamat pagi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga.
1: Pagi, dengan sampai di mana, Mak?
3: Hah?
1: Pak Sabihis ya?
3: Iya.
1: Iya, silakan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa maghfirah. Sehat, Bapak?
3: Jadi bagaimana Pak Ustaz? Kalau saya ini kan manusia itu manusia doknya paling lemah. Tetapi kata Pak Ustaz tadi kan itu level Nabi Ayub. Kalau seperti saya ini misalnya kalau mendapat musibah banyak ngeluh lah Pak Ustaz. Jadi yang harus kita terima itu apa, harus mengucap alhamdulillah atau istighfar atau innalillah Pak Ustaz? Nah, karena saya ini manusia yang paling lemah ini, apaannya kesabaran itu terlalu rendah, apalagi misalnya apaannya ridho Allah itu. Nah, cuma itu Pak Ustaz pertanyaan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa maghfirah.
1: Silakan Ustaz.
2: Baik, terima kasih. Wa nabluwakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wal thamarat. Wa basyiris sabirin alladina idha asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Pak Sabihis yang dimuliakan oleh Subhanahu wa Ta'ala, minimal level kita di level sobar, tingkatan yang kedua. Jangan di level lemah. Kalau di level lemah, ketika kita dapat musibah, maka tak ada pahala. Ini kita sakit nih, lemah, ngadunya sama manusia. Wah, cerita kemana-mana. Banyak kan orang sakit, dirawat di rumah sakit, diimpus. Itu selang impusnya dipoto tuh, ditampilkan di sosial media kan. Lah masuk pula katanya ke rumah sakit. Jadi orang kan komen nih, ah ini tak bagus. Kenapa harus dikeluhkan di sosmed, dibikin status kecelakaan kita? Bikinlah status sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengeluhlah sama Allah. Sebagaimana keluhan yang disampaikan oleh Nabi Ayub alaihissalam. Nah, kita kalau bisa tak sanggup, saudaraku semuanya, di level yang ketiga dan keempat, di level kedua aja. Wa nabluwakum bisyai'in minal khauf, kita akan diuji dengan rasa takut. Wal ju', rasa lapar. Wa angpus, kemudian kehilangan jiwa, kematian segala macamnya, kehilangan harta. Wa basyiris sabirin, dan beri kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapa orang-orang yang sabar itu? Qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ketika ditimpa musibah dia katakan, sesungguhnya aku dari Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sabar bukan hanya terucap di dalam mulut kita innalillah pak sabihis, tapi ada ikhtiar. Jangan sampai ketika sakit biarlah udah takdir dari Allah innalillahi wa inna ilaihi rajiun, membiarkan kita dalam keadaan sakit. Salah juga. Karena kita manusia biasa. Kalau lapar ya makan. Itu sunnatullah. Kalau haus ya minum. Itu sunnatullah. Kalau sakit ya berobat. Berobat dengan cara yang benar ya. Karena ada berobat dengan cara yang tak benar. Ada dengan cara yang medis seumpama. Tapi dengan cara yang benar. Dengan obat-obat yang haram. Mohon maaf. Dengan minyak babi seumpama. Dengan khamar. Itu pilihan terakhir kalau tidak ada. Ada juga dengan yang mistis-mistis, yang jauh dari syariat agama, itu tak boleh. Itu minimal kita di level pertama, Pak Sabihis. Itu hukumnya wajib. Kalau kita sakit, kemudian bersebar, hukumnya wajib. Ya namanya wajib, dilakukan mendapatkan pahala, kalau ditinggalkan dosa. Artinya kalau kita tak sabar, menolak takdir, marah sama Allah, dosa nambah, sakit, susah kayak gitu. Nah, sambil kita berusaha ke tingkat yang ketiga, tingkat ridho, tingkatan lebih daripada sabar. Jadi saudaraku semuanya, dia tancapkan di dalam hati dia bahwa ini kehendaknya, ini bagian dari takdir azali. Kita ini kan tidak akan terlepas dari takdir azali. 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi sudah ditetapkan kok, dan kita sudah bikin perjanjian dengan Allah ketika kita di alam rahim, ketika di takdir umri. Takdir itu kan ada empat. Ada takdir azali, itu tidak bisa diganggu-gugat. Ada takdir umri, takdir seumur hidup. Ada takdir sanawi, takdir tahunan. Ada takdir yaumi, takdir harian. Nah, di level kedua, takdir umri, kita sudah bikin perjanjian dengan Allah. Ketika Allah katakan alastu bi rabbikum, apakah kalian mengetahui aku ini Tuhan kalian? Ruh menjawab, qalu bala syahidna, ya aku mengetahui engkau Tuhan kami. Maka setelah diadakan perjanjian, kita bersyahadat di sana, syahadat ilahi, kemudian ditentukan takdir kita, kita lahir akan di mana. Itu perjanjiannya di alam rahim itu yang terikat dengan takdir ajali. Jenis kelamin laki-laki, jenis kita akan ditentukan, laki-laki apa perempuan, jodoh kita ditentukan, pekerjaan kita ditentukan, senang susah kita ditentukan, sehat sakit kita juga ditentukan, kematian kita ditentukan. Kita sudah siap dengan segala konsekuensinya. Seolah-olah Allah ini berkata, kamu siap dengan konsekuensi ini? Kau akan sakit, setruk, kecelakaan segala macam, kena DM. Itu sebenarnya kita sudah tahu di alam ruh itu. Nah, ini namanya ridho. Jadi kalau kita kembalikan dengan perjanjian kita dengan Allah, sebenarnya tak perlu kita menyalahkan Allah, karena kita sudah siap. Sebagaimana yang Allah katakan alastu bi rabbikum, kita ini berarti sudah mengetahui Tuhan itu, Allah itu Tuhan kita, dan sudah mengetahui konsekuensi kita ketika hidup di dunia. Karena kata Allah, wa nabluwakum bisyari wal khairi fitnah, kita akan diberikan ujian yang menyenang, yang menyusahkan, yang buruk, yang jelek maupun yang baik. Jadi dua-dua itu akan diberikan pada kita. Ya. Senang itu ujian, susah ujian, sehat ujian, sakit ujian, kaya ujian, miskin ujian. Itu level ketiga. Nah, yang kalau level keempat ini memang level para waliullah, para nabi-nabi Allah, para rasul-rasul Allah, bersyukur ketika mendapatkan musibah. Dianggap sebagai sebuah nikmat. Kalau kita kan enggak. Musibah dianggap bala. Musibah dianggap sesuatu yang apa namanya itu tak baik bagi kita. Padahal bisa jadi dengan dikasih musibah kita kembali ke jalan Allah. Kan banyak saudaraku semuanya orang gara-gara kena penyakit dia jadi dekat dengan Allah. Coba kalau tak di apa namanya tak diberikan sakit, mungkin dia selamanya akan lalai. Banyak orang menyampaikan ke kita, alhamdulillah Ustaz, asbab sakit ini saya jadi dekat dengan Allah. Saya jadi sering ke masjid. Saya jadi dekat dengan agama, dengan Ustaz. Coba kalau saya tak dikasih penyakit, mungkin saya akan lalai selamanya, jauh dari Allah, sesat selamanya. Ini kan sebuah renungan bagi kita, saudaraku semuanya. Itu mungkin penjelasannya Pak Sabihis.
1: Baik, untuk Pak Sabihis di belakang kembali, silakan untuk pendengar yang ingin bergabung bersama kami, tadi ada Kang Ahmad Irwan ya, di telepon WhatsApp bisa dicoba kembali. Dan juga pendengar, kita juga akan membuka pertanyaan kembali dari WhatsApp di kesempatan pagi hari ini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ustadz. Dari Pak Iwan di Sungai Liat.
2: Hey.
1: Yang ingin saya tanyakan, kadang orang itu kalau lagi marah sering berucap begini Ustadz. Sabar itu ada batasnya. Padahal sebenarnya dalam Islam sabar itu tidak ada batasnya ya Ustaz. Ini yang benar yang mana? Terima kasih. Ya ini sering juga ini istilah-istilah. Silakan Ustaz.
2: Nabi katakanlah takdob walakal jannah. Jangan suka marah, nanti bagimu surga. Nah, ini hadis ini sering disampaikan pada anak-anak TK Bang Abdurrahman Aris. Ya. Jangan suka marah, nanti bagimu surga. Marah itu sumbernya dari apa ya? Dari api. Maka api itu bisa padam dengan apa? Dengan air, air kan? Jadi kalau kita sedang marah, saudaraku semuanya, berwudu. Insya Allah akan padam marah kita. Karena marah itu kan sumbernya dari api. Ya, setan itu terbuat dari api. Memang setan itu gawenya ngipas-ngipasin. Jadi kalau kita tengah marah, wah dikipas-kipasin nama gede. Kayak kebakaran saja sekarang kan karhutlah di mana-mana, kebakaran hutan dan lahan. Kenapa bisa menyebar begitu cepat sampai ke pemukiman tuh? Yang di Kalimantan, yang di Sumatera Selatan, kita lihat di berita-berita di TV itu mengerikan. Kan ada yang ngipas-ngipasin. Siapa yang ngipas-ngipasinnya? Angin kan? Sebuh sini, sebuh situ. Belum lagi kan orang bakar sembarangan, bakar sampah sembarangan. Nih hati-hati sekarang nih Allah, mengerikan. Kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, alhamdulillah untung kita diberikan air oleh Allah berpasang-pasangan. Alhamdulillah tim pemadam kebakaran, ada yang memang ditugaskan oleh negara, ada yang dengan sukarela memadamkan dengan api. Alhamdulillah bisa padam.
1: Nah, mungkin kita terima dulu ya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Silakan Kang Ahmad Irwan di waktu.
3: Assalamualaikum Pak Haji Jajar.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Maksudnya begini Pak, tadi kan takdir dan nasib kan. Nah, kita jangan dulu terlambat takdir kan, sebelum kita berusaha berupaya itu kan, ini mesti takdir Allah Pak, kan diam. Jadi terus mungkin itu Pak. Tapi kemangkaan itu kan takdir, sehingga kena nasib itu begini, berarti Allah itu tidak adil kan, seperti itu. Nah, justru itu kan Allah mah kan adil. Lalu pergilah ke dukun misalkan karena ingin merubah nasib. Pasal begini, ingin merubah nasib pergi ke dukun, orang masih tetap banyak berserap dukun. Apakah terhukum syirik juga Pak? Seperti itu kan, misalkan dukun itu juga dukun itu kan juga selalu minta orang mengada-ngada. Nah, seperti itu. Jadi moral nasibnya ke ibadah taat, bukan pergi ke dukun. Itu kebanyakan masalah-masalah. Apakah terus musyrik juga Pak, orang sarap dukun atau dukun esuri, apalagi dukun juga tidak pernah sholat kan, ibadah juga enggak. Misalkan maka assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Percaya dengan dukun ini. Silakan.
2: Baik, masih ada waktu ya.
1: Ya, ada sekitar 5 menit. Sekitar 3 menit, Ustaz.
2: Ya, kembali ke Pak Iwan tadi. Jadi itu Pak Iwan ya. Jadi kalau kita marah berwudu. Nabi juga mengatakan kalau tengah berdiri kita marah maka duduk. Kalau lama berdiri bahaya nih, bisa apa namanya itu KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Ya bisa terjadi kontak fisik. Masih duduk, masih marah, bari. Kayak gitu. Jadi sobar itu, saudaraku semuanya, itu tanpa batas ya. Jadi jangan sampai kesobaran itu ada batasnya. Oh, berarti dia ini tidak anu, tidak tahu dengan agama. Sobar itu sampai kita meninggal dunia. Kalau sobar ada batasnya, ya habis kita. saudaraku semuanya. Lihatlah para rasul, para nabi, enggak ada batasnya sobarnya. Sobar itu selagi kita hidup, saudaraku, sampai kita mati ya. Jadi tanpa batas sobar. Kalau sobar ada batasnya, ya habis kita ya, saudaraku semuanya. Berarti ketika sakit sudah memuncak, habis udang ujungnya marah sama Allah. Kemudian dihina orang juga sama udah, kita kan ada level apa namanya itu, ada jalur hukumnya. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'alallah. Balasan semua kejahatan adalah kejahatan yang sama. Kita boleh kok membalas kejahatan orang, kita dipukul orang, boleh kita memukul balik. Apalagi kita dianiaya, ya wajib kita melindungi diri, membela diri. Tapi kata Allah, faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'alallah. Maka barang siapa yang memaafkan dan berbuat baik kepada orang yang telah berbuat dolim pada kita, fa'ajruhu Allah, maka balasannya dari Allah. Itu Pak Iwan di Sungai Liat ya. Jadi tidak ada batasnya sobar. Kemudian Pak Ahmad Irwan di Bandung Timur, masalah takdir ya, berusaha ada yang pergi ke dukun. Allah katakan inna Allah la yugayiru biqawmin hatta yugayiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan merubah nasib suatu kaum, suatu hamba sebelum dia merubahnya sendiri. Nah saudaraku semuanya, tafsir dari ayat ini, ulama katakan sesungguhnya kita sudah dalam keadaan baik, diciptakan oleh Allah ya, dalam keadaan kaya, dalam keadaan sehat. Tapi kitalah yang merubahnya jadi miskin, merubahnya jadi tidak baik, yang setelah yang sebelumnya baik, merubahnya jadi sakit, sebelumnya kita sehat. Kan banyak kelakuan-kelakuan kita yang menyebabkan kita sakit, begadang. Sebenarnya sudah diciptakan sehat oleh Allah, tapi karena gara-gara begadang jadi sakit. Jadi yang merubah hidup kita jadi sakit itu sebenarnya bukan Allah kita, ya. Kemudian minum-minuman keras, itu yang menyebabkan nanti di kala tuanya punya penyakit DM, termasuk mungkin merokok ya, itu salah satunya. Allah sudah ciptakan baik kok, jadi kitalah yang menentukan hidup ini mau bagus, mau enggak, itu tergantung kita. Karena yang diberikan oleh Allah itu sudah bagus. Nah ketika kita, saudaraku semuanya, ingin merubah hidup kita dari tak baik menjadi baik, maka ada ikhtiar. Nah ikhtiar yang diajarkan oleh agama itu harus sesuai dengan koridor-koridor hukum yang ditetapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau mau kaya, ya latihan kaya dengan sedekah. Bukan pergi ke dukun, bukan dengan main lotre, bukan dengan judi online. Enggak ada orang kaya dari judi online. Enggak ada orang kaya dengan pergi ke dukun, saudaraku semua. Dukunnya aja masih murid-marit. Kalau dia mau apa namanya itu memberikan kekayaan pada orang, kenapa dia diambil dengan apa dengan dirinya sendiri? Betul enggak Bang Abdul Rahman?
1: Benar, Ustaz.
2: Iya.
1: Yang menggandakan uang.
2: Yang menggandakan uang bisa. Kenapa enggak dia aja yang kayanya daripada dia jadi dukun bayarannya enggak seberapa kan? Dan kita lihat kadang-kadang dukun ini tidak pernah wajahnya dibasuh air wudu, tidak pernah sholat segala macam. Ya kita datang, harusnya kita datang itu kepada orang-orang yang dekat dengan Allah, para guru-guru kita, kiai-kiai kita, minta amalan-amalan apa yang bisa kita dawamkan supaya kita mendapatkan kekayaan. Banyak kok yang dibenarkan oleh agama. Salah satunya ba'da sholat maghrib tuh, biar kita mudah urusan, baca Quran surah Al-Insyirah 3 kali ba'da sholat maghrib. Insya Allah usaha lancar, dagangan kita lancar. Alam nasroh laka sodrok wa'udhona angka wizrok, itu didawamkan insya Allah. Dan perbanyak sedekah. Sedekah itu latihan kaya, saudaraku. Tiap hari 1.000, 2.000 gak apa-apa, yang penting dakwah.
1: Baik.
2: Ya, udah habis ya waktunya.
1: Ya, baik, terima kasih Ustaz Jaja Sulaiman Esberi dan pendengar. Demikian perbincangan kita di Mutiara Pagi. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan kita akhiri di Mutiara Pagi. Selanjutnya kami akan hadirkan Warta Berita Daerah.

0: Indonesia Barat.
1: Tujuan dari kegiatan tersebut untuk mengetahui penyebab asal mula titik api yang sehingga mengakibatkan kebakaran.
2: Didasari daripada permintaan sekolah waktu itu. Yang pertama itu sekolah SMP 3 Pomali, SMP 3 Sungguliat, dan SMA Negeri 2 Sungguliat.

Radio Republik Indonesia Sungai Ilir dengan Warta Berita Daerah Sari Berita. Polisi selidiki kebakaran lahan seluas 27 hektar di Selindung, Pangkal Pinang. Palang Merah Indonesia Kabupaten Bangka merespon cepat aduan sekolah yang mengalami krisis air bersih akibat musim kemarau. Inilah Warta Berita Daerah selengkapnya Senin 7 September 2026 bersama saya Abdurrahman Haris.

0: Pendengar, kita awali dari informasi pertama. Polisi selidiki kebakaran lahan seluas 27 hektar di Selindung, Pangkal Pinang. Ahmad Wicayo melaporkan.
1: Saya Spain bersama Inokis sudah turun ke tempat TKP kebakaran yang di Selindung ya.
2: Polresta Pangkal Pinang melakukan penyelidikan terkait kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang menghanguskan area seluas kurang lebih 27 hektar di wilayah Kelurahan Selindung, Kecamatan Gabek, Kota Pangkal Pinang. Untuk mengetahui penyebab kebakaran, tim Inafis Satreskrim Polresta Pangkal Pinang telah turun langsung ke lokasi kejadian. Petugas melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah titik yang diduga menjadi lokasi awal munculnya api. Kasubsi Pit Seksi Humas Polresta Pangkal Pinang Ibda Teddy Asikin mengatakan pemeriksaan dilakukan untuk mencari petunjuk terkait penyebab awal terjadinya kebakaran. Kata Teddy, dalam pemeriksaan di lapangan petugas melakukan pengecekan di dua titik lokasi, namun hingga kini penyebab pasti kebakaran masih dalam proses pendalaman oleh kepolisian.
1: Saya Spain bersama Inokis sudah turun ke tempat TKP kebakaran yang di Selindung ya, dalam tapi tujuan dari kegiatan tersebut untuk mengetahui penyebab asal mula titik api yang sehingga mengakibatkan kebakaran tersebut.
2: Selain melakukan penyelidikan, kepolisian juga mengingatkan masyarakat untuk tidak membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar. Kepolisian juga mengimbau masyarakat turut berperan dalam mencegah terjadinya karhutla, terutama selama kondisi lahan masih kering dan rawan terbakar. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Wicahyo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Palang Merah Indonesia Kabupaten Bangka merespon cepat aduan sekolah yang mengalami krisis air bersih akibat musim kemarau. Bustomi Ahmad melaporkan.
3: Sekolah mungkin yang benar-benar kekeringan bisa menyurati PMI.
4: Palang Merah Indonesia Kabupaten Bangka merespon cepat aduan sekolah yang mengalami krisis air bersih akibat musim kemarau. Langkah ini dilakukan agar proses belajar mengajar dan kebutuhan sanitasi di lingkungan sekolah tetap berjalan. Wakil Ketua PMI Bangka, Boyandra, mengatakan, merespon aduan beberapa sekolah tersebut, pihaknya bekerja sama dengan PMI Provinsi Bangka Belitung serta PDAM Tirta Bangka untuk memenuhi ketersediaan air tersebut.
3: PMI berbagi air walaupun itu didasari daripada permintaan sekolah waktu itu. Yang pertama itu sekolah SMP 3 Pomali, SMP 3 Sungliat, dan SMA Negeri 2 Sungliat. Alhamdulillah terlayani dengan baik. Kemudian yang baru-baru ini kemarin yaitu SMA Negeri 2 Sungaliat dan SMP 4 Kenanga.
4: Menurutnya PMI Kabupaten Bangka terus mendorong semangat kolaborasi dengan berbagai pihak dalam menjalankan misi kemanusiaan. Ia berharap sinergi ini dapat terus terjalin sehingga respon terhadap kebutuhan air bersih dapat berjalan dengan cepat dan lancar. Dan apabila ada sekolah ataupun rumah ibadah yang benar-benar mengalami krisis air bersih di musim kemarau ini, Boy meminta untuk segera bersurat ke PMI Bangka agar segera ditindaklanjuti. Bustomi Ahmad melaporkan.

0: tidak berhenti setelah pendataan yang dilakukan oleh petugas di lapangan selesai. Data yang telah masuk dalam sistem tersebut akan diperiksa secara berjenjang oleh petugas pemeriksa lapangan atau PML. Selain itu, BPS Pusat juga telah mengembangkan aplikasi untuk memverifikasi validitas data yang dihimpun.
1: Dalam Hagas itu akan dicek termasuk anomali datanya. Anomali data itu belum tentu salah. Intinya anomali itu untuk mengecek hal-hal yang di luar kewajaran. Seperti contoh untuk usaha ya, kok dia minus misalnya, nanti akan ditanyakan lagi ke petugas. Atau mungkin kekurangan dalam entrian, misal kurang 0 atau kelebihan 0. Ataupun kok dalam keluarga misal tercatat banyak yang mengalami disabilitas. Ataupun mungkin dari sisi perbandingan anggota rumah tangga dan luas lantainya terlalu besar atau terlalu kecil, nah harusnya kita pastikan kembali.
0: Debian Dayani menambahkan dalam proses verifikasi tersebut tidak menutup kemungkinan petugas pendataan lapangan atau PPL akan kembali ke lapangan untuk memastikan kembali data yang dinilai kurang wajar atau hanya perlu ditambahkan catatan sesuai dengan kondisi di lapangan.
1: Kondisi sekarang selain misiran kita juga masih ada beberapa daftar usaha maupun rumah tangga yang masih belum lengkap isiannya, dalam artian mungkin petugas belum selesai menginput ya, ataupun mungkin pengawasnya belum selesai meriksa ya, karena kan memang isiannya sangat padat, jadi kita memang butuh ketelitian, tapi kami berharap nanti tanggal 15 semuanya sudah selesai.
0: Sensus Ekonomi 2026 seyogianya dilaksanakan hingga 31 Agustus 2026 lalu. Namun BPS Pusat memberikan kembali waktu hingga 15 September 2026 mendatang untuk kembali melakukan penyisiran di setiap wilayah. Dari Kabupaten Bangka, Yuron Aulia, Rahman RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, Badan Pusat Statistik masih melaksanakan Sensus Ekonomi 2026. Seperti apa prosesnya saat ini? Reporter Ilwan Aulia Rahman telah mewawancarai Kepala BPS Kabupaten Bangka. Kita simak hasil wawancaranya.
0: Pendengar, Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Bangka masih melaksanakan Sensus Ekonomi 2026. Saya sudah bersama Kepala BPS Kabupaten Bangka, Ibu Debi Andayani. Bu, bisa dijelaskan seperti apa proses Sensus Ekonomi saat ini?
1: Ya, baik. Kalau di jadwal awalnya kita memang dari 15 Juni sampai 1 Agustus. Nah, di bulan ini hingga tanggal 15 nanti kita masih ada waktu untuk penyisiran ya, untuk memastikan kembali bagaimana cakupan di setiap wilayah. Jika ada yang terlewat atau mungkin belum didata, maka akan kita data kembali. Jadi masih ada waktu sampai tanggal 15 seperti itu. Jadi kami juga menyediakan kanal pengaduan ya, yang bisa dicek di IG kami jika ada masyarakat khususnya di Bangka yang belum data ya, karena berbagai hal mungkin bisa melaporkan sehingga bisa kami datangi oleh petugas sensus.
0: Bagaimana dengan pendataan di lapangan? Apakah sudah selesai semua?
1: Kalau untuk prelis awal ya kami kan bekerja berdasarkan daftar yang sudah dikirimkan oleh BPS Pusat, itu sudah 100%. Nah, yang belum ini yang baru-baru tadi yang tidak ada di list awal. Nah, itu kan banyak sekali kemungkinan ya, ada mungkin rumah penduduk baru, rumah baru atau mungkin kos-kosan ya, yang baru dibangun. Nah, itu kan yang perlu kita pastikan kembali. Makanya kami masih sampai tanggal 15 September nanti melakukan penyisiran.
0: Dalam pelaksanaan sensus ekonomi yang menjadi kendala, apakah dari rumah tangga, tempat usaha, atau perusahaan?
1: Semuanya ada kendala. Jadi ya, kalau dari usaha ada juga yang awalnya menolak itu memberikan data. Ataupun kalau memberikan data mungkin kami juga ada yang kalau dari sisi evaluasi datanya dirasa mungkin ada yang tidak jujur ya kalau dari usaha. Kemudian kalau dari usaha besar itu sebenarnya kami terkendala dengan keberadaan bagian top manajemennya yang memiliki kuasa untuk memberikan data itu tidak berdomisili di Bangka. Jadi beberapa usaha baik besar atau menengah itu kendalanya adalah mereka menunggu approval dari pimpinan yang berdomisili biasanya di Jakarta dan kota-kota besar lain, sehingga itu yang sampai sekarang masih ada nih beberapa yang nyangkut yang masih menunggu approval ya dari head office-nya yang di Jakarta. Kalau untuk rumah tangga seperti kita pahami banyak sekali isu-isu ya di berbagai media sosial yang

0: terkait bantuan dan sebagainya yang memang dari BPS sendiri sudah banyaklah melakukan konfirmasi, tapi tampaknya itu masih belum cukup memuaskan ya bagi masyarakat, karena mereka cenderungnya menerima apa yang mau mereka terima saja gitu ya. Jadi nggak mau, tidak berkenan untuk melihat dari berbagai sisi, padahal namanya kebijakan itu kan tidak instan. Dan untuk pendataan sisi ekonomi sendiri kan masih dalam pelaksanaan. Dan tentu saja data-data yang ada itu masih sebatas di server ibaratnya, yang belum digunakan untuk pengambilan kebijakan apapun, termasuk bantuan dan sebagainya.
1: Untuk di Kabupaten Bangka ini, wilayah mana saja yang masih banyak penyisiran di lapangan?
0: Seperti tadi saya sebutkan, yang daerah yang banyak pertumbuhan rumah baru ya, daerah yang banyak kos-kosan, pasti daerah yang yang dekat dengan universitas ya, kayak kita di daerah Balun Ijuk itu kita temui masih banyak nih kos-kosan yang masih dalam proses pendataan, mengingat mahasiswa juga baru masuk ya, baru masuknya tuh di akhir-akhir Agustus ya. Jadi memang masih kita sisir nih untuk mahasiswa-mahasiswa yang khususnya di daerah UBB ya, yang untuk kos-kos baru itu sih.
1: Apakah sudah mendapat laporan realisasi pelaksanaan sensus ekonomi ini di Kabupaten Bangka peringkat berapa?
0: Ya, untuk Kendari sendiri Bangka kan kita tahu paling luas ya. Paling luas dari 7 kabupaten kota yang ada, kemudian paling banyak penduduknya. Nah, itu memang meskipun petugasnya juga paling banyak, tapi tetap karena luas tadi ya cakupannya, itu jadi ya tidak masuk top 3 nih Bangka nih. Ya, karena memang tantangannya tentunya kalau misalnya wilayah paling luas dan penduduknya lebih banyak, itu pasti tantangannya juga akan lebih banyak ya untuk di lapangan. Tapi yang jelas kita bukan yang terakhir juga Mas.
1: Proses selanjutnya apa Bu setelah pendataan selesai?
0: Terus setelah 15 September pasti tidak akan berhenti di situ prosesnya. Jadi kan data-data yang dikumpulkan di S ini sangat banyak. Tidak hanya sebatas jumlah penduduk ataupun jenis usaha apa yang ada di masing-masing wilayah, tapi juga kita melihat karakteristik usaha masing-masingnya. Jadi nanti akan banyak sekali data yang bisa ditabulasi. Nah, itu tentunya masih di level pusat. Nah, nanti kami di daerah akan menunggu instruksi nih untuk tabulasi-tabulasi akhirnya yang akan dibagi ke masing-masing daerah dari provinsi ke kabupaten kota, yang nantinya mungkin akan sangat banyak nih publikasi yang bisa diterbitkan dari sisi ekonomi. Tapi itu saja masih berproses ya. Kami nanti karena memang kami vertikal ya, kami mengacu di pusat, semua sistem terpusat di Jakarta. Jadi kami setelah tanggal 15 September sistemnya menunggu instruksi dari BPS pusat, timelinenya seperti apa untuk pengolahan lebih lanjutnya, seperti itu.
1: Pendengar, demikian wawancara saya bersama Ibu Debi Andayani, Kepala BPS Kabupaten Bangka. Saya Ronolia Rahman, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, PBFSI Bangka menyiapkan 3 tim untuk bersaing dalam kejuaraan Porprov Bubble 2026. Berikut laporan Ratna Gusari.
3: Dari 2010 ya sampai sekarang nggak pernah untuk voli mendapat medali emas.
4: Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia PBVSI Kabupaten Bangka menyiapkan 3 tim untuk persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Porprov Kepulauan Bangka Belitung ini dijadwalkan berlangsung pada November 2026. Dalam ajang tersebut 3 tim untuk berlaga yakni tim voli indoor putra, voli indoor putri dan 1 tim voli pantai putra. Ketua PBVSI Kabupaten Bangka Hatta Agustin mengatakan, para atlet yang akan memperkuat Kabupaten Bangka pada Porprov 2026 telah dipersiapkan.
5: Kalau Porprov sendiri atlet-atletnya sudah ada. Untuk Porprov kita persiapkan ada di poli indoor dan di poli indoor putra, di indoor putri sama di poli pantai putra. Itu 3 tim dari pemerintah Kabupaten Bangka, mereka tetap support.
4: Menurut Hatta, persiapan dilakukan secara bertahap untuk meningkatkan kemampuan dan kesiapan para atlet sebelum menghadapi pertandingan pada November mendatang. Selain latihan teknis, kesiapan fisik dan kekompakan tim menjadi bagian penting dalam pembinaan atlet agar mampu tampil maksimal saat Porprov berlangsung. Sementara asisten bidang pembangunan dan SDM Arman Agus berharap tim bola voli Bangka dapat memberikan hasil terbaik pada Porprov 2026. Dirinya menilai cabur bola voli memiliki tantangan sekaligus motivasi tersendiri untuk mengakhiri catatan panjang tanpa medali emas sejak 2010.
3: Khusus tim Porprov bola voli, satu tim ya, Pak. Ini menjadi eksibisi bagi tim bola voli karena Kabupaten Bangka dari 2010 ya sampai sekarang nggak pernah untuk voli mendapat medali emas.
4: Dengan persiapan yang telah dimulai, PBVSI Bangka optimis ketiga tim yang dipersiapkan mampu bersaing pada Porprov Bubble 2026. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, sekian warta berita daerah produksi Radio Republik Indonesia, Sungai Liat, Kepulauan Bangka Belitung. Selamat pagi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Perfect.
1: Hey Sobat RRI, udah siap seru-seruan bareng RRI? Catat tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026. RRI Fest hadir dengan tema Harmoni Dalam Aksi bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas, budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi sosial. 11 September kita mulai dengan opening ceremony, ditandai dengan penyulutan obor. Dilanjutkan penampilan seni dan budaya yang keren, dan pastinya bikin suasana semakin meriah. Jangan lupa, Bazar UMKM hadir selama 3 hari. Jajan, belanja, sekaligus dukung produk lokal. 12 September ada pasar murah, penampilan Ponfit, dan aksi budaya Reog Singo Monggolo. Siap-siap karena panggung RRI Fest bakal semakin pecah. Dan puncaknya 13 September. Ada donor darah, cek kesehatan gratis, penampilan Selaras Project, dan yang paling ditunggu, jalan sehat. Bukan cuma jalan-jalan biasa sobat. Ada 2.000 partisipan yang bakal ikut meramaikan, dan yang paling penting gratis. Mau ikut jalan sehat RRI Fest? Cek info pendaftarannya di Instagram RRI Sungai Liat atau langsung aja datang ke RRI Sungai Liat. Jadi jangan cuma dengar ceritanya. Datang, ramaikan, dan jadi bagian dari RRI Fest 2026. Ingat, 11, 12, 13 September 2026. Ketemu di RRI Fest ya. Jangan sampai ketinggalan.

Pendengar Anda masih di RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung, kanal informasi dan inspirasi. Untuk pendengar, kali ini kami hadirkan untuk Anda dalam kebersamaan kita di Bangka Belitung pagi, di mana untuk pendengar kali ini kita akan hadirkan informasinya terkait dengan erupsi Anak Krakatau. Ya, di mana dari informasi yang kita hadirkan dari rri.co.id berkenaan dengan ini erupsi Anak Krakatau ini, legislator ingatkan pentingnya Bandara Kertajati. Ya, karena kita ketahui pendengar, kemarin juga beberapa penerbangan banyak ditunda, ya. Di mana anggota Komisi 1 DPR RI TB Hasanuddin menilai Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati harus dipertahankan sebagai bandara internasional dan bagian dari infrastruktur strategis nasional. Menurutnya pendengar, posisi Kertajati yang berada di tengah Jawa Barat menjadikannya penting sebagai alternatif bandara internasional. Bandara Kertajati ini berada di tengah-tengah Jawa Barat dan dapat menjadi alternatif strategis apabila bandara-bandara di Jakarta tidak dapat digunakan. Menurutnya, aktivitas vulkanik ini berpotensi mengganggu operasional penerbangan di wilayah Jakarta jika kondisi memburuk. Peristiwa seperti ini bisa terjadi kembali, karena itu juga harus memiliki bandara alternatif yang dapat diandalkan. TB Hasanuddin menegaskan jika terdapat rencana menjadikan Kertajati sebagai maintenance, repair, and overhaul untuk kepentingan Amerika Serikat dengan mengurangi fungsi strategisnya sebagai bandara internasional. Hal tersebut perlu dikaji secara serius agar tidak merugikan kepentingan Indonesia. Nah, jika ini benar ada rencana Kertajati dijadikan MRO demi kepentingan Amerika, tentu harus dipertimbangkan kembali, karena kepentingan strategis Indonesia harus menjadi prioritas. Ya, diketahui pendengar, Bandara Internasional Soekarno-Hatta Tangerang Banten memperpanjang penghentian sementara operasional sampai dengan hari ini pukul 8.59 waktu Indonesia Barat nanti. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan untuk Anda. Erupsi Anak Krakatau, legislator mengingatkan pentingnya Bandara Kertajati. Untuk pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 Sungai Liat, Bangka Belitung.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

Aldi, pengembala kambing yang hidup di Ethiopia pada sekitar 300 Masehi, adalah orang yang pertama kali menemukan kopi. Suatu hari, Kaldi mencermati bagaimana kambing-kambing peliharaannya menjadi lebih bersemangat setelah memakan buah-buah merah tanaman kopi. Rasa penasaran mendorong Kaldi untuk mencoba buah-buah merah itu. Dan setelah merasakan efeknya, ia menceritakan pengalaman itu kepada orang-orang yang ditemuinya. Setelah lama, semakin banyak orang yang mengetahui khasiat buah-buah merah tanaman kopi. Tidak hanya itu, mereka juga menyadari bahwa ternyata biji buah tersebut dapat dipanggang dan dijadikan minuman yang nikmat, yang memberi khasiat yang sama dengan buahnya. Kini, kopi tidak hanya diminum demi khasiatnya saja. Dan minum kopi juga bukan hanya kebiasaan sebagian orang, melainkan sudah menjadi gaya hidup, terutama di kota-kota besar.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saat ini inovasi itu masih berada pada tahap pengembangan di laboratorium, terutama optimasi formulasi, kestabilan, kemampuan penyemprot dan efektivitas untuk menekan penyebaran api.
2: Potensi terjadi tsunami belum dapat kita pantau atau belum terpantau sampai dengan saat ini melalui 20 tsunami gate yang dimiliki BMKG di sekitar Selat Sunda.
0: Sari berita, pengembangan riset tepung singkong untuk mendukung pemadaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla menghadapi sejumlah tantangan. Erupsi Gunung Anak Krakatau kembali menimbulkan dampak di sejumlah wilayah. IRGC Iran klaim hantam 3 kapal tanker dan kapal Amerika Serikat di Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 7 September 2026, saya Rudy Zay. Pengembangan riset tepung singkong untuk mendukung pemadaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla menghadapi sejumlah tantangan. Di antaranya adalah ketersediaan amonium polifosfa yang harus didatangkan langsung dari Tiongkok. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN sedang mengembangkan riset tepung singkong untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Indonesia. Riset juga melibatkan tim dari Kepolisian Republik Indonesia. Riset Kimia Molekuler BRIN, Julinton mengatakan, saat ini riset pada tahap pengembangan di laboratorium terutama untuk melihat kemampuan efektivitas untuk menekan penyebaran api. Julinton mengatakan ada tantangan untuk riset pati singkong, di antaranya adalah ketersediaan bahan amonium polifosfa yang harus didatangkan langsung dari Tiongkok. Penjelasan disampaikan oleh Julinton pada Radio Republik Indonesia.
1: Sampai saat ini inovasi itu masih berada pada tahap pengembangan di laboratorium, terutama optimasi formulasi, kestabilan, kemampuan penyemprot dan efektivitas untuk menekan penyebaran api. Nah, saat ini juga kami mendapat dukungan dan respon positif dari tim Polri yang akan melakukan pengujian ini dalam skala terbatas pada area 10x10 meter dengan bantuan drone. Karena ada beberapa teknis yang harus diselesaikan, terutama scale up pati dan ketersediaan amonium polifosfat. Kami melihat bahwasannya amonium polifosfat itu tidak tersedia di Indonesia dan kami harus membelinya dari luar negeri, yaitu dari China. Sehingga ketersediaan bahan baku APP ini menjadi salah satu tantangan dalam riset kami.
3: Sebelumnya, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa singkong berpotensi menjadi alternatif baru dalam penanganan karhutla. Inovasi tersebut pernah digunakan oleh anggota Babinsa di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan dalam memadamkan karhutla.
4: Ada sejenis zat yang menggunakan bahan baku utama dari tepung yang bisa digunakan untuk mencegah, Pak. Jadi kalau disemprot dengan alat, dengan zat tersebut, itu dia bisa mencegah agar antara api O2 dan CO2 itu bisa terpisah, Pak. Itu kalau kami lihat dulu, itu sebenarnya juga mungkin bisa diproduksi kalau memang kita mau meriset itu, Pak. Jadi dia bisa digunakan untuk mencegah, dia juga bisa digunakan untuk memadamkan api mula-mula, Pak. Tapi kalau misalkan mungkin luasannya atau size dari jumlah tepung tersebut juga cukup, mungkin api dalam bentuk sedang atau besar juga bisa.
5: Bahan bakunya dari singkong. Coba diproduksi dalam skala besar.
3: Julinto mengatakan tidak ada target khusus untuk penyelesaian riset, namun pengembangan teknologi penanganan karhutla menjadi kebutuhan strategis nasional. Dari